0: 1 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
2: Hari yang bersejarah bagi Indonesia, bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem.
1: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan berkat program ini. Keluarga saya sangat dibantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
5: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Dika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aci Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aci Binong, Wisnu Hani Putranto dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aci Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aci Binong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
8: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
7: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
9: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
7: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
10: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2 karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
7: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 Acibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
11: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya saya juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda, tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran, kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
12: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak, bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2023 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitu pun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Berikut dua di sini melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu RRI Mamuju.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selanjutnya mari kita ikuti informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Ferdinand dari BMKG Tampa Padang di pagi hari ini. Assalamualaikum rekan Ferdinand, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak.
0: Baik rekan Ferdinand, setelah pagi hari tadi kita diguyur hujan di wilayah Mamuju, selanjutnya bagaimana perkiraan cuaca yang akan datang? Silakan rekan Ferdinand.
1: Baik Kak, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini pada tanggal 28 September 2026 sebagai berikut. Pagi hari diperkirakan wilayah Sulawesi Barat secara umum cerah berawan hingga berawan. Siang dan sore hari sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di Kabupaten Mamuju sekitar Tapalang dan Bonehau dan Kabupaten Mamasa sekitar Tabulahan, Buntu Malangka, Rale dan Bambang, Kabupaten Majene sekitar Malunda, Ulumanda dan Tubuh Sendana, Kabupaten Mamuju Tengah sekitar Topoyo, Tobarak dan Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu sekitar Dapurang, Duripoku, Baras dan Bulu Taba. Dan terdapat juga potensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Mamuju sekitar Kalumpang dan Tomo dan Kabupaten Mamasa sekitar Mamasa, Tabang, Tawalian dan Sesena Padang. Untuk malam hari diperkirakan sebagian wilayah cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, sekitar Pasangkayu, Tikeraya, Lariang, Baras, Bambalamotu, Bambaira dan Sarjo. Dan untuk dini hari secara umum wilayah Sulawesi Barat cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar dari rentang 10 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar dari 46 hingga 98% dan untuk angin diperkirakan bergerak dari rentang timur hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 27 km per jam. Dan untuk peringatan dini hari ini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene sekitar Banggai, Banggai Timur dan Pambuang dan Kabupaten Polewali Mandar. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke rekan RRI di studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Ferdinand atas informasi cuacanya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: opini publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba komodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tareluk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Ya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lebar dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
0: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822 9609 0996 0426 2322 443 setiap hari pukul 7.30.

0: Indonesia Tengah.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas tentunya untuk Anda yang memulai aktivitas di hari Senin hari ini untuk 28 September 2020. Dan pendengar, kita masuk dalam segmen ruang opini publik di pagi hari ini. Untuk Anda yang memiliki opini, kami akan menghadirkan isu terkait dengan perubahan cuaca yang signifikan yang terjadi belakangan. Baik itu musim kemarau menuju musim penghujan, di mana kita sudah masuk di musim peralihan. Untuk Anda mungkin yang memiliki opini terkait dengan hal ini, untuk mengantisipasi hal-hal yang perlu kita antisipasi, yang bisa diantisipasi, boleh bergabung tentunya. Mari kita sama-sama menyumbangkan opini kepada para pendengar yang lainnya yang juga memonitor di pagi hari ini. Anda bisa bergabung pendengar di 0426 2322443 atau 0822 9609996. Anda juga bisa bergabung melalui layanan chat atau layanan pesan di WhatsApp atau pesan melalui SMS kami. Kami tunggu partisipasi Anda hingga dengan pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: 96 dan 100,2 MHz pendengar masih bersama saya Nita di pagi hari ini menemani Anda dalam ruang opini publik. Untuk Anda tentunya kami masih menunggu opini Anda yang mau bergabung bersama kami menyampaikan opini terkait dengan musim peralihan yang sedang terjadi di sekitar wilayah Sulawesi Barat hari ini atau saat ini. Kami lagi-lagi menanti Anda pendengar yang mau bergabung membagikan opini ataupun masukan di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996.
1: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
2: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
3: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
4: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung HPD itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
1: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
5: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
1: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: undang-undang statistik.
1: Tidak bicara perlindungan hukum, tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa di
2: sampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami hadirkan dialog interaktif Halo Sulawesi Barat.
1: Talk show Halo Sulawesi Barat. 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju. Hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya Duwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Untuk hari ini edisi Kamis 24 September 2026. Kira-kira ada hal apa yang ingin kami bahas di hari Kamis ini? Untuk itu tetap bersama kami karena kami akan membahas hal-hal yang belakangan ini sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, yaitu terkait dengan desil, di mana masyarakat beberapa waktu kebelakang ini cukup sering untuk membahas terkait desil, apalagi masyarakat yang merasa bahwa kondisi perekonomiannya tetap, namun mengapa desilnya berubah? Nah, untuk itu, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai desil, kami akan mengajak Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dengan topik data desil tidak akurat, bagaimana cara mengubahnya. Dan telah hadir bersama kami di studio ada Ibu Suri Handayani, Kepala BPS Sulawesi Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rita.
0: Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah kabar baik. Semoga semua pendengar dan pemirsa juga demikian ya.
0: Alhamdulillah ya Bu ya, kita bisa berjumpa kembali. Kembali lagi menyapa seluruh pendengar dan juga pemirsa yang ada di Pro 1 RRI Mamuju. Nah, bagi Anda pendengar juga pemirsa, nanti akan kami buka sesi interaktif. Jadi bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait desil, nanti boleh ya bertanya di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960990996. Dan jangan lupa juga bahwa siaran Halo Sulawesi Barat ini juga bisa Anda saksikan secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Jadi selain melalui line telepon dan WhatsApp juga bisa nanti melalui Facebook dan YouTube bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang mau bertanya. Nah, langsung aja nih Bu tanpa berlama-lama. Topik kita di pagi hari ini mengenai data desil. Data desil tidak akurat, bagaimana cara mengubahnya? Mungkin sebelum menjawab dulu cara mengubahnya, bisa disampaikan lagi nih Bu kepada seluruh pendengar dan pemirsa, apa itu desil, seperti apa pemahaman dan pengertiannya? Silakan Ibu.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin juga menyapa ini warga Sulawesi Barat ya, berjumpa kembali, kalau tidak sayang ketiga kalinya ya, semoga tidak bosan-bosan. Baik, saya langsung saja untuk kemanfaatan waktu ini ya, kita akan membahas di sini mengenai desil. Sebelum sampai ke desil, mungkin saya ingin menyampaikan dulu latar belakang ya. Jadi data desil yang selama ini dibicarakan masyarakat ini adalah sumbernya adalah dari data tunggal sosial ekonomi nasional atau kita sebut DTSN ya. DTSN ini ya dibangun pada tahun 2025 sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 ya, di mana Presiden itu menghendaki ada satu data tunggal yang data itu sama bisa digunakan untuk berbagai intervensi program pemerintah. Kalau begitu sebelumnya ada yang tidak sama, iya betul ya. Jadi sebelumnya data-data itu ada masing-masing kementerian lembaga ya punya data masing-masing, tentu dengan sesuai dengan kebutuhan ya, sebagaimana tupoksi masing-masing ya. Sehingga untuk menampilkan satu data tunggal itu harus ada satu pemadanan. Nah, diawali oleh tiga sumber data yang besar ya. Data tunggal sosial ekonomi nasional itu dibangun dari tiga sumber data. Yang pertama adalah data Reksosek. Reksosek ini dilaksanakan atau dibangun pada tahun 2022. Data ini kepemilikannya ada di Bappenas ya. Walaupun dalam pelaksanaannya dibantu BPS. Kemudian ada DTKS, ini data yang bersumber dari Kementerian Sosial ya. Yang terakhir yang digabungkan di DTSN itu adalah dibangun pada tahun 2023. Kemudian ada data P3KE yang dibangun pada tahun 2024 oleh BKKBN ya. Nah, tiga sumber data ini lalu dipadankan. Nah, berdasarkan instruksi Presiden, di mana dalam pembangunan DTSN tersebut melibatkan 18 kementerian lembaga, ya, jadi bukan hanya BPS, jadi 18 kementerian lembaga yang salah satunya adalah BPS. Tentu saja Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang berkecimpung atau menangani perstatistikan nasional diberi tugas untuk melakukan koordinasi, ya, untuk mengelola data. Jadi sekali lagi, dimulai dari tiga sumber data itu, dilakukanlah pemadanan oleh Badan Pusat Statistik, ya. Pemadanan itu begini, Mbak, ceritanya. Dari tiga sumber data itu kan ada daftar nama-nama baik individu maupun keluarga, ya. Dari Reksosek ini cakupannya, coveragenya seluruhnya, sementara dari P3KE dan DTKS itu ada irisan. Dan informasi-informasinya tidak semuanya sama, tapi kemudian dipadankan, disatukan. Sehingga informasi misalnya tentang diri saya, tentang keluarga saya, baik itu informasi yang bersumber dari Reksosek, bersumber dari DTKS kalau ada, atau P3KE kalau ada tentang saya, itu dikumpulkan. Jadi informasi tentang saya dan keluarga saya itu terkumpul dari tiga sumber data itu. Semua dilakukan untuk keluarga di seluruh Indonesia. Nah, saya ingin mengajak membayangkan dulu, ya. Kalau jumlah penduduk di Indonesia kan kurang lebih 280 juta, ya. Itu rata-rata per keluarga itu ada 4 anggota keluarga. Namun dalam kenyataannya, jumlah keluarga di Indonesia itu ada sekitar 93 juta. Karena diantaranya ada 18 juta keluarga yang anggotanya tunggal. Anggotanya tunggal itu misalnya ada lansia, atau dia sendirian sebatang kara, gak ada keluarganya gitu. Itu ada 18 juta, Mbak Wita. Nah, selebihnya sekitar 70 juta keluarga itu yang tidak tunggal. Dari sejumlah sebanyak keluarga itu, setelah semua datanya dipadankan dari tiga sumber data tadi, diurutkanlah, ya. Karena ada 41 indikator yang digunakan untuk mengurutkan, diurutkanlah dari yang paling bawah sampai yang ke 93 juta. Kita bisa bayangkan, ya, kalau diurutkan manual dari bawah sampai setinggi apa itu 93 juta, ya. Jadi karena sebanyak itu tentu mengelolanya by sistem, ya, tidak manual. Nah, seiring berjalannya waktu, itu kondisi 2025, ya. Kondisi sosial ekonomi keluarga, ya, itu kan dinamis, ya. Kondisi demografi juga dinamis, ya. Dinamis tuh gini ceritanya. Oh, kemarin si A itu masih hidup, hari ini dia meninggal. Oh, kemarin itu si B itu belum lahir, hari ini dia lahir. Oh, kemarin si C belum menikah, hari ini dia menikah. Terus membentuk keluarga baru, ya. Itu dinamisasi-dinamisasi. Dan juga ada dinamisasi ekonomi. Misalnya, oh, kemarin dia masih pegawai aktif, sekarang pensiun, pasti menurun pendapatannya. Oh, kemarin dia petani sukses, karena ada bencana, ada gagal panen di tahun ini, jatuhlah perekonomiannya. Itu dinamisasinya, macam-macam dinamisasi. Ada yang karena sakit, ada yang karena bencana, ada yang karena kecelakaan. Dinamisasi itu bahkan setiap hari, Mbak, tidak hanya tiap tahun, ya, tiap hari itu bergerak. Nah, itulah makanya perlu adanya pemutakhiran, ya. Nah, tapi kalau kita memutakhirkan tanpa ada suatu batasan, setiap hari bergerak data itu, ya, tentu kita harus mengacu satu titik tertentu ketika ada satu program, ya, data mana yang diacu pada titik kapan, ya. Nah, sehingga pada tahun 2026 ini BPS menetapkan ada 4 titik, ya, 4 titik review dari penurutan desil itu. Titiknya ada yang pertama ada di Januari, yang kedua ada di April, yang ketiga ada di Juli, kemudian yang keempat ada di November, ya. Nah, pemutakhiran itu pemerintah sudah menyediakan berbagai macam jalan, ya, cara, ya. Bisa mendatangi kantor kelurahan atau kantor desa, bisa mendatangi ke BPS juga, bisa BPS kabupaten kota seluruh Indonesia, bisa juga pemutakhiran mandiri, ya. Nanti lainnya bisa disampaikan melalui kanal YouTube maupun Facebooknya RRI, ya. Nah, saya kembali lagi ke DTSN tadi, ya. Pada tahun 2026, mungkin kita mengingat, ya, pada Januari kemarin sempat ada polemik di masyarakat, ya, tentang PBI ya, penerima bantuan iuran. Nah kalau kita boleh, ini saya buka sedikit ya. Sebetulnya Mbak, ada sekitar 5 juta keluarga ya, yang menerima bantuan JKN itu ya, 5 juta dari TSN yang dia itu memperoleh dari 2025 sampai ke 2026 masih memperoleh. Nah yang dikeluarkan itu sekitar 212 ribu. Jadi kalau dipersentasekan kan 2% ya, 2% lebih dikit gitu.
0: 2% dari angka 5 juta penerima manfaat.
2: Perbandingan ya, maksudnya kalau kita perbandingkan ya. Dipahami, 2% ini kalau kita lihat value-nya karena populasi kita besar, banyak. Inilah yang harus kita lihat, kita tangani. Tapi tidak sepenuhnya 212 ribu keluarga ini salah. Nah karena kemarin ada polemik, tiba-tiba ada yang masuk ke puskesmas kok langsung ditolak, tidak diberitahu. Nah memang ini yang perlu kita perbaiki, mungkin ya sosialisasi kepada masyarakat kita perlu nanti perbaiki ya, agar masyarakat memahami ya, tidak terkaget-kaget. Nah kemudian pemerintah juga memberikan solusi ya, kebijakan agar tim DTSN ya, saya bilang tim ya karena keterlibatannya ada banyak kementerian lembaga, tim DTSN segera melakukan ground check, verifikasi terhadap yang 212 ribu keluarga itu. Dilakukanlah ground check, verifikasi itu didatangi semua Mbak, rumah demi rumah. Petugasnya adalah pendamping PKH. Jadi kalau ada yang bilang petugas tidak datang, aduh, ya kita pokoknya harus kepala dingin ya, kita harus bijak ya. Itu petugas itu kalau ke lapangan sudah berpeluh-peluh dan luar biasa. Kalau ke lapangan itu effortnya luar biasa Mbak. Jadi teman-teman pendamping PKH itu sudah demikian rupa dari rumah ke rumah, karena kami juga ikut supervisi gitu ya.
0: Jadi sudah dimulai ya Bu ya untuk verifikasi ulang?
2: Itu yang awal tahun, yang ground check itu awal tahun ceritanya. Nah di situ tidak semua yang 212 ribu itu layak masuk kembali gitu. Jadi hasil dari verifikasi teman-teman pendamping PKH waktu itu menunjukkan ada sebagian yang memang sudah layak untuk mandiri untuk JKN-nya. Ada yang sebagian tapi kecil dari yang 212 itu masih perlu dibantu. Okay. Nah, itu keluar titik itu dari Januari, kemudian ada revisinya lagi di review di April ya. Dan itu juga pemerintah melakukan verifikasi atau ground check itu tidak hanya PBI lanjutan waktu itu ya, ada ground check tahap 2-nya, tapi juga ada ground check PLN-nya juga.
0: Oke.
2: Jadi ini menyesuaikan ya. Jadi mungkin ada yang pasti ada yang di masyarakat, saya juga lihat ya di medsos. Ini kok dikeluarkan dari penerima bantuan toh. Padahal ternyata dicek, oh namanya itu ada tercatat sebagai pemilik meteran listrik yang
0: KWH tertentu
2: yang tinggi, kan sering kejadian seperti itu. Nah itu kita jangan emosi dulu, tapi kita selesaikan. Ada kok caranya gitu, misalnya mengurus keterangannya itu atau ke PLN. Terus kemudian ada yang misalnya ini harusnya di desil 2 gitu, kenapa kok dikeluarkan tiba-tiba setelah dicek ya, dicek di kantor desa keluaran datanya, ternyata oh dia memiliki kendaraan roda 4. Kalau misalnya ada komplain, tidak ada kendaraan roda 4 ya, boleh alam waktu pencatatan dulu ya, beberapa tahun yang lalu kenapa bisa ada informasi itu ya. Tapi saya yakin itu petugas itu tidak berani kalau mau macam-macam
0: memainkan datanya.
2: Iya, tidak berani ya. Jadi kan kita tidak tahu berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ada yang memberi informasi dari responden misalnya. Nah kalau sekarang misalnya sudah tidak punya dan kondisi perekonomiannya sudah di bawah, itulah yang perlu diperbaiki.
0: Okay.
2: Jadi misalnya ada NIK-nya itu terdaftar sebagai pemilik kendaraan roda 4, mungkin mobilnya sudah dijual, kan kejadian seperti itu ya di masyarakat, bisa diselesaikan kok ya, dilaporkan, disampaikan bahwa kendaraan itu misalnya sudah dijual, beberapa tahun yang lalu dijual, sekarang tidak memiliki lagi, dimutakhirkan lagi ya, seperti itu contoh. Nah kemudian perlu juga diketahui pada masyarakat bahwa BPS juga menerima informasi atau data-data dari kementerian lembaga yang tadi kan saya sebutkan ya, DTSN itu mencakup 18 kementerian lembaga. Jadi informasi-informasi lintas sektor itu juga akan melengkapi ya, atau mengklarifikasi data-data setiap individu maupun keluarga di DTSN tersebut ya. Kemudian juga kemarin ada yang menanyakan kepada saya, Ibu itu orang dikeluarkan dari penerima bantuan karena katanya anggota keluarganya ada yang terlibat judol.
0: Ya.
2: Kenapa BPS menaikkan desil? Nah, ini saya luruskan ya. Jadi BPS tidak menaikkan desil keluarga yang di dalamnya ada anggota keluarga yang terlibat judol. Desilnya mah tetap. Tapi ada kebijakan atau aturan ya dari yang meluncurkan program. Yang meluncurkan program itu adalah kementerian lembaga terkait. Jadi aturan ada di sana. BPS tidak punya kewenangan untuk menyusun aturan itu. Jadi kalau misalnya ada program bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, tentu Kementerian Sosial yang membuat clue atau aturan-aturannya. Kemudian kalau misalnya ada bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, tentu Kementerian Pendidikan juga yang akan mengeluarkan aturan-aturannya. Jadi BPS tidak berwenang sampai mengatur seperti itu. BPS menyediakan datanya yang sudah diurutkan itu tadi.
0: Tapi berdasarkan data desilnya ini sebenarnya tetap ya Bu ya?
2: Betul, jadi desil itu, jadi DTSN, saya balik lagi ya, DTSN itu indikatornya ada 41 dan seragam itu diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Harus seragam, karena kalau tidak pasti ada ketidakadilan ya, ini harus standar semua. Namun ya kalau pendesilan kewilayahan itu ada satu kebijakan kewilayahan pembobotan dari indikator-indikator tertentu karena kondisi satu wilayah dengan wilayah yang lain berbeda. Jadi begini, desil itu dikeluarkan ada 3 level. Yang pertama level nasional, yang kedua level provinsi, dan yang ketiga adalah level kabupaten kota. Kalau level nasional tentu pakai standar 41 indikator itu dengan bobot yang sama. Ya, diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Ya, tapi kalau untuk level provinsi, bobotannya juga sama seluruh provinsi itu, ya. Tapi provinsi satu dan yang lain sudah mulai ada pembeda karena kondisi tiap provinsi berbeda-beda. Tidak adil toh, misalnya DKI dengan Papua itu sama pasti akan
0: ada penyesuaian.
2: Ada bias-bias gitu ya, sudah diperhitungkan itu. Kemudian lagi kalau level kabupaten kota, jadi itu diberlakukan sekabupaten kota standar pembobotannya dari 41 indikator itu. Jadi jangan khawatir ya, sudah diperhitungkan semua itu. Jadi contohnya gini, kalau misalnya kita bicara di daerah yang kesejahteraan masyarakatnya sudah lumayan tinggi ya, sudah lebih tinggi ya, taruhlah kita boleh ya nyebut merek ya, Depok misalnya ya. Di sana mungkin kepemilikan kendaraan roda 2 itu tidak diskriminatif terhadap level kesejahteraan. Karena orang dari desil 1 dari sampai desil atas gitu, orang yang desil 1 pun punya kendaraan biasa di sana, bukan sesuatu yang mewah lagi. Tapi mungkin ada di kabupaten-kabupaten tertentu yang mana orang kalau punya kendaraan roda 2 itu sudah sejahtera di lingkungan itu. Jadi disesuaikan, sudah ada pembeda. Nah, perlu juga dipahami kenapa harus ada desil level-levelan gitu, ada level nasional, provinsi. Nah, ini untuk menyesuaikan sumber anggaran dari program

0: yang berkaitan.
1: Ya. Oke, baik. Ibu, okay. Tapi mungkin sebelum dilanjutkan kembali, saya membuka ruang interaktif bagi pendengar yang ingin menanyakan langsung boleh, atau berinteraksi ya. Langsung, boleh, boleh. Di 0426-232-2443 ya. Atau di WhatsApp kami di 0822-960-90-996. Dan kami telah terhubung, Bu, dengan salah satu pendengar kami.
0: Baik.
1: Kami coba sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Sulawesi Barat. Halo. Halo, halo Sulawesi Barat.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
2: Aldi di Lembang, Sulawesi Selatan.
1: Oke, baik. Silakan Pak Aldi.
0: Sulawesi Selatan ya.
2: Ini menarik sekali ini pembahasannya. Ini terkait dengan desil-desil itu ya.
0: Ya.
2: Ini banyak sekali warga. Ini kan secara nasional ini kan. Yang menerima bantuan langsung tunai itu. Ini banyak sekali warga yang mengeluh terkait dengan naiknya desil. Sementara kondisi yang ada di keluarganya ini kan ada sampai dari desil 3 sampai ke desil 7. Sedangkan itu kan tiap bulannya itu ada pertemuan itu penerima bantuan itu ada sesi tanya jawabnya di situ. Jadi kita menanyakan kenapa yang muncul di aplikasi itu desilnya naik sampai 7-8 dengan catatan lagi di bawah bahwa si bapak atau si ibu ini jadi dari desil 3 sampai menjadi 8 tertulis itu punya mobil, gaji sampai jutaan rupiah per bulan, sedangkan kenyataannya tidak seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ini lembaga-lembaga yang mendata itu berbenturan, tidak sesuai. Karena ada dari tidak salah ya beberapa lembaga itu yang mencatat itu mendata, dan ada juga pendata yang turun asal-asalan, hanya bertanya saja sama tetangganya terus pulang.
1: Okay.
2: Saya bilang wah ini yang tidak akurat seperti ini, karena mereka kan dikasih uang jalan terus mencatat semuanya, apalagi kalau masih daerah-daerah pegunungan itu jalannya bagaimana. Jadi ketika sudah kondisinya bagaimana, cuma mencatat saja terus pulang. Ah, ini biasa kadang-kadang data-data seperti itu yang tidak akurat, sehingga penerima BLT itu heran kenapa bisa terjadi seperti ini. Ya kan dari desil 3 menjadi jenis 8 punya mobil, sedangkan mobilnya tidak ada. Ini banyak sekali yang terjadi di sekitaran.
1: Ya, baik. Baik, Pak Aldi.
2: Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi di Lembang. Dan sebelum dijawab, Ibu, sudah ada juga yang terhubung di WhatsApp kami. Halo. Baik. Assalamualaikum. Halo, Sulawesi Barat.
3: Halo, waalaikumsalam. Halo, Kak.
1: Ya, baik, dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
3: Saya Dimas di Mamasa.
1: Ya, silakan, Pak.
3: Pak, panen kopi begitu-begitu, panen coklat seadanya lah pokoknya. Terus rumahnya juga enggak terlalu bagus begitu. Nah, pas kemarin kebetulan karena sudah tahu saya cara mengecek desil, saya bantu Kak cetkan desilnya. Nah, ternyata dia itu masuk ke desil 6 sampai 10 begitu tulisannya di pas mengecek. Nah, saya mau tahu kira-kira itu data apa saja yang sebenarnya menjadi pertimbangan dalam menentukan desilnya begitu. Okay. Begitu Ibu, begitu ya, baik. Kak Duwita. Baik. Terima kasih.
1: Ya, baik. Baik, terima kasih Kak Dimas di Mamasa. Langsung saja kalau begitu Ibu Suri ditanggapi dari baik. Pertanyaan yang pertama.
0: Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah menyampaikan pertanyaan. Saya mulai dari Pak Aldi di Lembang ya, Sulawesi Selatan ya. Nah, yang pertama ketika ini masalah petugas ya, kita juga perlu tahu bahwa petugas itu macam-macam Mbak Duwita. Ya, jadi surveinya macam-macam. Perlu di kalau misal kalau apa ditanyakan saja ini petugas apa gitu. Karena jangan sampai salah paham, misalnya ada petugas kan ada petugas listing juga ya. Petugas listing, kalau listing memang cuma nanya gitu. Karena di listing dulu baru nanti sampel, itu ada survei seperti itu. Tapi kalau yang untuk petugas yang melakukan ground check terkait DTSEN kemarin yang awal tahun itu ya, ground check tahap 1, tahap 2, itu memang nama-namanya sudah ada. Karena skala prioritas ya, dari pusat sudah ada namanya dikeluarkan, hanya orang-orang itu yang dikunjungi, karena skala prioritas. Karena Mbak Duwita, sensus itu kan mahal. Kalau kita mau 1 tahun 4 kali sensus, sayang ya biayanya mahal. Jadi Jadi kemarin ketika ground check tahap 1, tahap 2 itu memang dipilih skala prioritas ya, orang-orang tertentu ya. Tahap 1 itu 5 juta kalau saya enggak salah, 5 juta keluarga ya, yang di Sulawesi Baratnya itu kenanya 4.996 keluarga, itu tahap 1. Itu yang di dalamnya ada penderita katastrofik gitu. Ya ada sakit diabetesnya, darah tinggi gitu atau harus cuci darah ginjal, itu yang diutamakan. Nah, kemudian yang tahap kedua ada lebih banyak lagi ya. Kalau enggak salah 11 juta waktu itu ya. 11 juta keluarga ya. Kalau yang di Sulawesi Baratnya itu sekitar berapa waktu itu ya? 10 ribuan ya, 9 ribu 10 ribuan keluarga ya. Itu tahap 2. Nah, dipahami ya. Pemutakhiran itu belum 100% ya. Bahkan belum sampai 50% waktu itu ya. Nah, pada saat BPS punya satu gawe besar ya, sensus ekonomi ya 2026. Ini sebetulnya proyek ini adalah proyek sensus ekonomi yang dinaungi undang-undang statistik ya. BPS harus melakukan sensus ekonomi. Nah, kenapa sensus ekonomi kemarin itu ada pertanyaan tentang kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Ini karena adalah salah satunya untuk keperluan itu pemutakhiran.
1: Oke.
0: Tapi sensus ekonominya itu sekarang belum selesai. Kita baru penyisiran juga ini, menyelesaikan yang menolak-menolak gitu ya. Jadi data itu belum digunakan. Nah, harapannya kan saya kok dua kali sebelumnya ya, saya juga ada kesempatan di Halo Sulawesi Barat ini, saya menyampaikan agar masyarakat jujur menyampaikan kepada petugas sensus ekonomi agar salah satunya itu datanya nanti untuk pemutakhiran, agar pada titik tahun 2026 ini ada pemutakhiran secara masif menyeluruh seluruh keluarga di Indonesia dengan tanpa biaya tambahan. Jadi ya pemirsa dan juga pendengar yang saya cintai ya, kita harus bijak juga ya, jangan terpancing berita-berita yang belum tentu kebenarannya ya. Okay. Jadi sampai titik ini ya, DTSEN itu BPS itu mengkoordinir dan menata DTSEN itu dengan zero anggaran.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Nah, terus saya kembali lagi kepada tadi. Ya, ketika ada yang bilang enggak punya mobil, ya kenapa dibilang ada mobil? Nah, saya tadi sudah cerita ya. Itu diperbaiki saja ya, kita perbaiki ya, kita sesuaikan. Kalau memang dia tuh tercatat punya mobil, saya nggak bisa memberikan judgement ya. Kenapa kok bisa dia punya mobil, kan kita tidak tahu sejarahnya, kita harus telusuri dari datanya atau beberapa tahun yang lalu siapa yang menjawab ketika ada petugas datang. Iya, karena jujur saja Mbak Dwita, kalau saya ngobrol-ngobrol ringan sama petugas itu macam-macam ya, ada yang responden yang mungkin pengen kelihatan ada bilang punya, tapi ada juga yang punya tapi bilangnya separuh asetnya pun gak disebutin gitu, di bawahnya gitu, itu kejadian. Jadi inilah pelajaran buat kita, nanti-nanti kalau ada petugas itu masyarakat harus menjawabnya dengan jujur. Nah, kalaupun ada miss-miss yang terjadi saat ini, itu tadi ya, kanal-kanal untuk pemutakhiran itu disediakan, pemutakhiran mandiri. Dan kemarin, asalkan kemarin ketika ada petugas sensus ya, petugas sensus itu pakai rompi ya, pakai rompi,
1: rompi coklat ya Bu ya,
0: rompinya hitam.
1: Oh, hitam
0: ya.
1: Oke.
0: Rompinya hitam, kemudian ada dia punya name tag, ada barcode-nya di situ. Jadi kalau masyarakat misalnya curiga, kan ini siapa nih ya, bisa di scan barcode-nya, di situ ada muncul namanya gitu kan, dia menandakan dia itu petugas sensus ekonomi. Asalkan kemarin masyarakat ketika didata oleh petugas sensus ekonomi itu menjawab dengan jujur, insya Allah nanti di putaran berikutnya saat digunakan data ini akan termutakhirkan informasinya.
1: Dan kalau fungsi pengawasannya sendiri ini seperti apa, Bu?
0: Oh, kami berjenjang. Makanya kami, saya sendiri turun ya. Jangankan yang sensus ekonomi, yang ground check saja, yang ground check yang mana petugas ground checknya itu adalah teman-teman pendamping PKH, saya juga ketemu ya teman-teman pendamping PKH di daerah-daerah, saya melakukan supervisi, saya lakukan. Dan itu berjenjang. Dari kabupaten juga ada. Ada supervisi ya, dari berjenjang dari kabupaten, kemudian saya yang dari provinsi juga saya uji petik juga ya, turun ke lapangan saya cek. Dan memang petugas pendamping PKH ini ya, bahkan itu Mbak Rita, mereka tuh mendatangi koresponden tidak cuma satu kali, kadang-kadang harus berkali-kali. Kadang-kadang ketemu orangnya, terus yang menjawab tidak tahu informasi, suruh nanti kalau datang bapakku gitu, nah, datang lagi dia janjian gitu. Nah, intinya asalkan responden kemarin itu menjawab dengan jujur, yakinlah di 2026 yang terakhir nanti akan termutakhirkan informasinya. Tapi kalaupun misalnya ada yang dari data di gabungan tadi ya, gabungan dari detesan awal tadi, ada yang belum termutakhirkan dan seperti tadi kok punya mobil ternyata tidak ada mobilnya, itu bisa diklarifikasi ya, bisa disesuaikan dan dimutakhirkan.
1: Kemana Bu untuk mengklarifikasinya?
0: Ya, kalau misalnya kayak mobil itu kan bisa ke Samsat gitu ya Bu ya, kepemilikan mobil gitu, kemudian apalagi misalnya misalnya PLN ya, KWH apa meteran listrik itu bisa ke PLN, diklarifikasi, disesuaikan. Misalnya nih Mbak, saya dulu punya rumah. Rumah saya itu misalnya pakai 2200 ya. Rumah itu sudah berapa tahun yang lalu sudah saya jual misalnya. Saya jual karena saya usaha saya lagi bangkrut gitu ya. Saya jual untuk saya modal usaha lagi. Tapi meterannya itu masih atas nama saya. Nah, itu yang diperbaiki gitu. Saya misalnya beli rumah lagi, saya beli rumah cuman pakai meterannya itu 900 toh. Berarti itu yang 900 pun namanya orang karena rumah saya beli dari orang lain. Nah, itu yang perlu ditertibkan. Ya. Jadi rumah yang saya tempatkan harus saya sesuaikan ganti ya, ganti kepemilikan ke saya. Rumah yang saya jual karena kan saya enggak kenal nih sama misalnya pemiliknya. Saya sampaikan ke PLN bahwa itu sudah dijual dan bukan milik saya lagi gitu. Jadi itu contohnya. Kemudian ada satu lagi tadi ini yang janda ya. Nah, saya ingat itu kemarin saya melihat di media sosial juga ada penyampaian dari Menteri Sosial. Mari kita meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan.

0: ya, kemudian penghasilan. Tapi ini kalau untuk pendesilan, karena pendesilan ini perkeluarga, Mbak Dwita, jangan salah ya, karena dia perkeluarga, jadi itu penghasilan bukan hanya penghasilan satu kepala keluarga, tapi yang ada di keluarga itu, gitu. Penghasilan, kemudian konsumsi, ya, jumlah konsumsi, ya. Nah, ini ada, ini kalau kita mau cerita juga
1: panjang,
0: ya,
1: ya,
0: panjang. Mengapa ada pendapatan, kenapa ada pengeluaran, ada konsumsi? Karena Indonesia itu kan belum punya data pendapatan yang firm, ya. Karena apa? Karena kita masih banyak pekerja-pekerja kita di non-formal. Kalau pekerja formal, pendapatannya jelas, ya. Kalau non-formal itu kan kita harus tanya satu-satu, mau tidak mau. Harus tanya satu-satu pendapatannya berapa, dan pemahaman orang per orang terhadap pendapatan itu berbeda-beda. Sehingga ada proksi pendekatan lain yang diacu, yaitu pengeluaran. Karena sudah ada di penelitian bahwa orang yang pendapatannya lebih tinggi, pengeluarannya itu akan mengikuti, gitu ya. Jadi pendekatannya dari pengeluaran. Kemudian itu fasilitas keluar, fasilitas rumah, ya. Baik itu atap, dinding, lantai, fasilitas sanitasi, ya. Kemudian penggunaan airnya juga, air minum. Nah, ini juga Mbak Dwita minta tolong juga, ini masyarakat, ya. Kita kan, mari kita meningkatkan nilai-nilai luhur bangsa kita, ya, yang diwariskan dari pendahulu-pendahulu kita, di mana kita itu orang Indonesia itu saling menghargai, tolong menolong, ya. Dan itu saya mendapat keluhan dari petugas. Ibu itu responden kadang-kadang bete kalau ditanya, masa saya tanya air minumnya apa, dibilang air kotor. Ya, ini ya jangan ya, Dek, ya, gitu. Petugas itu serius, mereka itu menyumbangkan waktu dan tenaganya itu untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan kita semua, dan itu hanya bisa terbangun jika mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat. Jadi sekali lagi, masyarakat juga harus kita jujur, menghargai, ya, ada petugas datang. Nanti kalau ada petugas yang nakal, ya saya akan cubit, ya.
1: Jadi boleh nanti langsung dilaporkan ke Ibu Surin,
0: iya,
1: apabila di lapangan ada petugas yang nakal, begitu.
0: Tunggu dulu, ini sedikit lagi, ya. Yang tadi janda tadi, ya, kenapa ada di desil 6 sampai 10, nanti tolong ditelusuri, ya, bisa ke kantor desa. Di sana bisa dilihat datanya. Nah, ada kasus, ya. Ini bukan satu kasus, ya, ada beberapa kasus yang sudah disampaikan ke saya. Saya pernah begitu, ada janda. Kalau saya lihat secara visual sudahlah, karena kan sudah hafal, ya, melihat ini udahlah desil 1 ini, kalaupun mentok-mentok 2, gitu. Harusnya dia menerima bantuan segala macam dan juga CKN, ya. Tapi ketika dia ke puskesmas, katanya dia ditolak, diban. Kenapa, Ibu? Coba kita telusuri dulu. Dia satu keluarga itu ada 3. Janda tersebut dengan 2 anaknya masih kecil-kecil, kasihan. Terus pendapatannya paling bantu-bantu orang serabutan itu dapat 400 ribu lah sebulan, gitu. Mana cukup, ya. Nah, terus kenapa dia ditolak? Saya coba cek. Coba lihat kakaknya tuh. Saya cuma lihat, ya, tidak saya foto, enggak boleh, ya. Dilihat, "Lo, ini Bu, kenapa ada 4 orang di sini?" Dia bilang, "Ini siapa nih, nama laki-laki dewasa?" "Oh, ini mantan suami saya."
1: Okay.
0: "Oh, jadi kakaknya belum diperbaiki." Jadi yang tercatat kakak ibu itu masih bersama dengan mantan suaminya. Kemudian saya cerita bahwa ada bantuan-bantu program itu yang membatalkan penerima karena anggotanya adalah terlibat judi online, gitu. Nah, barulah di situ disampaikan, memang mantan suami saya, Ibu.
1: Oke. Okay.
0: Suka judi online, ya, ketemu, ya. Jadi ada solusi, ya, bukan enggak ada solusi, ada solusi, mari kita mutakhirkan. Ibu harus ke kantor desa atau kelurahan, perbaiki kakaknya. Nanti perbaiki juga, mutakhirkan di DTSN-nya melalui kanal yang ada di sana. Dan yakin saja tanpa rekayasa, tanpa apa, ini enggak ada yang rekayasa. Masukkan aja datanya. Nanti akan dimutakhirkan dan pendesilannya akan menyesuaikan. Nah, ada satu lagi ini.
1: Oke.
0: Ada yang bilang, "Ibu, bisa enggak saya mutakhirkan sekarang? Desil harus ganti sekarang juga."
1: Ya. Nah,
0: ya, tentu saja tidak bisa, ya. Ada proses, dan juga desil itu saya enggak bisa menentukan. Enggak bisa langsung saya bilang si X desil 5, si X desil 3. Itu harus melihat data yang bersangkutan dulu dan data semua populasi, ya. Jadi kalau level nasional itu berkaitan dengan perubahan data level nasional.
1: Okay.
0: Nah, kita ingat beberapa waktu yang lalu ada daerah-daerah yang bencana, ya, mendapatkan musibah bencana, ada yang kebakaran, ada yang kebanjiran,

0: yang baru-baru ini, itu juga mempengaruhi posisi perenggingan dari desil.
1: Iya. Biasa berapa lama Ibu?
0: Titiknya ada 4 tadi.
1: Berarti jadi tergantung satu dari tahun, titik itu ya Bu?
0: Iya.
1: Di Januari, April, Juli, dan juga November.
0: November, iya.
1: Jadi bagi masyarakat yang saat ini desilnya merasa tidak sesuai, nanti kemungkinan di November ya Bu ya, akan ada pemutakhiran.
0: Iya, okay, iya.
1: Baik.
0: Dan nanti coba dikoreksi kalau saya salah, seingat saya itu cut off-nya ada di bulan -1 di tanggal 10 ya.
1: Oke. Baik, Ibu sebelum dilanjutkan nampaknya sudah ada yang terhubung lagi ya. Nih Bu dari salah satu pendengar kita. Saya coba untuk sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo Sulawesi Barat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Barat.
1: Iya, baik. Silakan dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Dengan Pak Zidan di Polman.
1: Silakan Pak Zidan.
2: Assalamualaikum narasumber.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
2: Iya memang ini masih kita berbicara tentang peringkat desil ya, ya. Ini sangat meresahkan sekali masyarakat. Karena bukan apanya top Bu ya. Itu desil itu bisa dikatakan merampas hak masyarakat miskin. Karena apa, bukan apanya, kadang-kadang biasa ada masyarakat ekonominya lemah tapi desilnya tinggi. Seperti di sini kakak saya tuh, ada kakak saya dia itu dulu seorang TKW di Malaysia, terus dia bangun rumah di sini. Memang bagus rumahnya Bu. Coba dia sini rumah. Setelah kerja di sini penghasilannya sangat minim karena ada di sawah nak kerja tapi tidak luas, bahkan sawahnya orang nak kerja juga. Begitu Bu.
0: Okay.
2: Jadi desilnya itu sekarang itu desil 6 padahal penghasilannya itu sangat minim. Itu cuma sawah saja anak kerja dan dia piara sapi, itu pun sapinya orang dipiara, jadi dibagi kalau ada, kalau beranak itu sapi dibagi anak-anaknya.
1: Oke, baik.
2: Jadi itu yang apa namanya itu sangat mengecewakan sekali tentang masalah desil ini Bu, karena banyak itu yang tidak sesuai dengan keadaannya masyarakat, desilnya tinggi.
1: Oke,
2: makanya
1: baik.
2: Kami ini sebagai masyarakat miskin Bu, seharusnya itu desil lebih baik dihapus saja karena bukan apanya tidak tepat sasaran Bu.
1: Oke, baik Pak Zidan.
2: Ya, itu saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini juga mungkin mewakili beberapa masyarakat di luar sana ya Bu ya, terkait dengan permasalahan desil. Memang banyak yang menyampaikan bahwa merasa ekonominya ini di taraf prasejahtera, namun kenapa desilnya ini tinggi begitu Bu. Dan sedangkan ada yang terlihatnya ini mewah, tapi kenapa desilnya ini justru rendah? Silakan Bu.
0: Baik ya. Jadi terima kasih Bapak Zidan ya dari Polman ya. Betul Bapak ya, memang data dari DTSN ini kan dinamis ya, seperti tadi saya bilang ya. Mungkin orang jangankan tahunan ya, bulanan pun bisa berubah, tahunan harian pun bisa berubah ya. Jadi memang perlu ada pemutakhiran. Seperti tadi yang Bapak sampaikan ya, keluarganya misalnya contoh dulu TKW ya, dari TKW ini tahun berapa nih ya, datanya yang masuk tuh tahun berapa. Jadi data itu bisa dicek kok ya, bisa dicek di desa kelurahan, juga di kantor BPS bisa. Data yang bersangkutan itu yang ada di DTSN itu seperti apa, itu bisa dicek. Jadi kalau misalnya dulu penghasilannya tinggi ya pada saat pendataan dulu, itu bisa dicek di sana. Kalau sekarang misalnya sudah berubah, nah itulah yang harus dimutakhirkan, disesuaikan gitu. Jadi lakukan saja sesuai mekanismenya ya Bapak ya. Tapi jangan DTSN-nya dihapus. Kalau desilnya dihapus, nanti pemerintah masih bingung lagi nih, pakai cara apa ya kalau mau menyalurkan bantuan. Karena perubahan desil itu, nah ini yang perlu juga diluruskan, yang tadi saya sudah sempat singgung ya. Perubahan desil itu tidak mengurangi kuota ya. Jadi saya tadi memang belum selesai tadi ya, ketika kita sudah urutkan keluarga dari yang paling bawah sampai yang 93 juta keluarga itu tadi, itu semua relatif rata jumlahnya dibagi 10. Itulah yang desil paling bawah, desil 1, 2, terus sampai paling tinggi desil 10 di atas. Jumlahnya sama. Jadi kalau ada keluarga yang berubah jadi desil dari desil 2 ke desil 7 atau desil 3 ke desil 6, itu tidak mengurangi kuota desil 2 dan 3. Karena pasti ada keluarga lain yang mengisi kuota itu. Ya. Jadi misalnya ada yang bergeser, ini ada keluarga yang dulu menerima sekarang tidak menerima, itu bukan alokasinya yang disingkirkan ya, tapi itu dialihkan ke orang lain yang lebih membutuhkan gitu. Nah, kalau memang ada miss itu boleh disanggah. Contoh tadi Mbak Dwita bilang, kok ada yang itu kelihatannya dia mampu ya, tapi kok desilnya rendah ya. Nah, itu masyarakat boleh melakukan sanggah. Sanggah itu boleh untuk diri sendiri, boleh untuk orang lain.
1: Oh, jadi kita boleh melaporkan
0: itu ya? Boleh, boleh. Nanti akan ada petugas yang melakukan klarifikasi di sana, ya. Kemudian menyesuaikan. Jadi ini tadi yang saya tadi belum selesai ya. Kan Menteri Sosial menyampaikan sosialisasi tentang kepedulian sosial. Jadi masyarakat mari melihat kiri kanannya, depan belakang, tetangga-tetangganya ya. Kalau memang ada yang seperti tadi disampaikan, ya disanggah, boleh disanggah, tapi dengan cara yang sudah disiapkan pemerintah, dengan cara yang baik ya, dengan narasi-narasi yang baik. Nah, ini saya pesan juga untuk masyarakat ya, pendengar dan pemirsa baik di Sulbar maupun di luarnya yang juga kebetulan hari ini mendengarkan kami siaran RRI ya. Mari kita memberikan kontribusi membangun bangsa ini dalam kebaikan ya. Sampaikan sanggahan-sanggahan atau sampaikan kritikan-kritikan melalui tutur kata yang santun ya, di media sosial terutama. Karena media sosial ini tidak ada jaminan bahwa kita hanya kita saja yang melihat. Nanti anak-anak kita yang masih muda-muda melihat kata-kata kasar, hujatan-hujatan, judgement yang tidak tepat, itu sebagai sesuatu yang biasa. Nah, ini akan membentuk karakter anak-anak kita. Akhirnya nanti bangsa kita ini yang rugi ya. Kita harus memberikan kontribusi positif untuk membangun karakter anak-anak kita yang juga nanti akan memberi kontribusi untuk membangun karakter bangsa. Kita ingat kembali ya bahwa nilai-nilai luhur yang ditinggalkan pendahulu bangsa kita adalah Pancasila ya. Di sana ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau ada masyarakat yang mau memaksakan misalnya ya, saya harus desil 2 nih ya. Sekarang saya desil 6, saya pemutakhiran harus desil 2. Nah, ini kan sudah memaksakan kehendak. Kita tidak tahu bahwa ada di desil 2 yang lebih berhak, yang mungkin posisinya lebih di bawahnya Anda gitu kan. Jadi desil itu, perubahan desil itu tidak mengurangi kuota ya. Jadi kalau ada misalnya tiba-tiba nih, kemarin kan ada saudara kita yang kena musibah yang di Sika itu ya, satu desa kebakaran semua, mereka tiba-tiba turun desilnya, itu posisinya itu juga akan merubah yang lainnya gitu ya, bergeser sedemikian rupa hingga kuota untuk desil 1, 2, 3 sampai desil 10 itu relatif sama jumlahnya ya. Jadi mari kita memahami segala permasalahan dengan bijak ya. Kemudian kita menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, dan jangan lupa kita jangan mau terprovokasi. Kita harus mengedepankan kebersamaan kita sebagai suatu bangsa dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita ya, terutama di Sulawesi Barat ya.
1: Oke. Baik, Ibu, tapi ada pertanyaan yang masuk di YouTube kami dari akun Alif Hakim yang menyampaikan bahwa masyarakat mempertanyakan sebenarnya seberapa akurat proses pendataan yang dilakukan, karena di lapangan ada warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat. Silakan Ibu.
0: Nah, baik, ya, ini kembali lagi ya, tadi sama ya, ada warga yang merasa kondisi desilnya tidak sesuai ya. Nah, tentu saja kalau kita mau memahamkan masyarakat tentang kesesuaian, berarti masyarakat juga harus pahami kondisi ekonomi dari saudara-saudaranya yang lain ya. Jadi ada yang bilang, ada yang juga menyatakan kepada saya, bisa enggak ini Bu, desilnya itu dibikin per desa? Bisa saja, tapi yang bikin harus aparat desa untuk lingkup desanya dan untuk pemrograman yang ada di desanya sendiri. Tidak bisa diberlakukan untuk desa lain, karena kalau desa lain tentu kondisinya akan berbeda ya. Contoh desa di Papua akan beda dengan desa yang ada di Jawa sana gitu ya, akan berbeda. Jadi kalau secara nasional ada standar nasional berjenjang ya. Jadi bukan tidak boleh membuat desil desa, boleh, tapi peruntukannya tentu harus dipahami. Terbatas untuk desa yang bersangkutan tentu melalui musyawarah desa dan apa sebagainya, silahkan lah ya. Tapi kalau untuk level di atasnya, apalagi ini sudah diprogramkan secara nasional oleh Bapak Presiden, tentu kita harus mengacu ke sana ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan tadi ya, masalah akurasi ya, dipahami, karena ini sumbernya dari 3 sumber data tadi dan sudah terjadi beberapa tahun yang lalu dan terjadi berbagai macam dinamisasi ya. ada yang tadi meninggal, ada yang apa namanya lahir, ada yang menikah gitu ya. Jadi perlu adanya pemutakhiran ya. Memang kalau bilang apakah akurat 100%? Di statistik tidak pernah ada akurat 100%. Karena kalau yang akurat 100% itu datanya Allah Subhanahu wa taala. Petugasnya mungkin malaikat kali ya. Kalau petugasnya manusia tentu ada error. Jadi kalau untuk survei itu ada sampling error, ada non sampling error ya. Kemudian kalau untuk sensus itu ada di sana ada ruang ya ruang berbagai macam ya error, tapi itulah ya tugas kita. Kesalahan-kesalahan itu mari kita tutup, mari kita selesaikan, mari kita perbaiki sama-sama. Contohnya ini Mbak Dwita ya, kemarin bulan lalu misalnya ada petugas sensus ekonomi ya yang mendata rumahnya warga ya. Itu bisa saja sekarang sudah berubah. Okay. Misalnya kebakaran seminggu yang lalu itu berubah ya. Mm-hmm. Jadi ya mari kita hadapi ini dengan bijaksana. Mm-hmm. Kalau ada perubahan sampaikan saja pemutakhiran. Dan ini juga saya mau menyampaikan informasi ini kepada pemirsa dan pendengar sekalian. Badan Pusat Statistik di Provinsi Sulawesi Barat ini sudah mencatat atau menerima adanya pengajuan pemutakhiran sebanyak 460 ya.
1: Ini data sejak kapan ya, Bu?
0: Sejak triwulan ini ya, di triwulan ini.
1: Triwulan 3 ya. Berarti ya, ya. Triwulan 3 2026.
0: Itu udah 460. Uh-huh. Tapi saya belum ngecek ya yang dari yang melalui kantor desa sama dari dinas sosial ya, saya, itu yang melalui BPS ya, itu sudah 460. Jadi pemirsa sekalian bisa ya nanti kalau misalnya ada kendala-kendala, misalnya ada jaringan atau apa di kantor desa masing-masing ya, ada kendala bisa ke BPS, tapi tentu saja persyaratannya dipenuhi ya, harus membawa surat keterangan dari desa dan kelurahan setempat ya, supaya nggak bolak-balik gitu ya. Ada nanti disampaikan ya di akun Facebooknya RRI, syaratnya apa saja harus dibawa, KTP, surat keterangan dan lain sebagainya, supaya ketika datang satu kali sudah langsung bisa ditindaklanjuti, nggak perlu bolak-balik seperti okay. itu.
1: Dan bagi masyarakat yang sudah menyampaikan untuk pemutakhiran datanya nih, mm-hmm. Tapi belum ada perubahan nih, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat?
0: Nah begini ya, ini juga harus dipahamkan kepada masyarakat ya, ketika masyarakat melakukan pemutakhiran informasi itu tidak serta-merta wajib desilnya berubah. Datanya dimutakhirkan iya, tapi ketika pengurutan lagi bisa saja desilnya sama, bisa saja desilnya turun, bisa juga desilnya naik. Karena ini sangat bergantung dengan kondisi sosial ekonominya masyarakat yang lain ya. Jadi kalau untuk pendesilan level kabupaten itu menyesuaikan perubahan yang ada di kabupaten itu. Kemudian kalau level provinsi juga demikian dan nasional juga demikian ya. Sekali lagi saya berikan contoh tadi ya. Misalnya nih ada saudara kita yang mengalami musibah tadi. Serta-merta satu kelompok turun desilnya. Dari desil kan macam-macam tadinya ada 5, 6, 7, ada 4, 3. Karena kebakaran itu satu area gitu, langsung turun semua ke desil 1 ya. Kan udah gak punya apa-apa, turun ke desil 1. Nah itu ada pengurutan ulang lagi gitu. Nah yang lainnya yang melakukan pemutakhiran, mungkin memperbaiki pendapatannya atau, nah ini pemutakhiran masyarakat yang saya cintai, tidak hanya yang pendapatannya dari 5 juta ke 2 juta gitu ya, tapi kalau yang dari 1 juta terus ada namanya apa namanya mendapatkan pekerjaan baru terus akhirnya mendapat penghasilan 3 juta 250 atau 5 juta itu juga perlu dimutakhirkan ya. Jadi memutakhirkannya itu baik up and down juga ya, jangan cuma yang mau down aja. Dan juga itu tidak menjamin bahwa dia akan kalau saya mutakhirkan misalnya ini gaji saya 6 juta nih. Sekarang 3 juta langsung saya akan turun jadi desil 2, belum tentu. Kita okay. harus melihat kondisi masyarakat yang lain juga perubahannya. Iya. Nah, tapi yang perlu dipahamkan dan dipastikan kepada masyarakat, tidak ada kesengajaan untuk menaikkan desil hanya karena mengurangi kuota. Itu tidak bisa. Karena semua sudah ditetapkan by system. Jadi jumlah desil 1, 2 sampai 10 itu relatif sama.
1: Dan semua sudah ada porsinya ya, Bu ya.
0: Tergantung populasi.
1: Oke, okay, baik.
0: Jadi kalau sekarang posisi sekarang itu di nasional itu ada 93 juta keluarga. Tergantung populasi 93 juta itu bergeraknya seperti apa. Tapi itu by system, karena kan 93 juta ya. Kalau kita manual nggak sempat ya, ngurusin 1-2 orang, yang lain nggak terurus gitu. Jadi harus by system gitu ya. Kita pakai alat gitu.
1: Oke, baik. Ada pertanyaan lagi Bu yang masuk di akun YouTube RRI Mamuju iya. dari akun. Boleh ditampilkan dulu kakak operator? Oke, baik. Dari akun Mawar Hitam 4957 yang menyampaikan katanya mau bertanya bagaimana masyarakat yang tidak ada desilnya saat dicek padahal masuk usia lansia dan tinggal sendiri, apakah tidak terdata atau seperti apa? Silakan Ibu.
0: Iya, baik, terima kasih. Nah, ini masyarakat yang tidak ada desilnya memang ada ya, kami tahu ya itu. Penyebabnya tentu macam-macam ya, kita nggak bisa ngecat juga. Oh, ini gara-gara petugasnya nggak akurat, belum tentu ya. Ini kan sekarang kondisi sekarang dicek tidak ada desilnya. Soalnya kita kalau melihat Mbak Dwita, perubahan itu kan dinamis ya. Apalagi ini sudah misalnya Reksosek 2022 kan ada misalnya. Contoh nih misalnya ya, ada satu keluarga ya. Waktu itu kepala keluarganya itu adalah menantunya, menantu, anaknya, cucu-cucu sama dia sebagai janda ya. Nah, itu pada waktu pendataan dia ikut keluarga sama anaknya. Nah, sekarang dia keluarga sendiri nih, janda ya, lansia gitu kan. Tadi kan saya sebut 18 juta keluarga yang saat ini terdata di Indonesia itu keluarga tunggal ya. Jadi ada yang terpecah-pecah. Mecah, otomatis dia belum ada kan, karena dia belum terdata di tiga itu tadi. Jadi belum ada desilnya. Nah, untuk yang keluarga yang belum ada desilnya, silahkan ya sampaikan itu tadi bisa lainnya sama, bisa datangi kantor desa, kantor kelurahan dan juga melalui BPS untuk menyampaikan informasi mengenai keluarga yang bersangkutan, bawa kakak gitu ya. Memang ada kita tahu itu. Sekali lagi kita bilang jangan mengejudge gitu ya, macam-macam sebabnya, macam-macam. Ada yang mungkin seperti itu tadi dipecah ya, ada yang sebelumnya misalnya gabung terus sekarang keluarga sendiri ya, seperti anak saya. Kemudian perubahan desil juga sangat dimungkinkan. Contoh nih misalnya saya pada saat anak saya masih kumpul semua, ikut saya semua, desil saya itu 7 ya. Tapi ketika ada anak sulung saya sudah keluar berkeluarga sendiri ya, kenyataannya apa, dia belum punya desil sendiri ya. Satu, desil saya itu naik jadi desil 10. Karena apa? Karena dengan, tapi saya tidak ada perubahan nih. Oh, tidak ada perubahan aset tidak. Tapi desil saya itu bisa naik 10 karena apa? Ya tanggungannya anak saya itu akan keluar.
1: Berkurang begitu ya tanggungannya.
0: Jadi rata-rata pendapatan per kapita di keluarga saya itu meningkat gitu ya. Itu bisa sangat terjadi, sangat mungkin terjadi gitu. Jadi harap masyarakat memahami ya. Mekanisme penetapan desil ini ya sudah diatur by system. Jadi jangan khawatir. Saya bisa memberi jaminan petugas tidak akan berani itu dengan sengaja mengutak-atik itu, karena akan pusing sendiri.
1: Justru nanti untuk rekapannya pusing sendiri, pusing begitu sendiri. Ya Bu ya. Baik Bu, ada lagi pertanyaan, satu pertanyaan lagi di YouTube RRI Mamuju dari akun Asri 289 yang bertanya katanya, apakah BPS bisa mendatangi langsung masyarakat untuk pemutakhiran data desil?
0: Nah, kalau ini kapan dulu, posisinya kapan? Kalau yang kemarin pada saat sensus ekonomi, iya. Karena sebetulnya program itu adalah kegiatan sensus ekonomi. Tapi karena pemerintah ingin memanfaatkan momen ya, agar bisa dilakukan pemutakhiran massal, maka ikut di sana. Okay. Makanya petugas-petugas sensus ekonomi itu kan ada yang menanyakan, kenapa sih itu petugas BPS kok nanya-nanya masalah aset dan segala ya. Itu ada tujuannya. Dan juga saya terus terang saya angkat topi dan terima kasih sekali kepada para petugas ya sensus ekonomi ya, yang notabene mereka tuh macam-macam ya latar belakangnya, ada yang mahasiswa, ada yang fresh graduate, ada yang ibu rumah tangga, macam-macam. Tapi mereka bersedia menyumbangkan waktu, tenaganya dan pikirannya untuk melakukan pendataan yang luar biasa berat ya, saya tahu lapangan ya. Terus tadi apalagi pertanyaannya, tadi satu lagi apa?
1: Tadi itu Bu, terakhir tadi. Oh,
0: sudah
1: untuk,
0: ya.
1: Seperti apa untuk menjemput bola langsung pemutakhiran data?
0: Jadi kalau untuk pendataan ke rumah-rumah seperti itu tadi, ada momen-momen tertentu ya. Contoh ground check tadi, kalau ground check itu tapi yang mendatang ada petugas pendamping PKH. Tapi kita tidak lepas, kita juga melakukan pelatihan kepada mereka ya. Kemudian nanti ke depan kita enggak tahu kan ada kegiatan apa lagi ya yang kita bisa ke rumah-rumah melakukan pemutakhiran. Namun sekarang akan didorong pada masyarakat ya untuk melakukan pemutakhiran mandiri. Kalau yang baru-baru ini kan sudah masif ya. Sensus ekonomi asalkan ya masyarakatnya semua kooperatif, itu pasti termutakhirkan dari semua yang sudah didatangi oleh petugas.
1: Oke, satu lagi Bu pertanyaan Bu dari akun YouTube @ @burhanuddin7663 yang bertanya, masih ada yang ingin mendapatkan informasi, katanya sampai desil berapa nih Bu yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial?
0: Nah ini juga penting, tadi saya sempat singgung ya. Jadi tugasnya PPS dalam DTSN ini kan menyediakan data ya dan mengkoordinasi ya, data-data dari kementerian lembaga masuk, kemudian di apa namanya dipadankan ya satu sama lain ya, kemudian BPS menyediakan nih desilnya, lalu yang menggunakan adalah kementerian lembaga. Jadi program-program bantuan tadi disesuaikan itu program bantuan dari kementerian lembaga mana, yang punya kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan itu adalah dari kementerian lembaga terkait.
1: Oke.
0: Contoh kemarin yang PIP gitu sempat rame gitu ya. Aturan itu bukan dikeluarkan oleh BPS, tapi dari kementerian lembaga terkait yang mengeluarkan. Walaupun saya tahu ya, spill boleh sedikit-sedikit ya. Kemarin kan ada, ini gimana nih mau kuliah nggak jadi. Padahal itu kita harus apa, cari informasi juga. Ternyata yang SMA-nya itu mendapat bantuan, boleh ada keberlanjutan, kuliah bisa lanjut gitu.
1: Okay.
0: Jadi sudah sedemikian rupa. Kemudian yang ya SMA tidak dapat, tapi sekarang itu mau kuliah tapi kok terbentur pendesilannya, terus itu bisa mengajukan juga apa namanya menyampaikan dengan catatan membawa surat-surat keterangan menyatakan bahwa di keluarga itu pendapatannya di bawah UMR misalnya, itu juga bisa ya.
1: Okay.
0: Jadi ada banyak-banyak jalur gitu, tapi yang jelas aturannya adalah mengikuti dari aturan yang dikeluarkan kementerian lembaga yang meluncurkan program tersebut.
1: Iya, dari 18 kementerian lembaga tersebut ya Bu. Baik, terakhir mungkin Ibu sebagai penutup dan juga hal-hal yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat, pendengar dan pemirsa Persatu RRI Mamuju mengenai data desil ini Bu, silakan.
0: Baik, terima kasih. Jadi mengenai data desil ini ya, pemirsa dan pendengar yang saya cintai ya, akurasi data ini membutuhkan partisipasi kita semua ya. Lembaga pemerintah ya kalau berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat tentu tidak akan mungkin bisa menghasilkan data yang akurat. Jadi mari kita sama-sama bersinergi ya. Kita sama-sama gotong royong ya, membangun ya. Dan seperti apa yang disampaikan Menteri Sosial juga ya, mari kita bangun kepedulian sosial kita, kepedulian sosial terhadap saudara-saudara sekelilingi kita, bantu jika ada yang memiliki keterbatasan akses ya, bantu agar semua lapisan masyarakat ya bisa memutakhirkan data secara berkesinambungan ya. Kalau tidak bisa mandiri, bantu lingkungan sekitarnya, harus saling membantu ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan data DTSN yang selalu mutakhir dalam setiap titik reviewnya ya, sehingga data-data itu bisa memberikan arah yang akurat dalam menetapkan ya program-program yang diluncurkan oleh kementerian lembaga, sehingga ini manfaatnya bisa seoptimal mungkin untuk yang berhak menerima.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu. Ibu Suri Handayani atas waktu dan kesempatannya di pagi hari ini. Dan ini juga sekaligus untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa bagi masyarakat yang merasa desilnya ini tidak sesuai, boleh disampaikan untuk pemutakhiran. Dan apabila di lapangan ditemukan juga ada tetangga atau keluarga yang menurut tidak Anda ini sesuai, desilnya juga tidak sesuai, dia seharusnya mendapatkan desil yang rendah namun dia mendapatkan desil yang tinggi, ini boleh disanggah dan dilaporkan namun dengan cara yang sesuai begitu. Oke, baik, terima kasih Bu Suri atas waktu dan kesempatannya.
0: Terima kasih kembali.
1: Baik, demikian pendengar juga pemirsa Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat untuk pagi hari ini. Akhir kata saya Dwita Ardiana dan rekan yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
11: Di balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
12: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
13: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mam.
11: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, termasuk untuk Anda Sobat Taspen, bahwa PT Taspen Persero Kantor Cabang Mamuju pendengar kembali menghadirkan layanan service point untuk membantu peserta dalam mendapatkan konsultasi serta pengurusan administrasi pensiun. Nah, layanan service point ini pendengar dilaksanakan pada sejumlah titik di Sulawesi Barat dan akan berlangsung selama Oktober hingga dengan Desember 2026. Melalui service point Taspen pendengar, peserta tidak perlu lagi datang ke kantor cabang untuk mendapatkan informasi dan juga pelayanan. Dicatat jadwalnya, kemudian disiapkan dokumen yang diperlukan dan tentunya manfaatkan layanan service point PT Taspen kantor cabang Mamuju. Untuk di Mamuju Tengah pendengar, tanggal 8 Oktober, 12 Oktober dan 10 Desember 2026 bertempat di kantor BKD Kabupaten Mamuju Tengah. Sementara di Kabupaten Pasangkayu, tanggal 9 Oktober, 13 November dan 11 Desember 2026 bertempat di kantor BKD Kabupaten Pasangkayu. Sementara untuk di Kabupaten Majene, tanggal 14 Oktober, 18 November dan 16 Desember 2026 juga bertempat di kantor BKD Kabupaten Majene. Adapun di Kabupaten Polewali Mandar pendengar, tanggalnya di tanggal 15 Oktober, 19 November dan 17 Desember 2026 bertempat di kantor PTSP Kabupaten Polewali Mandar. Dan di Kabupaten Mamasa, tanggal 16 Oktober, 20 November dan 18 Desember 2026 bertempat di kantor BKD Kabupaten Mamasa. Dicatat tanggalnya pendengar dan manfaatkan layanan service point Taspen yang hadir lebih dekat untuk Anda. PT Taspen melayani dengan sepenuh hati.

0: rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ha. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di R.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali pendengar pagi hari ini kami menjumpai Anda dalam program Halo RRI bersama saya Nita.
7: Dan bersama saya Duita di pagi hari ini ya, di Senin tanggal 28 September 2026.
6: Iya.
7: Awal minggu di akhir bulan ini, Ta.
6: Awal minggu di akhir bulan dan bisa dikatakan hari pertama diguyur hujan ya. Iya. Meskipun mungkin kemarin sore sempat ada rintik-rintik, tapi tadi pagi alhamdulillahnya diguyur hujan yang tapi
7: disertai dengan petir dan juga angin yang
6: sebagai
7: cukup
6: kencang, hujan gitu ya. Awal ini lumayan ini ya, lumayan membuat kaget mungkin masyarakat ataupun pendengar di dini hari tadi. Dan pendengar pagi hari ini tentunya kami ingin menerima aduan Anda dalam Halo RRI jika Anda yang memiliki aduan terkait dengan pelayanan publik.
7: Ya, nanti Anda boleh menyampaikan di 0822-9609-0996 atau di line telepon kami di 0426-2322-443.
6: Ya, bisa juga melalui chat WhatsApp pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, boleh disertakan keluhan, nama, dan juga disertakan gambar juga lebih bagus. Demikian pendengar, kami tunggu pastinya aduan Anda atau keluhan Anda pagi hari ini terkait pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Sembari menunggu akan kami hadirkan lagu-lagu dan informasi menarik di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
8: Mama, aku mau main handphone.
9: Mama, aku mau beli es krim.
10: Ma, aku mau beli mainan.
11: Ma, aku mau beli permen.
12: Please, Mama, boleh?
13: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih,
6: dua,
13: paling nggak tega kalau anak sudah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: Baik, pendengar kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju dalam segmen Halo RRI edisi 28 September 2026.
1: Iya. Nah, rekan Ita, bagi pendengar yang ingin menyampaikan aduan ataupun aspirasinya bisa di 0426232443 atau di WhatsApp
0: di 0822-9609-0996. Dan pagi hari ini kita sudah punya penelpon. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Danita.
0: Ya, dengan Pak Zidan ini.
2: Betul, dengan Pak Zidan di Pormang.
0: Ya, silahkan Pak Zidan.
2: Saya menyampaikan di sini, ini di SP2 ini ya, apa namanya, masih antri kendaraan, Mbak Dita. Terus di penjual eceran itu mahal sekali harganya bensin, yaitu harga 25.000 per botol aqua, dulunya cuma 18.000, sekarang 25.000 per botol. Jadi mohon ini pengertiannya pemerintah, apakah ditambah pasokan BBM ke SPBBU supaya itu BBM-nya banyak melimpah. Bukan apanya, banyak yang tidak kebagian BBM ini, Mbak Nita.
1: Okay. Boleh diinfo SPBU mana, Pak Zidan?
2: SPBU Campalagian.
1: Oke. Okay. Campalagian ya, ini sudah terjadi selama berapa lama ini, Pak Zidan?
2: Anda kedengaran suara tadi, Nita, kecil sekali.
0: Oh, ini sudah berapa lama, Pak Zidan? Sudah berapa lama?
2: Apa?
0: Sudah berapa lama ini
2: okay. Mahal bensin di sini, Mbak Nita.
0: Sekitar
2: sudah ada satu bulan barangkali.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Zidan.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Mbak Nita. Oke, baik.
1: Halo. Halo RRI, selamat pagi.
4: Pagi.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Agak kecil suara ta, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
4: Pak Jamili di Mongong Sidi.
0: Pak Jamili di Mongong Sidi.
4: Iya.
0: Iya. Silakan Pak. Silahkan Pak, aduan atau apa yang ingin disampaikan di pagi hari ini dalam segmen Halo RRI.
4: Mungkin sini.
0: Iya.
4: Yang saya mau usulkan ini kepada yang berkepentingan.
3: Aduan ini. Sampaikan di pagi hari ini.
4: Yang ingin saya sampaikan ini.

0: Baik Pak Jamili, sudah kami. Baik Pak. Iya baik. Sudah kami tangkap Pak aduannya, nanti akan kami coba ya untuk sampaikan. Dan terkait dengan desil ini di pekan supaya lalu
1: bisa itu, istilah desil itu dihapuskan saja, jangan ada terlalu istilah desil.
0: Baik Pak, baik, terima kasih Pak Jamili, sudah kami tangkap poinnya.
2: Coba untuk sampaikan dan
1: iya.
0: Baik, terima kasih Pak Jamili. Baik.
1: Karena merugikan kasihan orang itu.
0: Baik, terima kasih Pak Jamili atas aduannya. Akan selain akan mungkin kita sambungkan ke pihak terkait. Pro 1 RRI Mamuju juga Pak Jamili, ini baru-baru saja kemarin di hari Kamis ini kita menghadirkan Kepala BPS untuk siaran ulangnya. Pak Jamili bisa dinonton juga karena di situ membahas banyak terkait dengan desil. Tapi jika mungkin pertanyaan ini butuh kita sambungkan, akan kami sambungkan lagi kepada pihak-pihak terkait. Oke, baik. Kita punya penelpon lagi. Baik, silakan. Assalamualaikum. Boleh bergabung kembali, sepertinya teleponnya terputus.
3: Ya, bisa dicoba kembali di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960906. Dan sambil menanti interaksi yang masuk dari Anda pendengar dan juga pemirsa, ada informasi yang kami dapatkan dari rekan-rekan reporter kami nih, di mana ada informasi terkait pohon tumbang yang menimpa tiang listrik di depan rumah dinas ketua DPRD Sulawesi Barat. Jadi ini Nita, ini diakibatkan dari hujan lebat yang disertai angin kencang dan juga petir yang melanda kota Mamuju pada subuh tadi di hari Senin 28 September 2026.
0: Nah mungkin yang terdampak juga boleh segera melapor ya supaya petugas turun langsung ke lokasi Anda. Kita punya penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI.
3: Baik. Nampaknya kendala jaringan juga mungkin ya di beberapa titik ini karena hujan yang cukup lebat ini biasa juga berdampak kepada jaringan, di mana kondisi sinyal juga kurang stabil ya. Jadi makanya untuk Anda pendengar dan juga penelpon ini biasa agak terganggu di saat ingin berkomunikasi. Nah, apakah sudah terhubung kembali?
0: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bapak, Ibu. Oke, kami berbicara dengan nomor telepon akhiran 443. Boleh bergabung, boleh berbicara Bapak. Teleponnya saat ini juga masih terhubung. Halo, assalamualaikum.
3: Baik, sambil menanti ya, ini juga kami ingatkan kepada Anda pendengar dan juga pemirsa, ini di awal pagi tadi kita juga seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa hujan cukup deras terjadi di sekitar wilayah Mamuju. Dan bagaimana kondisi yang ada di sekitar tempat tinggal Anda, karena ada juga informasi dari beberapa rekan kami yang rumahnya juga terdampak itu kebanjiran.
0: Kebanjiran
3: ya?
0: Betul, ada kebanjiran, kemudian ada pohon tumbang. Dan namun yang pohon tumbang dilihat bahwa petugas kepolisian ini sudah turun langsung tadi di Jalan Abdul Malik Patak Nendeng. Nah, yang lokasi-lokasi lain mungkin jika Anda terdampak namun belum diketahui oleh pihak yang berwenang, mungkin boleh bergabung ya bersama kami di pagi hari ini.
3: Ya, oke, baik. Baik, kalau begitu sambil menanti interaksi yang masuk, mungkin kita jeda dulu sejenak ya. Dan kami masih menanti aduan dan juga aspirasi dari Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Oh
3: baik, nampaknya ada yang terhubung.
0: Oke, akhirnya bisa terhubung Bapak. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, dengan Bapak siapa Salam. Ini Pak? Di mana? Susah sekali
1: dari
0: masuk
1: saya,
0: tembusnya.
1: Saya di Polman. Polman.
3: Bapak siapa?
1: Di Polman, Husein di Polman.
3: Husein. Oh, Bapak Husein di Polman. Silakan Pak Husein.
1: Itu pendapatku saya itu mahal bensin. Dari kendaraan ya. Gitu mah beli dah juga kendaraan atau sewa mobil juga mah

0: Kasi manjua itu itu pendapat saya.
1: Oke, baik. Kalau di
0: itu
1: iya, kalau di tempat Pak Husen apakah terjadi antrian panjang juga, Pak, untuk pengisian BBM?
0: Ai semua itu. Tidak ada mau tidak mampu beli juga itu.
1: Oke, baik. Baik, Pak.
0: Kendara semua di sini ada.
2: Polman bagian mana ki Pak Husen?
0: Balanipa.
1: Balanipa, baik.
0: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini agak susah tembus ini tadi ya. Kita mau tutup baru bisa tembus. Baik, terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan sembari menunggu mungkin kita dengarkan dulu beberapa lagu pilihan. Tapi jika Anda mau bergabung, langsung saja bergabung menelpon ataupun melalui chat WhatsApp. Nanti kami bacakan dan sambungkan kepada pihak terkait.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mamuju. Dalam lanjutan tentunya masih di Halo RRI edisi 28 September 2026.
1: Ya, dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang ingin menyampaikan aduan, aspirasi ataupun apresiasi terkait dengan pelayanan publik, boleh di 0426232243
0: atau di 0426 atau di 0822-9609-0996. Ini sudah ada juga yang bergabung melalui chat WhatsApp. Dari terbaca kontaknya adalah Endra dengan akhiran nomor 2482. Mau infokan Pertamina daerah Majene di Lembang dan Rangas sangat ngantri. Harga bensin eceran di pasaran Rp25.000 yang biasa Rp18.000, tolong ditertibkan.
1: Oke, ini mayoritas mengenai BBM ya, antrian panjang dan juga harganya yang melonjak tinggi.
0: Baik, nanti akan kami coba hubungkan dengan pihak terkait dan nanti akan kami hadirkan tentunya dalam program-program RRI Mamuju, jawaban-jawabannya entah itu di program Halo RRI, Warta Sulbar, Kilas Sulbar, ataupun melalui dialog-dialog interaktif.
1: Iya, dan bisa juga melalui berita yang dimuat di website rri.co.id. Jadi Anda bisa memantau kanal-kanal tersebut. Siapa tahu nanti sudah dijawab melalui kanal tersebut begitu ya.
0: Iya. Dan tentunya kami ingatkan pendengar bahwa aduan Anda tidak hanya dapat diadukan di pukul 10 hingga dengan 11 di hari Senin sampai dengan Jumat, tapi bisa kapan saja boleh bergabung melalui WhatsApp kami dan nanti akan coba kami sambungkan dengan pihak terkait. Dan demikian pendengar, kami rasa cukup untuk hari ini. Kami tunggu lagi Anda nantinya yang mau bergabung bersama kami dalam segmen Halo RRI. Saya Nita
1: dan saya Duita pamit dari ruang dengar Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa COVID tuar ya.
1: Masa COVID.
0: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Mana Karebu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh dari hal-hal apa ya? Duduk bersama untuk
4: setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau di restir saya di mana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: diajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

KRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Nah. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustaz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan

Selamat siang saudara, dan saat segala ini tengah mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Mamuju di udara lewat getaran frekuensi 100,2 dan 97,6. Setelah tadi Anda ditemani oleh rekan saya Nita Wahyuni dari pukul 5 subuh tadi, saatnya saya Hafid di studio yang kembali melanjutkan untuk menjadi teman setia Anda sampai sore nanti dengan beragam pilihan program acara di ruang dengan Anda. Baik saudara, ada kabar terbaru ini, kabar baik untuk Anda Sobat Taspen. Ada kemudahan baru untuk mengakses kartu Taspen atau Karib. Kini kartu Taspen dan Karib ini tersedia dalam bentuk kartu digital sehingga dapat diakses dengan lebih praktis kapan saja, termasuk ketika kartu fisik itu tidak sedang dibawa atau ketinggalan. Caranya mudah pendengar, Sobat Taspen hanya perlu mengunduh aplikasi Andal by Taspen, kemudian melakukan login. Setelah masuk ke aplikasi, pilih menu profil, lalu pilih kartu digital. Selanjutnya kartu digital akan ditampilkan dan dapat diunduh untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan layanan ini, Sobat Taspen tidak perlu khawatir ketika membutuhkan akses kartu Taspen atau Karib. Cukup melalui aplikasi Andal by Taspen, berbagai kemudahan layanan dapat diakses dalam genggaman. Yuk segera unduh dan manfaatkan aplikasi Andal by Taspen. Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi tanya.taspen@taspen.co.id atau hubungi call center kami di 1500-919. Andal by Taspen, kemudahan layanan Taspen dalam genggaman.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.
3: Mamuju siang ini.

0: Anda saat sekarang ini tengah mendengarkan di atas kendaraan, tetap fokus berkendara, hati-hati di jalan, semoga tetap menyenangkan bersama dengan Bro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk saat ini RRI Mamuju mengudara di 100,2 dan 97,6. Anda yang berada di wilayah Mamuju, untuk saat ini frekuensi kami di 96 MHz ada mengalami gangguan perangkat kami yang ada di transmisi Gunung Patidi. Untuk itu, untuk mendengar yang ada di Mamuju bisa mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tepat pukul 12 kami bergabung dengan rekan-rekan di Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pro 1 RRI Mamuju segera bergabung dengan Pro 3. Dinamika olahraga.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 28 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nation League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberg 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nation League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nation League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nation League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Schwerst im Fußball ist gegen Tiefenblock anzuspielen.
2: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu memantangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nation League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanshe Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon United mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedetua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima, lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu, tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20 AI Nagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games AIC Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia

0: Well, as always, I'll say, respect the occasion.
1: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
0: And our trophy, hopefully.

Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai. Indonesia saat ini

0: Pesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andarias Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Karena dia yang tetawara-wara. Dia yang doa ini, nak apa segala. Bahkan dia yang anak-anak. Melok lo lupa. Menekan-nekan lo lupa. Ia waktu biasa ku silakan ikut ku. Ia waktu ku STNK. Sudah tua nakal kembali. Biasa terapatin tete memang anu. Memang udah murah rejo di Sapona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia waktu biasa ku mengkuai itu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak punak kita mesti tete. Semuanya tete waspada tak apa punak. Jarang nemento di Sapo. Ya untuk tu biasa ku kuah istilahnya ku anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
1: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sungku tu mamuju yang di sana. Apa kareba? Niranua mudah-mudahan kareba macuana san sia-sia atau mati mampengoloi jama-jama anta ya. Baten temating yang di sana. Di bung di subuh mau tambah orang. Alhamdulillah ya barakah sudah dipuang ya. Ya, mudah-mudahan semuanya aman-aman ya. Jari apa ingaranna salah suung mamanya di lego-lego setoku ini dini sambil kupinnya barnerku papaeka. Sementara kapang ini meluncur mai di lego-lego. Kemudian ku sampaikan tu matin di salah suungku ya nasana terutama anu biasa marangu siarang RRI melalui sasio pulona andang. Ya mamanya ne gangguan. Ya frekuensi 96 ada gangguan, enggak ada pengaruh nama tambah urang diwongi sampai bana angin apa. Tapi untuk salah sun di wilayah Majene Polman, ya tetap bisa mendengarkan RRI di frekuensi 100,2 dan juga di 97,6. Ya, jadi untuk salah sun di Mamuju bisa beralih sementara ke aplikasi RRI digital atau di streaming rri.co.id. Tentu salah sung. Assalamualaikum. Dia minta ma. Bagi tentu karena kurang uang batain ne. Ye, sema. Apa amaran di sidan dah uang bata? Kayak ni. Salah. Oh, nggak mau kijarikan tak. Dia macam. Saya memang nih.
1: Putra.
0: Oh putra. Bah putra ye. Dian nih bang eh. Bunga-bunga.
1: Bunga.
0: Eh?
1: Bah. Jamat kamu.
0: Alu iya. Jari mamanya nikmatin siaran apa nih rangun nih? Lewat streaming atau lewat radio?
1: Ini.
0: Radio nih. Mau coba nikmatin nih rangun nih mamanya. Cuma ini, iya hanya cuma jaringan tak cuma cowok.
1: Iya,
0: cuma
1: jaringan ini nampak
0: jadi iya, badan teribuangan ni ane di subuh subuh tambah urang tematin deh.
1: Deuran di.
0: Hmm.
1: Deuran.
0: Oh, deuran di tinggi ya? Oh. Di mamu juga urang sangat lusuh. Nah, tambah urang panas angin he.
1: Tempat taman
0: ini. Nah, ya Pale Putra, apa nih nani putar-putar kata dia para lumai ini palambi dia disampaikan.
1: Ya makir salam dan
0: ini. Iya, salah-salah kali untuk jolok ya.
1: Ya. Tadi.
0: Saya. Iya, Putra. Ya.
1: Buat
0: gunapnya sama. Iya, makasih Putra. Iya. Yeah. Iyo, ay jari ngang ay de waco jalian telkom apa komunikasi ne.
1: Hmm.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Putra di Budiano di Kecamatan Alu. Kabupaten Polewali Mandar. Alhamdulillah. Nah gua macoki dini siaran irango. Cuman yang jadi masalah adalah jaringan. Jaringan kurang bagus di sana untuk menelpon ya. Iya. Tapi suaranya saya bisa tangkap meskipun tidak begitu jelas ya. Di belakangnya Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lego-lego
0: nama Mojo. Ah, lego-lego iya. Pak Abrahang ini kurangun nih.
1: Iya.
0: Baik, matematik keadaan Pak Abraham.
1: Ya, keadaan ya macam-macam ai.
0: Urang tadi salah subuh nih. Tadi subuh sempat hujan.
1: Udah.
0: Oh, tidak hujan nih.
1: Udah deng urang.
0: Oh, deng urang. Tapi selama ini kemarin di padang urang atau sudah pernah hujan-hujan gerimis kah?
1: Pisangi orang.
0: Oh, dia memang pisang orang.
1: Iya. Tapi selama itu udah berdengung orang.
0: Oh. Iya, kalau di Mamuju tadi subuh cukup kencang, hujan deras.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Bahkan angin kencang juga tadi subuh itu.
1: Berarti sudah diturunkan rahmat di Mamuju.
0: Iya. Alhamdulillah. Iya.
1: Iya. Syukur alhamdulillah. Iya. Tinggal gilirannya Polmang.
0: Iya, iya Pak. Itu Mas Ae. Ini sirasiran tuh mati nih. Ya ngatang ya.
1: Mati itu udah tuh dah. Mati itu udah tuh dah.
0: Iya iya. Udah dia mati sih gak nih sirasiran itu mati.
1: Iya di. Ya.
0: Apa kita ini jamaah biasa Pak? Apa ini jamaah biasa biasa?
1: Artinya di perkebunan.
0: Anu, coklat apa?
1: Namang coklat.
0: Oh coklat nih Pak Brane. Oh.
1: Masih sete coklat Pak Dede Ngurang.
0: Iya.
1: Rata-rata.
0: Maraderan itu kita membahas buana nih.
1: Nah, ayo, ayo malas sui.
0: Malas sui.
1: Iya. Masih tahu.
0: Iya. Tapi kalau sumber air bagus jadi untuk mandi-mandi sumber apa semua untuk konsumsi sehari-hari air bersih.
1: Ya untuk sementara ya alhamdulillah bagus. Macau, tapi sebagian masyarakat yang artinya tidak terjangkau oleh perpipaan misalnya yang tidak bisa.
0: Nih.
1: Pas saya saling membantu miki.
0: Nih.
1: Iya.
0: Baik, insyaallah semuanya berlalu. Insya iya, semua berlalu. Masih sale-sale ini kan namanya musim itu ya.
1: Iya.
0: Waktu nanti ada kemarau. Iya Pak Abraham. Pak Abraham lagu apa nih nani pendodon nih? Ini putaran.
1: Lagu na Deni Andriang. Itu lagu baru no.
0: Teh. Oh, Deni Argiat, Deni Argiat.
1: Ya, ya.
0: Ulali yo.
1: Itu pulau perempuan.
0: Oh, itu pulau iya. Salah sohong do lau di pulau perempuan ya. Nih, tai-tai ke kelona yo lo. Iya, Pak Abraham.
1: Itu kali lo dijumpa iya no, sulesung.
0: Iya.
1: Yang mau di pulau perempuan Budharma ya. Bumur nih. Dia enak itu di abi-abi Pak Ulang sama Mama Ulang.
0: Iya.
1: Yeah. Itu aku Jawa Herudin deh.
0: Iya di Boteng Pasada ya.
1: Iya anak ya nu Bapak Rizal, Pak Rizal. Anak NPTE Pasalman di Polman. Yeah. Itu yang anu putra-putra apa tuh dia di
0: Alu.
1: Ditutar deh.
0: Iya. Putra.
1: Alu. Ya, Alu. Kecamatan Alu.
0: De si Kampin deh. De dikasih. De si Garuku di tinggalnya nana nih.
1: Halo?
0: De si Kampin di tingginya entah nih.
1: Sikarau.
0: Oh Sikarau.
1: Beda kecamatan ki.
0: Oh beda kecamatan.
1: Beda kecamatan. Iya dia kecamatan Alu. Dan ke aku ya. No. Kecamatan Mapili.
0: Oh. Beda kecamatan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya. Kaduku utama itu taro.
0: Kaduku utama di tutar.
1: Iya.
0: Tapi sim bahasa kita tahu. Beda ya. Beda bahasa.
1: Kurang lebih.
0: Iya.
1: Ada persamaannya. Ada sama dengan Mamuju. Ada persamaannya. Iya. Ada yang beda tipis sih.
0: Nah kuah si Tente, si Noah, si Pada.
1: Nah, anu Pak Bung Habib, terima kasih banyak sih.
0: Iya. Iya.
1: Enggak nanamu.
0: Iya Pak Abraham.
1: Selamat nasa.
0: Iya Pak Abraham, terima kasih.
1: Sehat nasa.
0: Iya.
1: Ya, buat Bung Hafid kembali.
0: Terima
1: kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah sohong, ya. Salah suun dibawa di apa ngaran nama Pili. Pak Abraham. Kemudian tadi ada Pak Putra di Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar. Ya. Nama Putra Jolok Kelong. Sambil saya menunggu partisipasi pendengar yang lain, sekali lagi untuk saat ini kami mengudara di 96 dan 97,6 97,6 dan 100,2. Untuk saat ini 96 MHz belum bisa diudara, ada gangguan pada perangkat kami di pemancar kami yang ada di Gunung Patidi Mamuju. Cina Tanitur.

0: Elona Mamat GS, judulna Cina Tanituru. Yeah. Terima kasih salah suung Pak Abraham dibau di Mapili, kemudian Pak Putra di Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar. Ya, ditaruh sama macarata dia mentaman ne salah suung 7719. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, lego-lego na oju.
0: Lego-lego sema.
1: Gunawang salari.
0: Oh kita Gunawang. Apa manek dia? Ya. Apa manek dia nat kurang ngomong pembantai ini Gunawang. Kurangin.
1: Masa itu Pak Mas saya mah dana piala 100,2 abu habis.
0: Apa ya dana piala namanya? Radio-radionya Gunawan kerai ah.
1: Mana nak piala ini?
0: Oh, mana nak piala na? Oh. Ini yeah. Apa nama lo nak mana malam di piala?
1: Allo marah.
0: Apa sawa anak ni? Anak yang tenir ni?
1: Allo.
0: Kenapa baru bisa ditangkap?
1: Ya, ma. Ya malu apa?
0: Diapai, diapai kenapa bisa ditangkap? Diapai kenapa bisa ditangkap? Kita apai radio ta.
1: Mana macuah ya nu bunga pis 100,2.
0: Oh, tetanya radio mu karai ah, pemancana di sini.
1: Iya tani.
0: Oh, ya tapi sekarang sudah bagus ya.
1: Malu palo ya.
0: Oh lupa lo itu nih.
1: Lupa lo. Ya mati nanti tidak ada wai.
0: Bah kalau di sini hujan tadi malam tadi subuh hujan deras.
1: Oh hujan.
0: Iya. Nanti apa?
1: Tidak hujan di sini.
0: Belum dapat giliran.
1: Kemarin mendung tidak.
0: Di.
1: Yuk palakang ya.
0: Iya palakang Gunawan ya alhamdulillah Pak bisa mikir lagi masuk. Ya, salah-salah lah.
1: Makin salah ini yang untuk KMS. Untuk Dian Rekang. Asridi Luwu Timur. Maulana. Sidang. Sultang.
0: Bah,
1: Acore. Ibu Dharma.
0: Napa?
1: Ibu Lia. Asriani.
0: Ya. Yeah.
1: Inna wadah nolai ya ni Pak Roy
0: ya. Ya anda populer ya. Udah tengah dia main ya.
1: Iya.
0: Iya. Siapa Pak?
1: Ya iya ke anu Bung Apis pake menelpon radio.
0: Mengapa pake menelpon?
1: Iya tau ayo pake menelpon radio. Cuma radio ya tau ayo pake bunito.
0: Bahwa secara anak radio mau pake menelpon.
1: Anu, HP pakai bu.
0: Oh apa?
1: Nanda radio bu.
0: Oh
1: api.
0: Pak Tania radio dipakai ya? Di radio iyo, di HP.
1: HP pakai nanda.
0: Oh.
1: Manem, mali radio ya?
0: Oh ya mali radio Pak Sidang itu apa pesapa mali radio? Radio Barbo nali dia, Pak.
1: Inai.
0: Isidang.
1: Oh. Ya, wi Pak dan pura
0: pura mi pasang. Oh ya, tepat pilih memang anu. Bagus bagus. Iya. Iya pale.
1: Iya pala kan kanana mo. Oh iya acore Pak Kumis.
0: Iya. Kenapa?
1: Kanana mo Abu Ngapis
0: Pak. Iya, makasih.
1: Lego-lego
0: nama Gunawan. Iya, Gunawan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunawan di Salari. Barusan monitor karena barusan ada siaran katanya. Pak Haji, monitor Pak Haji Jafar. Pak Haji Jafar ini mungkin monitornya lewat streaming rri.co.id atau aplikasi. Karena untuk 96 ada sih gangguan di sana ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ye. Polene subedumba. Dengan boleh siapa?
2: Boleh di Polmang.
0: Oh, Mbak Nematin di Polman?
2: Daerah Mapili si Karuku si ano Abraham deh.
0: Oh, si Karuku siapa Abraham nih? Mapili ya.
2: Iya.
0: Atas nama siapa? Barusan saya dengar suaranya
2: mas. Atas nama anu ya Albar ini.
0: Oh Albar. Ntar
2: lagi duduk-duduk ini ya.
0: Barusan saya dengar masalahnya, jadi kutanya dulu. Albar di Mapili.
2: Iya Polman. Iya.
0: Iya alhamdulillah.
2: Makanya tadi saya monitor ini, saya coba-coba pegang HP, saya mau cek-cek biji juga ya. Syukur alhamdulillah bisa juga tembus ini.
0: Alhamdulillah. Apa kegiatan ini Pak Albar?
2: Ya, kegiatannya lagi enggak punya kegiatan lagi, istirahat dulu ini.
0: Istirahat
2: dulu. Ini kan kemarau di sini.
0: Iya. Kemarau jadi di sini Jokla juga
2: pada kering. Kering ini semua kering.
0: Nih. Tapi kering waktunya sama, paling cocok iya, kita membersihkan. Iya. Jadi kalau musim kemarau paling pas kita membersih-bersihkan dulu rumput-rumputnya.
2: Iya.
0: Jadi pas musim hujan tiba, bagus lagi tumbuhnya.
2: Iya.
0: Iya Pak Albar, lanjut Pak Albar.
2: Selaku siapa ini yang bawa cara?
0: Hafid di studio, salam kenal Pak Albar ya.
2: Iya, salam kenal Bali ya. Dari Albar di Polman.
0: Iya. Lanjut Pak Albar.
2: Banyak teman di yang sudah pada masuk ya.
0: Iya, sudah ada beberapa ini. Kalau Pak Albar bahasa daerah apa di tahu ini?
2: Oh ya, kalau saya cuma kalau bahasa daerah ya kurang memahami yang namanya bahasa daerah Mamuju ya.
0: Oh, ini
2: cuman, sama-sama. Ya kan bahasa Mandar ini yang.
0: Oh, Mandar itu ada. Berarti tadi itu Mandar ya, tahu.
2: Iya, Mandar ini
0: Mandar,
2: asli
0: Mandar. Iya. Karena mau Mandar dia tuh acara khusus gade-gade Mandar setiap hari Selasa. Kalau hari Mamuju.
2: Tapi ini saat ini pada acara anu di bahasa Mamuju.
0: Bahasa Mamuju nian lo ya. Cuma ini rata-rata nih mentawa di luar Mamuju nih Pak, mati pemancar nadi di Mamuju. Jadi rata-rata dari luar Mamuju nih. Terima kasih Pak Albar. Iya, dengi kilagu nanti putar.
2: Iya, ikut tangan aja pada teman yang diri tadi.
0: Iya.
2: Oke, Dik.
0: Iya, Pak Albar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Albar di Mapili. Negosi keruku Pak Abraham ya di Mapili. Ya. Saya coba untuk menerima penelpon berikutnya di 0822-9609-0996. Mentama Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ceh, wane dia nene karang ngomong mbak tak bu Pak Haji ay.
3: Ya, mano apa ini? Ya, di subuh di bong
0: ya.
3: Padahal di poribo. Di ini dia marah ya di ini.
0: Di rumah tau ini?
3: Ya, di ini di Maru Dinding.
0: Oh, di Maru Dinding.
3: Iya, dari yang orangnya di ini.
0: Mau tambah orang di bong di subuh.
3: Dengar ini rizki di ini ya, pe, anu, Guntur, Kabo Galungga.
0: Guntur nakali kita ndak mati ne.
3: Yeah,
0: Guntur na tanda mati di tanda urat na. Ah tambah kiri ini di subuh-subuh tetep kira-kira jam 4 lewat itu. Ah tambah orang. Bukan main ya he sedangkan ini sekarang monitor tadi nih Pak Ji.
3: Iya, monitor tadi ne.
0: Di apa nih pakai?
3: Ini ku pakai HP apa? Tengaran lah malah nih pakai menerima radio malah tau nih pakanakanai.
0: Ya merasa gitu malah dipakanakanai HP.
3: Pada sih paham kita ini.
0: Iya.
3: Melalui HP tau.
0: Iya tau ini merango.
3: Iya.
0: Aplikasi tuh kapan diputar loh RRI Digital.
3: Iya mau kawan di besok.
0: Tarang tuh jernih sidan nih siaran nata.
3: Terang.
0: Iya, aplikasi tuh kata dipakai. Alhamdulillah Pak Haji ya Pak. Sehat-sehat lalu bang gitu mating, iya.
3: Alhamdulillah. Anu, ini lagu ya?
0: Lagu apa mon nih?
3: Ite ibira. Penikua.
0: Betul-betul pembah apa Ji? Mbak Tente?
3: Apa di pao?
0: Oh.
3: Lemo.
0: Gad. Sapu tangan di dadeko, tilili di durian, tapa di pao, tapa di ya, maru di, dinding. Kulalai jauh lho Pak, kelonda turaba tuwara-wara pirembongin deh, lagu dia lho.
3: Salah-salah.
0: Iya, iya, iya Pak Ji.
3: Lo?
0: Iya, taruh sampai dia, ya. Pak Ji, silakan.
3: Sap.
0: Iya, taruh sampai dia.
3: Iya, salah-salah aku mau. Ini Pak Jamili, Donita Merimbi. Ini Pak Ari, ai, dia kurang suara nah.
0: Iya, kasih mudah-mudahan itu sia-sia lawan orang gitu ya.
3: Iya, Pak Anu, ayah. Pak Memo kan nih.
0: Pak, iya hari itu Memo enggak.
3: Oh, Pak Berang, lah Anu, Memo enggak harus tahu.
0: Iya, siapa Pak?
3: Nih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji.
3: Halo?
0: Iya Pak Haji, terima kasih banyak. Iya. Tarusang ya. Pak Haji Jafar di Marudinding. Terima kasih Pak Haji, salam sehat selalu di usia yang lebih senior daripada usia kemerdekaan, ya. Tetapi suaranya masih anak muda. Pak Haji Jafar, terima kasih. Salam sehat bersama dengan keluarga. Iya. Assalamualaikum di Bokona.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunar.
0: Iya. Izidan deh.
4: Izidan.
0: Iya, alhamdulillah.
4: Jadi kegiatan jadi ini mamanya, Bunar itu dimanfaatkan, mantanan Pak Wijen, kalau di Galung ya, Pak Dandang, asal lu rafidikasi, tapi cuma ya, tak pernah Pak Rasa, masirah, ngomong, tolong,
0: Ya kan memakai mesin.
4: Iya dia kan pakai mesin dia bunuh api cuma di manual tapa sama tolo ya apa sana dia. Anu di tiga bonte anu boyo anda. Sebentar.
0: Wih. Jari piram apa paneng?
4: Iya dapat panen pula itu.
0: Oh mana itu dah. Korangi aku di pingkuero tau ni ku ada panen doa.
4: Dapat ini pada melon lorong.
0: Oh, insyaallah tumbuhnya bagus.
4: Ada tak pernah muka? Pulang kita karena dengan awal dipakai. Silakan lah kita orang dengan awal dipakai dah nama mortokon.
0: Jadi tanam palawija, iya.
4: Iya.
0: Salah-salah ya, silakan.
4: Komentar sama itu salah-salah.
0: Iya, salah-salah loh.
4: Iya, sampai lagi yang pun habis sama wang sampai salah itu. Oh, mami tama, asal dorong salah yang gue sama meta.
0: Oh, iya.
4: Monitor.
0: De.
4: Sampai lagi yang.
0: Ba.
4: Dua, Polres, Polewali.
0: Mas.
4: Ketiga, Bapak mantan gua Kapolri Republik Indonesia yaitu Bapak Yusuf Mangkani.
0: Ya sore Pak. Oh iya iya iya. Mudah-mudahan ya. Mangga
4: Parani jadi.
0: Sia-sia nasa noting ya.
4: Iya. Dina Yanto Hendrika.
0: Iya.
4: Mananda pasal yang parkir Pak Brahang.
0: Iya.
4: Yeah. Nah, Bobi kami satu sama Maulana, nah ya nasana mau
0: kita terkecuali. Iya, makasih Pak Sidang.
4: Makasih tahu luar.
0: Makasih. Salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalin nah, sandone dia empat jalin di buku.
5: Assalamualaikum.
0: Di yang sih dah.
5: Agak seto-seto muditing.
0: Iya.
5: Seto. Udah sebelum farnet une.
0: Koro kue pene mai, ya dipatanda. Nah kua kali kita ingin kompetidian siaran kurang. Oh, ya. Kua enggak na gangguan di kemudian. Udah mana ini Sarah?
5: Galu lengke.
0: Monitor tadi mamanya?
5: Iya.
0: Apa ini pake?
5: Anu era digital.
0: Oh digital ne. Oh iya kan pak dan mamanya dini enggak na anu dai. Pak dah lulu pak.
5: Serang anu? Pak serang radio?
0: Iya 96 iya. Pak matamu
5: puna radio, puna siaran radio langsung ya. Dia memperang gue pak dari yang handsetku.
0: Oh jadi aplikasi ini rangu ne?
5: Iya era digital ku pake, pake data.
0: Oh iya tuh. Ya pak
5: ya, motor. Ya ku pake.
0: Ya pak motor ditampak na lino ya macam tarus kini rangu ya.
5: Eh, merasa puna era digital lancar puna biasa ku pake yang handset biasa rede-rede.
0: Ini rede-rede ya tuh?
5: Udah lancar ya. Wah
0: pak pokok nambah ini tampak na lino.
5: Iya lo ya ku pake era digital.
0: ya kita udah pakai Pak Haji dingin.
5: Kalau anu depadi anu dipake.
0: Ya.
5: Putaran kali mau anu kalau anu depadi anu diputar.
0: Ye.
5: Ya sama-sama yo dia Darmawati, Ibu Norma, Ibu Lia, Sidang, Viko, Acore.
0: Iya.
5: Pak Roy, enggak nama pamperangai na RRI. Enggak Hafid sehat selalu ya.
0: Iya. Assalamualaikum. PP ini mai Pak Roy di Patanda ya. Dia apakah kesibukan nak apa? Iya pale Pak Ibu Sarah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sarah jendi galuleng. Iya. Ku tahan jolok telepon tak salsung. Pak nah mampu tar ta jolok kelong. Ini kelona Eric De Manakara. Janji pura lalu.

0: Pak Haji Jafar di Baru Dinding, Kilondiolo. Udah bilang kasih baru nanti. Jadi kita nih di dari Lost Queen Mamuju, volume 1. Terima kasih Pak Haji di Maru Dinding, kemudian juga Ibu Sahara di Nyenak yang di Garu Lengke, Pak Abraham di Bodi Mepili, Siola Pak Albar, Pak Sidan, kemudian Gunawan di Salari. Ya. Terima kasih salah sun di Ampalena Tete Seto lewat 24 tak manek mamanya di Lego-Lego. Silakan nak melo to mentama malah ni Bapak Gunawan mo. 0 patak di 2 anan, di 2 talu, di 2, di 2 patak, patak talu. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ye, sema. Sema. Supir rumah tahu.
1: Diri Mamania di.
0: Mamania. Oh, di timpa tahu di Bangga eh?
1: Iya, di timpa.
0: Dia ngacara di timpa?
1: Ya, betul
0: bang. Oh, kurangin dengan cara pemaulu apa kata kita? Iya,
1: Ini.
0: Oh, ni solan di tinggi nak tak?
1: Iya, di ini.
0: Oh, jadi apa? Jadi ini.
1: Jadi kita boleh sebagian
0: itu. Betente?
1: Yang di tinggi
0: nak. Oh, jadi dia tu mau support tak di ini, dia tu support tak di majene.
1: Iya.
0: Ba. Jadi
1: ini di majek main apa?
0: Apa ya?
1: Ya, dapat sementara.
0: Oh, sapu sementara.
1: Sementara kata mau beli
0: kalau. Dengan kali itu nih anu ya. Apa ni jaga itu di tina keke di pamalat tu si sarak bega kah mane dia nata men sarak kah apa kah?
1: Ah, umaden dia bagi kali ya.
0: Umaden teh?
1: Kelas
0: selalu doa lihat. Oh, kurang gimana mentama di pesantren jadi mana dia nak tahu si Sarah? Ya masa itu tu pelakang.
1: Iya masa itu
0: tahun. Oh terlalu tahun doh. Oh ya kurangnya aku biasa tenang kiki pun nak mana dia nak main Sarah ya. Usia apa tenang kiki pengkale bapak mama nak kiki pengkale
1: pak. Iya pak. Kalau si
0: Sarah
1: nak
0: panek
1: day
0: ni. Ah ya iya. Cocok sih dat.
1: Mana tu dede lagi?
0: Iya, sak buruk kamu dai apa mau nani putar ini mama ni?
1: Mau lagu na almarhum Acang.
0: Anu umba mau?
1: Ya, umba ramai tim.
0: Oh, ku lalu pandai ya almarhum.
1: Bagi Pak Roy?
0: Ya, di tanda ini buat mai, ku PP ini mai dulu lupa tanda.
1: Lupa dia mesti nak rumah.
0: Pak kadang pingin ni supir di korongan ana supir mai ya dapat tanda mai.
1: Seru nak dia rong jalan sang dising.
0: Mengapa ya?
1: Seru ni rasa.
0: Iya iya Pak, iya Pak dia tahu si kanak-kanak ni pun nak set total ini makan kanak-kanak tu set total. Punak dia
1: si.
0: Iya, punak dia di siolang kan dia untuk di si kanak-kanak ini. Ini kali tu ni makan kanak satu tak dikurung jalin di.
1: Dah mau komen celol, kita
0: mesti nasuk. Iya mau. Mbatin tematin, urang-urang bangir tematin ne di baju ne.
1: Jadi dia ngurang 50
0: orang. Ne, ya di mana lambat. Kalau
1: nak tambah
0: urang tahun. Baik, tambah ke urang di subuh-subuh.
1: Angin
0: to mo kalumbang mo sangat kayu ini diberi lalang.
1: Ya sebenarnya mo pun nak kayu. Jadi mak satu
0: korok. Iya si dah ya. Ya pale malia malale jelo kelong ini kelong na almarhum Acang ye.
1: Salah aja lo eh.
0: Ye salah salam aku di salah su.
1: Ibu lihat nasi.
0: Yang ini. Itu ratas bega bamba.
1: Sekarang mau mati?
0: Iya, mau anu-anu, mau subi-subi biar mecoa paru mau. Dia telancar bega. Terusan, siapa?
1: Itu ibu pada demam darah.
0: Sema.
1: Ibu Norma di Babana.
0: Oh iya, biasa wangi mengkirim kali anu WA, oh. SMS. Hanya di dalam.
1: Kutana
0: untuk yang kutana di luar, dari Indah. Iya, cowok-cowok,
1: iya, Pak, kamu dengan masalah
0: yang pernah. Oh, sisang, kita tumbuh tukar, Pak.
1: Iya,
0: Pak,
1: Pak,
0: saya lembah yang saya
1: di puncak.
0: Iya, iya, iya. Ada yang saya sendiri. Ah, cowok-cowok, nanya sang kita itu.
1: Iya,
0: itu, Pak.
1: Nenang,
0: harus dibuka. Iya. Kang Emin Kristi ni sang kita tahu mati.
1: Oh iya, ya nak kan?
0: Iya, ibu mama ni ya, makasih. Iya. Iya, makasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Ibu Nia, Mama Nia, jalin di Nagua, mamanya di Banggai, ya Majene, di sekitar pesantren Baruga. Iya. Pula suwe tok mayak mal tok sengka-sengka. Dilego-lego sebab tau dingin tu mating. Oleh-oleh. Ambu nak dibawa anu ni apa kata oleh-oleh na biasa nak sama nak suwe di bagai. Anu apa kata ku kelupero. Apa tinggal nak bergolak kambu apakah? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pido ni ulangi kembali. Salah sung iya. 0 patah di 2 nan, di 2 talu, di 2, di 2 patah-patah talu. Atau juga di 08 22 960 9996. Sahara diingat dengan lulu lengke. Kemudian apakah dia bani salah sung lo di liutang? Iya liutang tomo sampai liu apa ngarana menak saya di Kalimantan. Di daerah Kalimantan Timur, ya, Kecamatan Sembuaja di Laut Pak Rahim Siola Pak Syukur, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lego-lego.
0: Ye. Boleh wali.
1: Boleh wali. Sema.
0: Sema. Nah, kau tahu muju Sema innai.
1: Ya ini semua dia. Eh,
0: happy dia. Pasti garuga aruka le mudai. Pak, yang penting ni saya buat tuang ni.
1: Sekarang aruka le mina nak kuah anu pamuju eh.
0: Jari apa tu mati ni jama-jama Pak Mulana?
1: Ya, sementara ini anu Pak tugas eh pakir.
0: Bapak panas ni, bapak panasan lu mau.
1: Yo, pepanasan lo.
0: Eh, kira-kira iya. dalam satu hari itu pagi sampai selesai sore misalnya, dia sengapa kendaraan? Dia ratusan?
1: Ah, indah. Ada biasa kita 2-30 kalau ada lagi ke 30 motor toh.
0: Oh, dia 30 motor.
1: Ya, kadang-kadang 40 lebih.
0: Oh.
1: Di luar. Ya, kalau mau dihitung semua tidak masuk ke sini ya. Banyak di dalam aja separuh.
0: Oh, di Mentama. Di luar apa? Oh, ya, di luar kalian ini ya, apa di Jaling? Di luar
1: ya, atau di gitu buat kayak ini di luar.
0: Oh, kita di luar nih. Oh.
1: Leto dia di dalam. Anunya.
0: Leto dia di dalam deh.
1: Ya, gimana ini?
0: Iya, alhamdulillah semata macor wani. Ya. Jadi Purawani manuani mau pantau wani tetap sande ya?
1: Iya, ayo tetap pantau sande apa? Sibuk.
0: Oh sibuk. iya.
1: Namanya juga kekerjaan ya.
0: Iya, iya tentu mau tesik daya masuk jaman-jaman.
1: Iya. Iya, jangan sama. Iya. Langsung kali main ini masa arme pana, iya. Masa apa sama pak?
0: Langsung kali mau yang menarik atau mau sama jujur senjo, iya. Pasti campur kali mau.
1: Iya.
0: Saya mau. Jadi lah. Iya.
1: Soalnya.
0: Iya.
1: Ya, Pak Salman di Kuala Lumpur.
0: Iya, Pak Salman.
1: Ya, kemudian ada Sidam. Kami, Pak Bobi. Pak Sriano di Polman juga. Si ada juga Pida ya di Polman juga ya.
0: Pida.
1: Kemudian Ibu Pida juga di Adi-Adi nih ya.
0: Pumutu. Di Adi-Adi Mida.
1: Kipran juga di Kota Kembang ini. Kemudian ada juga Bunda ini Bunda Ani di Polman juga di Mata

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulana di Pulau Wali. Bunda Adi juga tahu yang ada di pesisir Tangga-Tangga.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

rasa sudah di HP Pandi kepatanda cinnaku. Judulnya Pantai Bahari, Amran Tamrin. Yeah. Terima kasih Salasung. Bapaknya Batak Nomor Rango kilo-kilo daerah Mamuju di acara Ligo-Ligon Netlo. Terima kasih anu sempat mentamringan Pak Maulana sementara berpanas-panas terik di Pulau Wali Mandar ya. Dian tomo dingin nak Mamak Nia. Mamak Nia di Budima Jenek di wilayah Banggai Baruga. Oh Mamak Nia nakua mentamringan ini Bu Ibu Norma di Babana. Nakua kiringkan aja lo nomornya Putri Lembayung. Hanya kuku adik Winston nomornya. Malah kita kirim main nomornya pun monitor pun mamanya. Demikian ya Ibu Norma yang ada di Babana, Babana Budong-Budong. Mamuju Tengah sementara ini merangkul lewat aplikasi RRI Digital. Ya. Terima kasih diam pawatu lainnya salah suung di papaguna bomo nomor dini silaturahmi sebelum kita menutup perjumpaan kita di Lego-Lego. Jadi di subuh tadi hujan lebat disertai angin kencang dan petir melanda kota Mamuju mengakibatkan ada pohon tumbang dan juga tiang listrik yang roboh. Itu terjadi di Jalan Abdul Malik Patana Endeng, tepat di pintu masuk rumah dinas Ketua DPRD Sulbar. Jadi cuaca ekstrim sejak pukul 3 sampai pukul 5 subuh tadi. Akibatnya sebuah pohon dan tiang listrik roboh. Akibatnya robohnya tiang listrik di akses utama itu memicu suara dentuman keras dan langsung menyebabkan pemadaman listrik di sekitar area. Batang pohon sempat mengenai bagian luar tempat usaha warga. Namun alhamdulillah tidak terjadi kerusakan berat maupun tidak ada korban jiwa. Petugas gas gabungan juga bergerak begitu cepat melakukan penanganan. Personel Satuan Brimob tiba di tempat dan memotong mengevakuasi batang pohon yang menutup jalur di Jalan Abdul Malik Patana Endeng. Sementara tim teknis PLN langsung mengamankan jaringan dan memutus aliran listrik sementara untuk mencegah bahaya sengatan arus. Sampai pagi tadi, pohon, proses evakuasi dan perbaikan listrik dilakukan. Normal dol kapang ini mamanya. Ya karena kejadiannya tadi pagi. Begitu informasinya dari rri.co.id. Jadi melu untuk membaca informasi kalau kita tidak sempat mendengarkan RRI, berita-berita dari RRI juga bisa dibaca. Bisa dibaca melalui aplikasi atau di www.rri.co.id. Jadi kantor berita radio nasional rri.co.id. Dia mendodo dingin tapi kalan tuwe kulali jolo. Sebelumnya saya memutarkan Kelona Ahmad Anas, Lolong Hai Mata. Terima kasih untuk pendengar yang masih stay di 96 dan 97,6 dan 100,2.

Ampun nak marang ngotone mamanya siaran di tanggal lalang. Banyak-banyak kali otomatis mengolah tanggal lalang. Atau mungkin sementara antri apa antri BBM ya Pak. Memang sangat Pak Lona nemai di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat atau memang semata melangkan antrian di SPBU ya. Informasi dari Endra dingin ini di Majene, nah gua sekedar info Pertamina di daerah Majene khususnya di Lembang dan Rangas sangat ngantri. Harga eceran di pasaran 25.000 yang biasa 18.000. Tolong ditertibkan aku. Terima kasih Pak Hendra. Pak Hendra di Majene. Iya. Mai masuk di sini dan nih 25 sakbu. Untuk eceran, iya. Sambu atau lo kapangin nih. Iya, jadi terima kasih informasi tak untuk Pak Hendra di Majene. Iya. Ibu Norma di Budong-Budong, Babana, terima kasih. Pak Gunawan, Pak Maulana, Pak Mina, Mama Nia, Sahara, Pak Abraham, Pak Japar, Pak Sidang, kemudian Pak Albar yang sempat minta menerima. Terima kasih banyak dan mohon maaf untuk salah satu lainnya Pak. Dia bukan nak waktu. Jadi setupan Nikelon aku putar, nampaknya juga menjadi lagu pemungkas. Ya. Mengakhiri pertemuan kita di Lego-Lego ya Allah. Insya Allah seni salah paman di pengolong mudah-mudahan melangkah sungai tahu malah tahu si rumpa. Insya Allah seolah dari partnerku Bapak Eka yang hari ini tidak sempat hadir ya. Janji tak bangking ngateku. Demikian lagu pemungkas dari Yeni Yusuf.

Selamat siang saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju menghadirkan Kilas Sulawesi Barat edisi Senin 28 September 2026. Selengkapnya bersama saya Abdul Hafid Majid. Saudara, sebanyak 25 sande rusak saat mengikuti etape kedua Sande Silumba 2026 dengan rute Pamboang Kabupaten Majene menuju Pantai Bahari Kabupaten Polewali Mandar Minggu 27 September 2026. Perahu-perahu tersebut kemudian mendapatkan bantuan dari perahu yang disiapkan panitia bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Mamuju. Selain itu, sejumlah sande juga dibantu perahu pendamping masing-masing dengan cara ditarik atau ditonda hingga mencapai garis finish. Etape Pantai Pamboang menuju Pantai Bahari Polewali Mandar menjadi salah satu rute yang cukup ganas bagi para peserta pada penyelenggaraan Sande Silumba 2026 ini. Kondisi tersebut membuat panitia memberikan penilaian khusus bagi sande yang gagal menuntaskan etape. Saudara, Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud mengapresiasi sukses penyelenggaraan event Sande Silumba 2026 yang dinilai memberikan dampak ekonomi positif yang signifikan bagi masyarakat serta para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM lokal. Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Polewali Mandar usai menutup secara resmi seluruh rangkaian kegiatan Sande Silumba 2026 di kawasan Pantai Bahari Kabupaten Polman Minggu 27 September. Bupati menekankan gelaran perahu tradisional ini bukan sekedar ajang pelestarian wisata budaya maritim Mandar, melainkan juga sebagai instrumen penggerak ekonomi kerakyatan di daerah perlintasan yaitu Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Melihat tingginya dampak positif terhadap perputaran ekonomi UMKM, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan memperkuat alokasi pelaksanaan Sande Silumba di tahun-tahun mendatang. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan meskipun dilaksanakan dalam kondisi efisiensi anggaran yang terbatas, antusiasme peserta dan kemeriahan acara tahun ini justru melampaui capaian dari tahun-tahun sebelumnya. Saudara, hujan lebat disertai dengan angin kencang dan petir yang melanda kota Mamuju Senin 28 September dini hari tadi mengakibatkan pohon tumbang dan tiang listrik roboh. Peristiwa terjadi di Jalan Abdul Malik Patana Endeng, tepat di pintu masuk rumah dinas Ketua DPRD Sulawesi Barat. Cuaca ekstrim tersebut diprediksi diperkirakan berlangsung sejak pukul 3 hingga 5 waktu Indonesia Tengah. Muhayat, salah seorang warga, menuturkan intensitas hujan deras dan kilatan petir mulai meningkat sejak pukul 3.30 WITA. Robohnya tiang listrik yang diakses jalan utama tersebut sempat memicu suara dentuman keras dan langsung menyebabkan pemadaman listrik di sebagian area sekitar. Batang pohon juga sempat mengenai bagian luar tempat usaha warga, namun tidak menimbulkan kerusakan berat maupun korban jiwa. Yang terakhir, saudara, pegiat deradikalisasi Sofyan Sauri mengingatkan masyarakat agar mewaspadai paparan paham radikal sejak munculnya sikap intoleran. Menurutnya, proses menuju ekstremisme dan terorisme dapat berlangsung secara bertahap. Sofyan mengatakan seorang tidak serta-merta menjadi teroris. Prosesnya dapat dimulai dari intoleransi, berkembang menjadi radikal, ekstrim hingga akhirnya mengarah pada teroris. Dikatakan fase awal dapat terlihat dari sikap tidak mau menerima perbedaan pendapat dan menganggap kelompok sendiri sebagai pihak yang paling benar. Jika dibiarkan, sikap tersebut dapat berkembang menjadi kebencian dan pelabelan terhadap kelompok yang berbeda. Sofyan mengingatkan adanya narasi tentang ketidakadilan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat paham radikal. Isu seperti Palestina, Bosnia, Ambon, dan Poso menurutnya dapat dikemas secara proaktif untuk membangun anggapan bahwa pemerintah berlaku zalim bagi umat Islam.
Kata Sofyan, pemahaman yang ekstrim dapat mendorong seseorang menerima narasi bahwa negara harus ditumbangkan. Ia mengingatkan, penggunaan dalil agama untuk membenarkan tindakan kekerasan dapat membuat kejahatan seolah-olah menjadi bagian dari perjuangan agama. Ia mengajak kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan sejadi ini dengan tidak membiarkan sikap intoleran berkembang menjadi kebencian dan kekerasan. Baik saudara, demikian kilas Sulawesi Barat yang dapat kami hadirkan untuk edisi hari ini Senin 28 September 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafidz Majid, selamat siang dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang tetorawara dian do wai de na apa segala bahkan dian anak na melok lo lupa menina kena kek lo lupa ia waktu biasa ku silakan ikut ku ia waktu di kuah estengka sudah tua nakal kembali biasa terdapat tentu memang anu memang udah murah jadi sepona sejuk-sejuk mampu bomo ia waktu biasa ku ku itu maku pengantin baru tu wai ne waspada tak pun kita mesti tentu semua nanti tentu waspada tak apa pun jarang nemu untuk disapo ia tu tu biasa kukuah istilahnya kukuah anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
1: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.
2: Tahukah kamu, kekurangan gizi dapat memengaruhi konsentrasi belajar dan pertumbuhan anak. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai langkah nyata mendukung generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Yuk, dukung bersama program MBG.

0: Eh, sini Kek dulu. Adakah produk atau usaha tak, tapi promosinya begitu terus, Ji?
1: Iya, saya ada. Muka ini promosi, tapi bingung, Kak, di mana bagus ku promosikan supaya banyak yang tahu.
2: Kenapa ndak coba Ki promosi di RRI Mamuju?
1: Oh, bisa Kak promosi di RRI Mamuju?
2: Bisa dong. Ada beberapa pilihannya. Bisa Ki pilih spot iklan, adlibs, atau dialog interaktif.
1: Ih, kerennya. Terus harganya itu bagaimana?
0: Untuk spot mulai dari Rp30.000 per 60 detik untuk regular time dan Rp45.000 per 60 detik untuk prime time.
1: Kalau mau Ki iklannya dibawakan sama penyiar, bisa.
2: Bisa Ji juga, ada adlibs mulai dari Rp35.000 per 60 detik regular time dan Rp50.000 per 60 detik prime time.
1: Keren-keren. Kalau mau Ki misalnya ngobrol tentang usaha ta atau kegiatan ta, bagaimana?
0: Nah, bisa Ki pilih dialog interaktif. Tarifnya Rp1.200.000 per 60 menit untuk prime time.
1: Oh, jadi tinggal pilih Ji Ki ini sesuai kebutuhan tak?
2: Iya, promosikan produk, jasa, event, atau kegiatan tak bersama RRI Mamuju.
1: Oh, kalau begitu nanti balik ku coba.
0: Saatnya buat promosi yang lebih didengar.
3: Dengan hubung kontak
0: 0812-4428-0706.
4: Suara yang dekat dengan masyarakat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Mana Karabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
3: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Nah. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Pecinta dan penikmat kelong-kelong dandut dimanapun berada, kita ketemu di Pro Dandut hari ini. Hari Senin awal pekan, tapi minggu terakhir di bulan September. Karewanya mudah-mudahan baik semuanya, Di. Siap kembali untuk kita bergoyang ria di acara Pro Dandut yang selalu menghadirkan kelong-kelong dandut terbaru ataupun juga kelong-kelong dandut lawas. Semuanya kita bisa mainkan tergantung requestnya gitu ya. 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443.
1: Dangdut adalah kita.
0: Pro Dandut, Dandut adalah kita. Pro Dandut,
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum Bung Afif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini?
2: Dari Polman, tepatnya di Campa lagi ya.
0: Apa di Pogau dia mamanya?
2: Ainan dia ngupogau, ibu api dia sanggah ya. Aku berang itu radio ya.
0: Berang radio, kan biasa sambil beraktivitas, sambil apa, atau di rumah saja?
2: Di rumah saja.
0: Di rumah saja, oke. Okay.
2: Kemana-mana.
0: Tidak kemana-mana, selalu di 97,6.
2: Iya, 97,6.
0: Radio dia pakai deh mamanya, radio.
2: Iya, radio.
0: Radio di radio yang bagaimana itu?
2: Yang kayak yang itu Pak, yang pakai baterai.
0: Oh, yang kecil itu di.
2: Ya.
0: Sama radionya sih dan radio barunya.
2: Iya, itu yang lain. Banyak sekali beli radio.
0: Oh, iya, selalu beli radio.
2: Hey.
0: Supaya bisa dibawa ke kebun, ke sawah.
2: Iya, betul.
0: Lagu dandut yang mana ini, Bobby?
2: Lagunya Imam Syarifin, Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan, Imam Syarifin. Saya coba carikan dulu, diteruskan.
2: Ya. Menyapa buat Sidan, Ibu Mida, Ibu Ani Boteng, Mama Ulan, Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Murni, okay. Dan Mawa KMS Tutang, Purnama Sari dan semuanya.
0: Oh, oke deh.
2: Iya. Selamat sore semuanya. Oke, Bung Hafid.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bobby. Di campel lagi yang kita coba terima kembali di belakangnya. Bobby di 0822-9609-0996. Assalamualaikum, Pro Dandut.
3: Dandut ya. Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita.
3: Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Haji Tondeng.
3: Masuk lagi.
0: Ya. Apa itu, Kareba? Wadeceng. Mapelas, soe. Belum pernah hujan kah di Sidrap? Belum pernah.
3: Ada.
0: Belum pernah hujan.
3: Tidak ada hujan.
0: Belum pernah hujan kalau di Sidrap di.
3: Tidak ada.
0: Jadi masih kering. Haji Tondeng, dilanjut lagu yang mana?
3: Kalau lagunya ada Kak Nugi Ella. Juku Eja. Juku Eja.
0: Yang mana itu? Siapa?
3: Cinta Tulus.
0: Judulnya apa?
3: Cinta Tulus.
0: Penyanyinya?
3: Novi Ayla.
0: Saya coba. Novi Ayla. Iya. Oke. Novi Ayla.
3: Cinta Tulus.
0: Ya. Oke, Cinta Tulusnya untuk siapa ini, Cinta Tulusnya, Haji Tondeng?
3: Untuk semua Bung Afi, kasihan banget.
0: Bah, saya kira aja ada Cinta Tulusnya spesial. Oke, makasih Haji Tondeng. Terima kasih Haji Tondeng bersama dengan istri tercinta di Sidenreng Rapang. di belakangnya Aziz Tonteng. Kita coba jemput kembali di 0822-9609-0996. Tapi lagunya sudah ada, kita siapkan dua ini. Jadi penelpon pertama kedua yang bisa memilih lagu ya. Ada Senandung Rembulan dan juga Novi Aila dari Cinta Cinta Tulus Novi Aila tadi ya. Penelpon berikutnya ikutan. Halo Prodandut.
1: Halo
0: Prodandut.
1: Dangdut adalah kita,
0: Bung Habib. Iya. Macosan nabi deh, perluana.
1: Alhamdulillah, ay marasale babo 100,2 na 97,6.
0: Marasale babo deh.
1: Sangka popo tari apa nabi Bung Habib?
0: Bah, besar semua ini. alhamdulillah.
1: Rasa tapi sebelah kanan dititip pada deh.
0: Iya, sementara ya. Pengaruh hujan deras tadi malam sepertinya ada gangguan.
1: Oke, nama salah-salah
0: apa kamu diteruskan. Bah, diteruskan Zidan.
1: Pertama nama salahnya yang gue tahu doh ya, Polsek Campalagiang sementara lagi monitor saat apa serapai mami tamau.
0: Ini sangana.
1: Ya terus Polres Polewali. Ya tuh antuk anak ya pelakangnya deh. Bapak Yusuf Panggabarani ya, Wakapolri ya, mantap Wakapolri.
0: Bye. Ya ya.
1: Nah si Sulkipli Mangkasali
0: belakang. Ya ya ya.
1: Ada Yanto dan rekan Duri, ada Woni, ada Dina. Dia tuh Bobi KMS Cacore Malana. Dia tuh Sarah Galu Lengke, Bu Norma di Bobana. Terus ada Alessandro Padile ruangan ini nanti. Terus dia tuh Sultan di Galu Tulu, Gunawan di Salari, Pasalma, Mama Nanda. Dia tuh Abraham, Albar. Anak Bunda Adi, Alia, Seriani, anak Pak Salmang. Iya, sana mau Bung Habib.
0: Apa terkecuali? Baik, terima kasih.
1: Ibu Bung Habib lanjut tugas tahu. Terima kasih, Pak Edi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Zidan di Polewali. Di depannya juga tadi ada Haji Tondeng di Sidrap. Di belakang ikutan, halo, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapa nih?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari mana ya datangnya ini suara?
4: Dengan Bunda Adi.
0: Hai, banyak yang tidak boleh pirani di suara.
4: Bagi... Ya selalu saya monitor suara tak.
0: Oh ya, tapi suara ya tak jiam baru kedengaran.
4: Iya memang, karena kadang-kadang saya live itu Bang Habib tidak bisa tembus.
0: Oh susah. Ya alhamdulillah tembus pagi ini.
4: Iya tapi alhamdulillah tembus tapi yeah. Biar aja sudah saya ikutan sama lagunya Haji Tondeng ya.
0: Ya yeah, sebentar ada Imam yeah, Esaripin dengan Senandung Rembulan. Ya
4: yeah. Gimana kabarnya? Sama siapa ini? Anissa yang ada di Campalagiang sana, gimana kabarnya? Ada Pak Imputra juga, ada Cinang, ada Asri Ani, ada siapa Bobby, KMS,
0: yeah,
4: Maulana, ada Alia bersama Arman, ada Pak Salman juga ya.
0: Bagaimana tanggul ini Bunda?
4: Ay, tanggulnya tambah copa, ini Mbak Hafid, tambah robo, soalnya selalu kebesaran ombak. Iya.
0: Jadi kemarin tidak melewati jalur Pasande?
4: Oh kalau nak lewati cuma ada di luar Bang Hafid.
0: Nah,
4: jadi terlalu di pinggir kan, kalau di kena pinggir itu kena batu kan. Di samping jalan, di depan.
0: Jadi kalau di tempatnya Bunda Adi jauh kelihatan di.
4: Jauh iya, tapi banyak orang orang di lewat di jalan itu hingga nonton. Iya. Tapi ada juga orang di pinggir sini lewat perahu ke sana kan, dia ada perahu lihat ke sana mau dekat. Iya. Kayak gitu.
0: Oke deh Bunda, dilanjut Bunda.
4: Ya, ada Bu Lia, ada Bu Norma.
0: Pak
4: Duo, ada
0: okay.
4: Erwin, Taman Safi, ada siapa ini?
0: Ingat mana?
4: Pak Guru di Tapala.
0: Yeay.
4: Pokoknya semuanya tanpa terkecuali.
0: Terima kasih Bunda.
4: Ya, ada juga kenapa enggak pernah kedengar suaranya.
0: Oh iya tahu. Iya, apa hujan-hujan iya. Mini mungkin di sana juga.
4: Iya, tapi alhamdulillah kita di sini di Polmang Bang Hafid belum pernah kena hujan ini.
0: Oh, belum sampai di. Kita sudah belum tadi pernah. Subuh ini sudah hujan. Iya.
4: Iya, alhamdulillah itu mudah-mudahan ada hujan juga di sini, ini dekat-dekat ini masih bulan 10 ini.
0: Baik.
4: Iya, untuk Bang Hafid.
0: Ya, ya makasih Bunda.
4: Sehat selalu ya, dan untuk Bang Hafid kembali.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Adi di Polman.

0: Jadi Bunda Adi ini sudah lama mengeluhkan kondisi tanggul yang rusak parah akibat terjangan ombak. Jadi terancam untuk beberapa kepala keluarga yang ada di pesisir di sana. Sangat mengharapkan ada perbaikan tanggul. Begitu di Ibu Bunda Adi yang ada di Polman. Satu lagi ikutan saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah. Apa dia? 47. Aja. Alhamdulillah.
1: Ya teman mata ada hujan di Mamuju tapi kayaknya merusak lagi yang lain.
0: Iya. Jadi ini perlu waspada lagi untuk ke depan kalau hujan deras ini, karena ya kan kalau misalnya di gunung retak-retak tanahnya langsung datang hujan deras. Nah, ini yang perlu diwaspadai lagi ke depan.
1: Apalagi kalau pohonnya sudah habis di tebang pasti retak tanahnya.
0: Nah, itu dia.
1: Mudah-mudahan ya tidak ada longsor.
0: Iya, itu kita harus memang waspada. Oke, Pak Salman. Kenapa?
1: Saya ikutan ya.
0: Ya, ikutan saja Pak Salman. Sudah ada Imam Syarifin yang mau tampil ini bersama Novi Aila.
1: Konten tadi itu apa?
0: Cinta tulus Novi Aila.
1: Cinta tulus.
0: Iya.
1: Saya ikut ke situ aja.
0: Oke, Pak.
1: Yang harus kelamanya tulus.
0: Iya. Oke, Pak Salman.
1: Oke, salam-salam dulu.
0: Oke.
1: Ada juga. Kemudian siapa lagi yang tadi baru lewat ini?
0: Ada Bunda Adi.
1: Oh, Bobby.
0: Bobby.
1: Bobby. Kemudian Alex Tito. Kemudian ini kalau frekuensi 96 ini kayak nggak mengudara ya?
0: Iya, kita tidak mengudara, ada gangguan tadi subuh ini.
1: Oke, buat teman-teman.
0: Terima kasih.
1: Yang masih monitor kemudian. Ya. Buat siarah lagi di sudut so. Lagi sementara monis juga.
0: Oke.
1: Jadi malam, bangun tengah malam karena apa namanya, kencang angin.
0: Kencang angin, apalagi di pesisir itu ya.
1: Akhirnya bangun dia seperti bertapa. Salawatan tengah malam.
0: Oke. Terima kasih Pak Salman.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Salman di Galuh Lombok. Ya. Mohon maaf kita tahan dulu ya. Sebelum kita dengarkan dulu ada informasi berikut.
2: Cek fakta.
0: Saudara, beredar unggahan di media sosial berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan belum ada kebijakan terkait dengan penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah pada laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Dengan demikian, informasi yang beredar di media sosial tersebut adalah kategori berita bohong atau hoax. Demikian Cek Fakta, saya Hafidh Majid.
2: Cek Fakta.
3: Pro Dangdut.

Anda bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu asar sudah masuk untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pukul 14.59 menit tadi.

0: Ya, hati-hati di jalan sekali lagi buat para pengendara yang saat sekarang mendengarkan RRI ya, di Pro Dandut. Semoga bisa menghibur. Yang pasti Dandut ini hadir setiap hari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Mamuju dan sekitarnya. Haji Tondeng bersama istri tercinta di Sidrap. Ada juga Zidan tadi di Polman. Ada Bunda Adi juga di pesisir Polman. Ada Mas Bobby. Ada Pak Salman di Galuh Lombok. Berikutnya aduh, selamat sore untuk Tiara. Mbak Tiara pengen lagunya Sri Devi Mataharimu. Titip spesial buat orang ya, orang tua kita. Jangan tahu bilang orang tua masih muda. Orang tua kita yang ada di Galuh Lombok katanya. Mama Beta, Pak Salman bersama keluarga, salam sehat dan bahagia selalu katanya dari Mbak Tiara. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa gerangan?
1: Selamat sore, ruang
0: yeah.
1: Rindu.
0: Iya, karena ruang rindu sangat halo.
1: Bang, ada lagi,
0: kita baru bangun gini, Bumi Indah. Oke deh, Bumi Indah. Di mana ini posisinya? Di rumah.
1: Di rumah Ji, baru datang dari kebun.
0: Oh, baru datang dari kebun.
1: Iya.
0: Bawa ubi-ubian.
1: Iya.
0: Oke, penelpon bisa memilih lagu yang pertama dengan yang kedua.
1: Lagunya Rana Rani.
0: Rana Rani.
1: Iya. Judul lagunya Hati Panas Membara, Bung Hafiz.
0: Woi, de. Hati panas membara. Monitor pakai apa ini, Bu Mida?
1: 9,6.
0: Oh, berarti sudah mengudara ya. Tadi sempat hilang siarannya.
1: Iya, saya tunggu acaranya lego-legonya Mamuju ya, tidak ada siarannya.
0: Oh, sekarang sudah mengudara ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Masih ada tim teknik di atas ini di Patik di ini. Ada Wendy dan kawan-kawan ya.
1: Iya, kirim salam dulu.
0: Oke, ya.
1: Ada Haji Tondeng, ada juga Pak Salman, ada juga Pak KMS, Pak Bobby, Pak Sidang, Antuk Dian Regang, ada juga Pak Sultan, ada juga Rizky Amalia, Italia Pandini, ada juga Viko Maulana, terus ada juga Asri Luhut Timur, ada juga Erwin.
0: Oh, Mida.
1: Ada juga Ibu Dharma, Ibu Murni, Ibu Lia.
0: Oh,
1: dan
0: Mida.
1: Semuanya pendengar Pro Dandut tanpa terkecuali Bu Hati.
0: Apa tadi penyanyi tadi, siapa tadi penyanyinya?
1: Bukan Rana Rani kalau tidak salah.
0: Rana Rani ini belum pikul apa ini Rana Rani. Oke deh, saya catat dulu balik kalau begitu dilanjut.
1: Lanjut tugas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mida, Nyonya Ulang, Bapak Ulang. Ya, informasinya sudah mengudara di 96 ya. Ya tadi memang tim teknik ya, Bung Wendy dan kawan-kawan sudah mengarah ke Pati di tadi ya, untuk melakukan pengecekan transmisi RRI di sana. Dan alhamdulillah, terima kasih informasinya Ibu Mida sudah mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan RRI untuk yang ada di perbatasan Sidrap, perbatasan Polman. Aldi Bragi yang selalu setia. Kalau Aldi Bragi ini bisa mendengarkan lewat 96,97,6, bisa juga di 100,2 ya. Apalagi di streaming begitu ya. Mudah-mudahan sudah tertangani karhutlah beberapa waktu lalu yang ada di Sidrap, di apa Sidrap lagi, di Pinrang ya. Di Lembang Pinrang. Halo, selamat sore, di belakangnya siapa gerangan? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wey, campa lagi yang?
2: Ayo, betul, Bunda Pin.
0: KMS.
2: Ya, masih kabar panas ini.
0: Kabar panas deh. Ya, belum sabar-sabar, belum sampai hujannya, belum sampai hujannya ke situ.
2: Tapi saya tadi dengar anu Pak Sultan katanya hujan di bagian Tapalang.
0: Iya, Mamuju tadi subuh cukup deras hujan, bahkan angin kencang.
2: Alhamdulillah sudah ada hujan di Mamuju cukup deras.
0: Bahkan sudah tumbang pohon.
2: Mudah-mudahan giliran Polman.
0: Insya Allah, iya mudah-mudahan.
2: Kita berdoa
0: ada berkah, iya.
2: Iya, okay. Karena banyak petani ini mengidu. Tidak ada hujan, mau tanam tidak ada hujan.
0: Makanya Sidam lebih memilih tanam mendike.
2: Iya, mendike.
0: Pokoknya nanti kita diundang sama Sidam kalau sudah panen mendike ini.
2: Iya, mudah-mudahan insya Allah. Kita sama-sama ke sana. Mudah-mudahan jadi
0: mendikenya. Iya, kamu lanjut.
2: Dipilihkan saya lagi.
0: Iya, ikutan-ikutan Sri Devi sebentar kita mainkan.
2: Jadi untuk semuanya mau dipunafit. Iya, untuk semuanya mau ke pendengarnya anu. Ring ngomong sampai itu lalu. Ada yang ucapannya selamat sore semuanya. Untungnya Bun Habib banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kama campa lagi yang Kabupaten Polman ya. Belum pernah hujan di sana. Kalau Pak Guru sudah berhujan-hujan tadi subuh. Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita.
0: Gimana Pak Guru?
3: Ayo baru sampai di rumah ini.
0: Baru sampai di rumah.
3: Dari sekolah.
0: Oh iya. Wih, sampai sore juga sekolah anak-anak di?
3: Iya, saya pulang di sekolah jam 3 Kak Habib. Karena sekarang sudah backlog mie juga di sekolah saya.
0: Oh hei. Ada mie dapat MBG juga di?
3: Alhamdulillah sekolah saya belum dapat.
0: Oh belum dapat MBG sekolahnya di?
3: Belum dapat.
0: Belum. Saya kira di sekolahnya sudah dapat juga. Berarti belum Pi?
3: Belum.
0: Ya karena target belum, pemerintah itu harus menjangkau semua. Oke Pak Guru. Yang pasti aman masih tadi subuh hujan di?
3: Alhamdulillah di Tapalang hanya gerimis.
0: Oh gerimis saja di?
3: Gerimis saja iya.
0: Oke deh, Pak Guru.
3: Saya ikutan lagunya anu, Kapit. Lagunya Sri Devi tadi Devi. Saya dengar tadi.
0: Iya, Sri Devi.
3: Ya, saya ikutan saja.
0: Baik.
3: Iya, tapi sebelumnya salam-salam dulu.
0: Boleh, silakan.
3: Selamat siang, ada warga Adi-Adi, Ibu Mida bersama Bapak Ulang, ada juga Pak Sultan, Pak Enes, Pak Syukur, Bapak Rizal. Baik. Ada juga Ani, Acore, ada juga Bang Erwin Jalan Sama Sapi, Bu Murni, dan semuanya pendengar Pro Dandut di mana saja berada.
0: Baik.
3: Buka hati, salam sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Guru, Pak Maher di Tapalang. Kita tahan dulu telepon. Kita coba menikmati dulu dengan beberapa penampilan lagu Sri Devi.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mami Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mami.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Pro Dangdut,

0: Oh, Mama Mida. Lagunya saya ganti, tidak ketemu lagu yang tadi. Tapi masih dengan penyanyi yang sama, Rana Rani, ya. Oke, mudah-mudahan Anda juga bisa menikmati lagunya bareng Papa Ulang di sana. Ada juga KMS tadi, Aldi Bragi, ada Mbak Tiara, ada Pak Salman, Mas Bobi, ada juga Bunda Adi, Bang Zi, dan juga Citondeng. Ya, penikmat dandut di mana saja Anda berada, tentu setiap orang punya lagu dandut yang tidak pernah kita bosan mendengarnya, ya. Meskipun sudah bertahun-tahun. Nah, lagu dandut apa nih yang selalu menjadi favorit Anda sampai sekarang ini, pendengarnya? Boleh disebutkan sebelum kita merequest atau menikmati lagu berikut. Halo, Assalamualaikum. Pro dandut. Oke, terputus. Di 0822-9609-0996 saat ini sudah mengudara, ya, di 96 FM. Namun masih dengan jangkauan terbatas, ya. Informasi dari tim di lapangan, Bung Wendy dan kawan-kawan, ya, sudah mengudara namun masih dengan jangkauan yang terbatas, ya, dengan power yang terbatas. Pro Dandut. Halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Hei, Papa Ulang. Aku buat timat ini jama-jama, Pak Ulang.
1: Mana sudah tadi umur ya?
0: Mana sudah leh.
1: Iya. Iya. Kita istirahat lagi ini, Pak, baru datang.
0: Para lutin dipisah-pisah sama ane.
1: Iya.
0: Pijit-pijit kalau.
1: Dia ada melok di lunda-lunda.
0: Dia suka juga diinjak-injak berarti ini, ya, diinjak belakang. Oke, Bapak Ulang, dilanjut Pak Ulang, lagu dandut yang mana ini?
1: Debu-debu jalanannya anu Imam Mas Arifin.
0: Dan debu-debu jalan suhupurana sirang wai urang.
1: Ya berguguran juga bunga durian.
0: Kita coba siapkan lagunya, yeah. Baik.
1: Sapa-sapa dulu teman di.
0: Oke. Okay.
1: Ada Bapak Pak Salman, ada juga KMS, ada Bobby, ada Maulana, ada juga Bang Sidan, ada Pak Mahir, Bapak Rizal,
0: okay.
1: Erwin, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Dharma, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Tubung Hapi, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Adi Jafar masih stay di Marulinding. Juga ada Pak Rasid di Pandang-Pandang. Ya, lama juga tidak kedengaran suaranya nih Pak Rasid Pandang-Pandang. Ada juga Bapak Ian di sana. Ada juga saya lupa namanya Mama siapa lagi. Halo, selamat sore. Rolandet. Halo. Tidak ada suara, saya putus ya. Kalau begitu kita mainkan debu-debu jalanan. Punya Imam Syarifin.

0: Tahun 1882, Robert Koch, seorang ilmuwan Jerman, pertama kali menemukan bakteri penyebab TBC. Hingga kini, penyakit TBC masih menjadi masalah yang dihadapi negara-negara dunia. Bagaimana mengenali gejala-gejala penyakit TBC? Dr. Kartika Ningsih, SPP, spesialis paru-paru RSUD Sulawesi Barat, menjelaskan.
1: Gejalanya diantaranya ada batuk, batuk berdahak, kadang juga disertai bercak-bercak darah atau kadang ada batuk dengan perdarahan. Kemudian ada sesak nafas, disertai juga penurunan berat badan. Kadang juga ada keringat di waktu malam hari. Kondisi pasien kadang kurang nafsu makan sehingga berat badannya turun. Kadang juga disertai adanya kondisi-kondisi lain yang memperberat, misalkan sampai ke adanya cairan di rongga paru-parunya.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau hutan bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

bukan main. Judulnya adalah Perjuangan dan Doa, Bang Haji Roma Irama. Baik para pecinta dan penikmat musik dandut di mana saja Anda berada, sepertinya kita sudah berada di bagian akhir perjalanan kita di Pro Dandut sore hari ini. Terima kasih terucap untuk Anda yang sudah ikut bergabung, yang sudah mendengarkan siaran ini. Baik di rumah, di kebun, di jalan, di manapun tempat Anda beraktivitas, semoga bisa menghibur sekali lagi. Nantikan Pro Dandut itu hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, ya. Hadir dalam segala cuaca, ya. Mau hujan, mau panas terik, yang penting tidak mati lampu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, tidak semuanya kita bisa penuhi permintaannya, ya. Setelah ini ada dialog obrolan UMKM, ya. UMKM bicara bersama dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Sulbar dengan temanya mengubah ide sederhana menjadi bisnis berdaya. Sebentar selengkapnya dipandu rekan saya Indah Medi. Bekas pacar, demikian lagu berikutnya sekaligus juga melengkapi kebersamaan kita di Pro Dandut. Sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
2: Alhamdulillah, selesai semua Mi. Waktunya jalan-jalan.
5: Hei Timang, mau kemana Ki?
2: Mau Kak pergi jalan-jalan toh? Biasa, cuci-cuci mata.
5: Kenapa kayak ada bau-bau yang kucium, Di?
2: Astaga! Astaga, ku lupa ku matikan komporku, Di. Gosong saja mie sayurku.
5: Masih bagus itu cuma sayur tak yang gosong. Coba ditinggalkan tadi, bisa-bisa rumah tak mie juga yang gosong.
2: Di, jangan, Ji.
5: Makanya, teliti, Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
0: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah. Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: 9 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Indah Medi kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara UMKM Bicara. Tepat di tanggal 28 September 2026 di hari Senin ya, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita juga kehadiran seorang narasumber yang akan nanti berbincang bersama kita, membahas seputar perjalanannya sebagai UMKM yang terbilang masih cukup muda ya, karena tadi saya sempat ngobrol off the record, karena baru 2 bulan ini menjalani UMKM ini. Nah, kita pengen tahu seperti apa perjalanannya, cerita di balik suksesnya UMKM ini. Kita sapa dulu narasumber kita, yaitu halo, assalamualaikum Kak Askiah Azizah.
1: Iya betul, perkenalkan nama saya Askiah Azizah Jufri. Saya baru 2 bulan buka ini UMKM Suka Jus.
0: Agak deg-degan ya. Agak deg-degan. Santai. Kita baru ngobrol-ngobrol aja ya. Yeah. Oke. Okay. Kurang lebih baru 2 bulan ya membuka UMKM Suka Jus ya. Nah, di kali ini, di UMKM kali ini kita juga akan membahas tentang mengubah ide sederhana menjadi bisnis yang berdaya ya. Bersama Kak Askiah, aku panggilnya Kak Askiah ya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Kak Askiah ini kan tadi kurang lebih baru 2 bulan menjalani UMKM Suka Jus. Iya. Ya, kalau misalnya kita bisa lihat juga di media sosial, terlebih lagi di TikTok ya. Ini memang Suka Jus ini biasa lewat-lewat terus nih di beranda saya nih. Dan ini hal ini yang membuat saya akhirnya tertarik. Kita undang aja, kita coba bakal cari tahu seperti apa perjalanannya, siapa tahu bisa bermanfaat juga buat yang mau merintis ya usaha. Boleh diceritain Kak, ini Suka Jus ini sejak kapan, terus juga kenapa kepikiran bikin Suka Jus?
1: Ya, jadi awalnya tuh Suka Jus itu berdiri tanggal 25 Juli. Itu awalnya tuh karena abis lulus kuliah, terus bingung mau ngapain, terus kata ibu saya kayak gak usah kerja di orang lain, ini buka usaha sendiri aja. Terus abis itu saya buka usaha Suka Jus ini. Awalnya tuh ini kan usaha pertama saya kan, saya tuh nggak pakai opening, grand opening, soft opening. Tadi kan saya mau bilang apa ya, apa beli 2 gratis 1 kayak gitu-gitu, tapi kayak enggak, langsung buka. Jadi awalnya tuh kayak enggak ada yang kenal sama sekali, enggak ada yang pembeli. Bahkan dalam satu hari tuh dari pagi sampai malam yang beli tuh cuman tetangga saya kanan kiri. Benar-benar itu, jadi power media sosial tuh benar-benar ini banget Kak.
0: Benar-benar berpengaruh ya.
1: Benar-benar pengaruh banget. Apalagi saya tuh di Mamuju pendatang, saya dari Makassar.
0: Oh, oke, okay. Berarti emang nggak terlalu apa namanya familiar ya sama di daerah-daerah sini ya?
1: Iya, saya ke Mamuju itu waktu 2021 waktu tante saya meninggal di sini, dan tante saya juga pendatang, bukan orang sini tapi tinggal di sini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi abis itu saya nggak kenal siapa-siapa, grand opening nggak ada yang datang, kayak ya udah langsung buka aja. Awal-awal tuh sepi banget, tapi alhamdulillah makin kesini rajin konten, minimal sehari tuh ada upload satu sampai tiga. Itu kunci utama biar bikin FYP dan akun kita itu naik ke orang terus. Minimal 1-3 video, intinya tiap hari konsisten upload video, dan alhamdulillah benar-benar jadi kadang kayak orang mau lewat, misalnya dari Palu mau ke ini Singga gitu, katanya lewat. Terus sebenarnya kayak dari Polewali mau kemana, Singga dulu ke sini, biasa kayak ngechat mau pesan. Terus gitu kayak ya. Banyak anak-anak yang jauh dari, katanya saya kurang tahu daerah-daerahnya, karena Simboro apa-apa gitu, ke datang ke tempat saya buat ini,
0: buat katanya, beli ya.
1: Okay. Terus ada juga kemarin bapak-bapak yang istrinya lagi hamil, katanya rumahnya udah mau keluar Mamuju tapi jauh-jauh ke situ buat beli rujak karena istrinya ngidam.
0: Oh, demi ngidam. Karena lewat terus kayaknya di FYP-nya ya. Oke. Okay. Nah, kenapa dinamain Suka Jus gitu?
1: Awalnya sih namanya bukan suka, tapi kayak itu terinspirasi dari keponakan saya sih kak itu.
0: Oh, iya. Namanya memang ya?
1: Keponakan saya itu kembar, namanya Sumaya sama Khadijah, jadi kayak
0: Suho gitu ya?
1: Iya, Sumaya Khadijah.
0: Oh gitu, oke oke.
1: Jadi nggak ada spesifik, tapi menurut saya jadi banyak ininya, apa kayak bagus gitu.
0: Banyak maknanya ya, oke.
1: Okay. Suka jus, kayak orang suka.
0: Betul sih, kalau misalnya kita sebut juga kan memang kayak ya suka jus gitu ya.
1: Gampang di familiar.
0: Gampang gitu. Diingat juga sama orang ya, oke. Okay. Nah untuk Anda juga nih yang mau bergabung bersama kami di layanan interaktif di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443 dan bisa juga melalui live kami yang saat ini sedang berlangsung di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Oke, okay. Nah tadi dinamain suka ini memang karena ya hal-hal simple begitu ya. Nah terus menu-menu makanan yang dijual di sana, kenapa memilih rujak, jus yang kalau kita lihat ya ini menu biasa gitu ya, yang orang biasa memang cari dimanapun. Nah kenapa pilih itu?
1: Awalnya jus, awalnya belum jual rujak.
0: Oh awalnya malah jus memang benar ya?
1: Jus, awalnya memang jus, terus karena mungkin udah banyak ya yang jual jus minuman, terus kayak makanya 1-2 minggu jualan itu sepi, terus kayak apa ya yang bisa dijual yang banyak peminatnya. Terus akhirnya saya mikir bilang apa rujak aja ya, karena olahannya kan juga buah. Kayak saya juga jual buah, salad buah gitu. Nah alhamdulillah pas iniin apa rujak baru naik tuh, booming banget. Alhamdulillah tiap hari langsung masuk terus orderan.
0: Pas si rujak ini ya.
1: Pas baru rujaknya langsung booming banget. Sampai biasa tuh kita kan bukanya jam 9, jam 10. Biasa jam 8, jam 7 tuh udah ada ketuk-ketuk kayaknya.
0: Oh, iya. Iya, dari pagi ya.
1: Dan jam 12 malam kadang ada yang ngecek kak, help lagi ngidam gitu.
0: Oh, wah, tapi tetap dilayanin yang
1: tetap
0: jam.
1: Tetap dilayanin.
0: Wah, keren banget ini ya. Berarti emang on terus ya.
1: Iya, kadang wah, kadang udah tutup diketuk-ketuk bilang mau beli rujak kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tetap dilayanin
0: juga ya, karena memang kayaknya pelayanan nomor satu.
1: Iya.
0: Ya, oke. Okay. Nah, selain ada jus, ada rujak, ada juga salad buah ya.
1: Ada salad buah, ada puding-puding cup.
0: Ada puding-puding cup juga. Kenapa pilih menu-menu yang ya menu-menu itu? Kenapa yang dipilih menu-menu seperti itu?
1: Karena emang suka bikin dessert.
0: Oh, suka banget bikin dessert.
1: Iya, ada regal juga, ada tiramisu.
0: Untuk seporsi-porsi harganya ini berapa aja nih?
1: Kalau rujak itu ada yang 500 ml itu 15.000.
0: 15.000.
1: Iya. Asinan juga 15.000.
0: Oh, ada asinan juga.
1: Ada.
0: Wah, lengkap ini buah-buahan ya. Ada saladnya, ada rujaknya, ada jusnya ya. Oke. Okay. Kalau yang lain lagi, harga yang lain?
1: Kalau puding cup itu 12.000. Kalau puding yang regal itu 28, tiramisu 25.
0: Oke. Okay. Kalau saladnya?
1: Salad buah 25. Karena ada puding mangganya.
0: Oh, dia jadi selain buah juga ada puding mangganya juga ya. Kalau rujak yang sebesar ini kira-kira berapa?
1: Kalau ini 75, Kak.
0: 75 ya, tapi puas ya.
1: Iya,
0: semua udah serba ada. Dan itu bumbunya yang menarik adalah kamu ngulek sendiri ya, Kak?
1: Iya.
0: Ngulek sendiri kan bumbunya ya, karena terlihat bukan kayak bumbu rujak yang biasa ada di Sulawesi gitu ya,
1: yang
0: kan
1: cair.
0: Iya, yang cair ya. Ini padat dan memang terlihat kayaknya gulanya gula asli, gula merah ya.
1: Iya, gula asli. Gula.
0: Wah, seru banget ini kayaknya nih. Langsung berceceran ini. Nah, untuk harga-harganya ini kan terjangkau murah ya.
1: Iya.
0: Dan saya juga sempat lihat di FYP bahwa penggemar dari si Suka Jus ini bukan hanya kalangan kita yang ibu-ibu yang ngidam aja ya, tapi ternyata ada anak-anak kecil
1: justru
0: juga ya.
1: Justru lebih banyak anak-anak. Tadi malam tuh katanya apa namanya, ada anak-anak yang orang tuanya bilang ini mau kesini terus gitu. Bahkan ada bapak-bapak katanya anaknya 3 hari mimpi mau ke Suka Jus. Terus katanya ada juga bilang ini viral banget loh ini kayak gitu. Saya juga gak tahu kalau se-viral itu, tapi kata bapak-bapaknya bilang ini viral banget katanya. Tapinya anak saya udah 3 hari mau kesini, tapi karena rumahnya jauh jadi baru diantar.
0: Oke, di daerah mana sih kak ini tempatnya?
1: Di daerah Jalan Sultan Hasanuddin, depan SD 1.
0: Di depan SD 1 persis ya?
1: Iya.
0: Berarti ya dekat SMP-nya sih itu ya?
1: Iya, dekat SMP 1.
0: Oke.
1: Di sampingnya Bakso Pak Daidi.
0: Di sampingnya bakso Padai. Jadi untuk Anda nih para pendengar yang mungkin juga saat ini sudah kepikiran nih mau ngemil sore-sore apa, Sukajus masih buka kan meskipun kakak ada di sini?
1: Enggak.
0: Oh, berarti bisa diorder setelah dari dialog ini. Oke. Okay. Nah, kalau kita lihat kan tadi kan kakak juga bilang kan bahwa konsisten konten kan itu salah satu trik rahasianya lah ya dari FYP. Nah, biasanya konten-konten apa aja nih yang dibikin?
1: Terserah sih kak, yang penting satu hari tuh harus ada minimal satu.
0: Minimal satu ya, tapi bebas konten apapun
1: iya, gitu. Tapi yang paling kunci tuh kalau misalnya mau orang tertarik nonton video kita, 3 detik awalnya, judul.
0: Oke. Okay.
1: Misalnya kayak nemu jajanan baru di Mamuju, kayak itu puding cup kan. Orang-orang biasa kalau nikmatin puding kayak di acara ini bisa nikmatin. Dan beneran orang-orang tuh balik lagi ini
0: beli lagi gitu ya, repeat beli, order terus ya.
1: Apalagi kalau misalnya cewek-cewek yang lagi pengen ngedise, lagi haid, lagi butuh yang manis-manis kan.
0: Manis-manis ringan gitu ya, kan kalau puding kan emang ringan ya.
1: Terus akhirnya itu kayak nemu jajanan baru di Mamuju, terus kayak buat pecinta rujak Mamuju. Terus harus ada kayak hashtagnya Mamuju, kayak kita tuh jualan di mana sih kayak.
0: Oh, jadi orang tahu ya, nggak salah order juga ya. Nanti dia udah order ternyata dia di mana, kakaknya di mana. Oke.
1: Harus kayak spesifik. Yang penting tuh itu. Dan yang satu lagi, jangan terlalu panjang videonya.
0: Oh.
1: Kalau bisa 10-15 detik aja.
0: Yang endingnya bikin penasaran lagi lagi dan lagi.
1: Jadinya tuh kalau videonya sebentar tuh jadi keulang-ulang terus, jadinya viewsnya nambah-nambah.
0: Oh, begitu triknya ya nih. Salah satu triknya nih para pelaku UMKM. Jadi kalau misalkan nanti mau FYP juga ya, yang suka bikin konten ini nih triknya. 3 detik pertama, terus juga jangan terlalu panjang videonya.
1: Biar
0: ya,
1: orang tuh gak bosen, gak skip. Jadinya malah keulang videonya.
0: Oh, itu triknya. Bisa nanti ya kita praktekkan seperti apa. Nah, kalau misalkan tadi melihat juga nih kak, latar belakang dari kakak jualan ini kan memang dukungan juga dari orang tua ya. Support system, dan saatnya juga diantar sama keluarga juga.
1: Iya.
0: Iya. Berarti emang udah sejauh apa nih kakak benar-benar bersungguh-sungguh untuk jualannya ini, sejauh apa?
1: Kalau sebenarnya yang jualan jus itu basicnya ibu saya udah jualan jus dari dulu.
0: Oke.
1: Tapi di Bone.
0: Oh, di Bone. Iya.
1: Dan sempat juga apa namanya, jadi besar banget dari nol banget yang ibu saya dorong gerobak sendiri.
0: Oke.
1: Jadi alhamdulillah berhasil. Bahkan pernah juara satu UMKM sekota Bone dulu.
0: Oh, di Bone dulu ya. Oke.
1: Okay. Jadi kenapa saya terinspirasi jual jus dari ibu saya sih yang jual jus.
0: Jadi akhirnya terinspirasi dan menambahkan beberapa menu ya. Apalagi mungkin ya kalau orang tua kan taunya cuma jus. Sedangkan kita kan yang masih muda-muda ini kan ya tambahin menu lainnya. Bisa. Biar bervariatif ya. Tapi menu best sellernya kakak Askia ini apa nih?
1: Puding Cup Silver Queen.
0: Wah, berapa tuh harganya tuh kak?
1: 12.000.
0: 12.000 ya, sebesar ukuran
1: sebesar
0: yang cup, gini ya, cup iya, kotak cup, gini ya. Oke, 12.000 rupiah ya. Oke, okay. Ini udah dipasarkan di mana aja nih kak?
1: Baru di TikTok, IG sama Facebook.
0: Oh, belum ini. Belum merambah ke marketplace lain ya?
1: Iya.
0: Tapi ada nggak kepikiran untuk coba merambah ke marketplace yang lain, ataukah memang udahlah di tiga media ini dulu aja karena udah cukup gitu, atau gimana?
1: Iya, menurut saya belum ini, belum bisa kapasitas buat.
0: Iya ya, karena ini aja udah masih keteteran.
1: Iya, masih keteteran.
0: Berarti ini masih di apa namanya, sendiri ataukah ada anggotanya ke Askia?
1: Masih sendiri.
0: Belum ada rekrut ya?
1: Belum ada.
0: Rencana kapan nih mau rekrut nih?
1: Lagi nyari, cuman yang nyarinya yang susah.
0: Iya ya, nyari yang orang yang mau tetap konsisten, dan memang benar-benar niat ya. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi kan menu-menunya ini kan jus, salad, puding. Kalau misalkan dibilang di Mamuju juga memang sudah banyak nih. Tapi apa nih yang kakak yakin bahwa salad buatan kakak, jus buatan kakak, puding buatan kakak ini memang paling the best lah? Ada perbedaan di antara yang lain?
1: Saya yakin karena benar-benar yang saya gunakan tuh premium semua. Dan ada satu ibu-ibu yang dibilang saya sudah nyobain keliling Mamuju, baru nyobain salad buah di sini yang beda.
0: Katanya yang beda ya.
1: Premium sampai nyetok 3. Saya kira buat anaknya kan, katanya bilang, ini buat anaknya Bu, bilang bukan buat saya, buat stok. Katanya udah keliling Mamuju terus baru nemu saya.
0: Baru nemu ya. Oke.
1: Terus juga yang rujak. Bilang astaga lama aku mie di Mamuju tapi baru nemu yang pas ini, kayak bumbu kuahnya.
0: Bumbu ininya ya, bumbu rujaknya kan. Makanya tuh yang tadi saya lihat, wah keren banget ini bumbu rujaknya, masih ngulek. Berarti benar-benar diulek ya. Karena si biji cabenya juga kan masih ada.
1: Iya. Itu ya. Terus juga yang paling apa poinnya tuh bukanya sampai malam. Kita buka sampai jam 11 malam. Jadi kayak ibu kan kalau biasa kan penjual rujak digerobak-gerobak terus kayak enggak nentu terus kayak banyak yang bilang ini bagus soalnya tetap, jadi kalau orang mau rujak bisa langsung ke situ, enggak nyari-nyari kemana. Terus buka sampai malam.
0: Itu serunya ya buka sampai malamnya itu ya, karena memang kalau orang mau ngemil tuh kadang nggak tahu aja tiba-tiba mau aja jam berapapun gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat kan tadi bahan bakunya kan kakak bilang premium. Ini kakak dapat dari mana nih bahan bakunya? Memang ada kerja sama-sama petani di lokal sini ataukah memang kakak masih dari luar?
1: Enggak, R&D. R&D sendiri. Jadi pas sebelum buka ini, saya kan emang suka bikin kue. Kayak saya coba-coba ini, kalau ini pakai ini, pakai ini. Jadi butuh trial berkali-kali sampai nemu
0: yang pas. Oh, dicoba dulu. Saya boleh deh jadi ininya yang trialnya kak. Oh jadi kakak memang coba dulu, kalau udah nemu menu yang kira-kiranya pas, yang memang bagus gitu ya. Oh yang sesuai ya.
1: Iya. Kayak puding-puding cup itu kan sebelumnya di Makassar saya udah dijual. Kayak ada orang pesen 100-150 kayak buat acara gitu. Jadi tapi kan kalau di Makassar di rumah. Nah ini baru yang serius.
0: Baru yang seriusnya ya.
1: Dan kemarin tadi malam tuh ada yang pesan yang puding silver queen 7. Terus ada juga yang anaknya nyobain satu langsung pesan yang besar. Ada puding silver queen yang share juga yang besar.
0: Oh, ada yang besar berapa tuh?
1: Kalau yang besar 90.000.
0: 90.000 berarti itu benar-benar loyang yang besar ya?
1: Iya, 2000 mili.
0: 2000 mili? Wah, ada flanya apa gitu?
1: Iya, ada flanya, ada silver queen-nya.
0: Oke, wah ini seru banget ini ya. Nanti kayak saya mau coba-coba nih, tapi ya kakaknya juga masih di sini, jadi masih tutup di sana ya. Nah kalau misalkan kakak melihat sendiri nih, banyaknya UMKM yang ada di Mamuju, ya kakak melihat ini akan berkembang seperti apa sih sebenarnya dari sudut pandang mata Kak Askia sendiri, UMKM ini akan seperti apa nanti berkembangnya?
1: Menurut saya UMKM di Mamuju masih punya potensi yang banyak sih kak, soalnya belum banyak ini kan saingan. Kalau di Makassar tuh udah banyak saingan, misalnya rujak tuh pasti udah banyak banget. Kayak ini di sini masih saya lihat kayak mochi, kayak ada tahu kocek juga saya lihat. Itu kayak gampang berkembang karena belum banyak yang ini juga, dan menurut saya itu sih yang media sosial itu,
0: media sosial ya yang membantu.
1: Ya. Itu ini banget sih.
0: Oke, baiklah. Pendengar dan pemirsa RRI Mamuju, kita akan berbincang lagi dengan Kak Askia terkait pengalamannya seperti apa lagi nih di bidang kuliner dan UMKM. Kita juga mau tahu lebih dalam lagi triknya, tipsnya nih untuk bisa menjadi UMKM yang bisa dibilang memang sudah mulai sukses ya, karena sudah mulai FYP kemana-mana nih videonya. Oke, tapi kita jeda dulu setelah yang berikut ini.
2: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
3: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
2: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
3: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak, sayang kalau dibuang pak.
2: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, Bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
3: Oh gitu ya Pak, kayaknya Ibu harus teliti lagi Pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya Pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
4: Hey, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
5: A few moments later.
4: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
6: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
4: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
6: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
4: Tis, tis, tis.
7: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
8: Sa, temenin kakak belanja yuk.
9: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
8: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
9: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
8: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
9: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
8: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
9: Siap kakakku.

0: Masih bersama saya Indah dan juga narasumber saya Kak Askia dalam acara UMKM Bicara. Dan pendengar, tadi kita sudah berbincang nih sama Kak Askia tentang pengalamannya, asal-muasalnya nih si Suka Jus ini. Kenapa bisa berdiri ya, itu akibat dukungan orang tua juga ya, support dari orang tua dan keluarga juga. Dan juga tadi sudah dijelaskan juga beberapa menu inovasi dari Kak Askia dengan harga-harganya juga, dan alamatnya di mana, buka sampai jam berapa. Tapi yang menarik ini menurut saya adalah si bumbu rujak ini ya. Ini bisa dilihat benar-benar bumbunya ini padat, kental, dan dia ini bukan bumbu yang kalau di sini kan rata-rata kadang pakai kecap ya Kak. Kalau ini enggak nih, ini benar-benar gula apa di sini kalau nyebutnya, gula merah atau gula?
1: Gula merah.
0: Gula merah ya, gula merah. Ini si kacangnya juga ada, sambal pakai cabai juga nih kan ya.
1: Pakai cabai.
0: Ada cabainya juga, dan ini diulek sendiri. Enggak pegel nih Kak? Molek-molek.
1: Kadang tuh pakai apa? Panas banget tangannya.
0: Iya ya,
1: panas
0: kan. Kalau cabai, apalagi kalau misalnya requestnya orang-orang itu kan kadang ada yang mau pedes banget.
1: Iya itu.
0: Ya.
1: Jadi kita ada dua varian, ada yang sedang, ada yang pedes.
0: Oh, jadi akhirnya dibikinnya seperti itu ya, iya. Supaya nggak terlalu ngulek juga. Ya, oke. Okay. Ini varian yang pedes atau sedang?
1: Sedang.
0: Sedang ya. Oke. Okay. Jadi ini yang sedang. Ini 300 mili, cup 300 mili ya Kak ya. Dengan tadi si buahnya ini 1 nampan. Wah, tunggu kita coba ambilkan dulu.
1: Ya, rujak platter. Jadi
0: rujak platter iya, ya. Jadi, selain cheese platter ada juga rujak platter. Oke, gimana nih Kak?
1: Karena kan yang udah nyoba terus kayak bisa enggak pesan yang lebih besar kayak gitu. Bilang oh bisa gitu. Jadi saya kepikiran ide itu. Terus alhamdulillah yang pesan tuh dari kantor keuangan Negara Mamuju.
0: Wah.
1: Kantor gubernur udah pesan
0: ini ya, rujak platter ini. Kalau dilihat memang ini banyak banget isinya ya. Jadi di sini ada jambu, ada kedongdong, ada mangga, ada
1: nanas.
0: Nanas ya. Ini yang bentuk bunga-bunganya apa Kak?
1: Bengkoang.
0: Oh, bengkoang. Bengkoangnya lucu ya, berbentuk bunga-bunga. Dan ada tomat.
1: Bukan tomat pepaya.
0: Oh, maaf. Pepaya ternyata. Gak tomat, pepaya. Oh iya iya, benar-benar pepaya. Soalnya katanya kayak tomat merah-merah ya. Ini juga ada apa? Ketimun kalau di
1: ya,
0: sini.
1: Timun.
0: Ketimun ya. Oke. Wah, ini bisa nih kalau misalnya dijadikan kayak hampers-hampers juga ya.
1: Iya.
0: Bisa
1: ada acara,
0: ini.
1: Ada yang pesan juga buat acara syukuran.
0: Betul betul. Acara syukuran iya ya biasanya ya. Yang apa tuh, hamil itu juga bisa 7 ya, 7 bulanan ya. Wah, keren banget ini ya. Suka Jus dengan ini memang apa nih, logonya gini ya Kak ya?
1: Iya.
0: Logo Suka Jusnya ya. Ini masih kalau untuk izin apa segala macam masih
1: udah
0: ya?
1: Udah. Oh, udah diurus.
0: Okay. Udah diurus ya.
1: 1 minggu pas buka tuh langsung ngurus.
0: Langsung ngurus semuanya ya.
1: Udah
0: ya. Oke, keren banget.
1: Udah urus halal juga, cuman belum keluar.
0: Urus halal, wah keren banget ini. Udah langsung, baru 2 bulan langsung urus halal.
1: Satu minggu
0: buka langsung urus halal ya. Wah keren
1: halal
0: banget
1: dan
0: itu.
1: Apa? Itu izin usahanya.
0: Izin udah. Usahanya, wah oke. Keren banget ini, memang harus kita langsung urus. Karena jangan sampai produk kita juga laku tapi gak dipercaya orang juga.
1: Iya,
0: kan. Nah, kalau ini tadi rujak platternya kan 75.000.
1: Iya.
0: Ya Kak ya, ini juga termasuk. Nah, ada gak sih Kak cerita sukanya dulu deh. Cerita sukanya selama berjualan selama kurang lebih 2 bulan ini seperti apa?
1: Sukanya karena banyak pelanggan yang repeat order dan review-review positifnya. Apalagi kayak, kalau pokoknya senang banget kalau pelanggan tuh balik lagi. Apalagi ngasih kesan positif, apalagi kayak dibilang kan untuk menu Suka Jus itu kita semua varian itu 10.000 jusnya.
0: Oh, jusnya 10.000 ya. Oke. Okay.
1: Terus ada yang beli nih. Terus tiba-tiba udah pergi. Kembali lagi.
0: Beli lagi.
1: Beli lagi ya. Katanya rasanya tebel terus kayak murah. Biasanya kan under 15.000 ya.
0: Iya, betul sih, betul.
1: Terus ya. Ada juga misalnya udah beli rujak 5, tiba-tiba datang lagi beli rujak lagi di hari itu juga.
0: Di hari banyak, itu juga. Wah, ini buka setiap hari kan Kak?
1: Buka setiap hari.
0: Buka setiap hari. Nah, kalau tadi cerita sukanya, cerita dukanya nih, yang sedih gitu.
1: Yang dukanya sih paling buahnya sih Kak, karena kalau rujak tuh cepet banget masaknya gitu kan, apalagi kayak pepaya. Misalnya mengkal nih dibeli pagi-pagi, tiba-tiba nanti kalau udah dipotong udah
0: jadi masuk. Iya ya, kalau pepaya kan gampang ya, gampang matang.
1: Iya gampang matang. Iya, jadi ya, kalau udah matang kita gak jual lagi.
0: Oh, oke. Okay. Itu diganti sama buah lain begitu ya?
1: Enggak, beli lagi. Jadi
0: beli lagi. Terus buah yang udah matang tadi itu gimana Kak?
1: Paling ya dimakan sendiri. Itu tantangan terberatnya buah jual buah-buahan itu.
0: Apalagi benar-benar ini memang pakai buah yang premium ya.
1: Enggak, maksudnya sama aja cuman dijaga gitu.
0: Oh, kualitasnya ya. Oh, oke. Okay. Berarti tadi kan memang R&D juga nyari buahnya, jadi masih sendiri. Tapi kalau misalkan harga buah tiba-tiba lagi melonjak, bagaimana nih ke si produk ini?
1: Ya mau enggak mau kita terima resikonya. Karena emang sering tiba-tiba mangga 35 1 kilo.
0: Iya kan?
1: Kayak sering banget itu mangga-mangga 1 kilo lebih.
0: Oke. Okay. Nah, jadi memang terima resikonya dengan keadaan harga-harga yang

0: sebelumnya juga kayak sering nge-review kafe, terus kayak ke kafe-kafe, terus kayak dipanggil mau nggak gini nanti dibayar gitu.
1: Oke.
0: Terus di akun pribadi juga saya juga sebelumnya udah ini, tapi di akun pribadi saya traveling bukan makanan.
1: Oh, traveling ya. Tapi bagaimana kak pengalaman selama kurang lebih 2 bulan ini berdagang gitu ya? Kan tadi niatnya memang mau kerja kan. Iya. Nah, bagaimana nih pengalamannya nih?
0: Kalau menurut saya emang capeknya di luar batas, tapi kalau misalnya kita dengan UMKM itu kita mau apa namanya berhasil, kita mau capek kan, ini kan awal, untuk awal-awal emang bakal capek ya kak, mau gak mau, tapi insya Allah nanti kalau misalnya udah maju udah ini
1: ya, terima, udah terima enaknya gitu ya.
0: Jadi mau gak mau harus ini mulai dulu sih, mau kita yang berani memulai dan aksi, atau kita kerja sama orang yang berani melakukan itu.
1: Oke, oke, oke. Nah, ini motivasi juga untuk para pemuda-pemudi ya, yang mungkin sekarang masih bingung mau ngelakuin apa setelah lulus kuliah. Salah satu caranya ya mungkin coba dari buka usaha kecil-kecilan dulu ya. Ini kakak udah jualan di CFD juga gak sih? Karena kan CFD sekarang lagi booming juga nih.
0: Pernah, tapi
1: tapi capek.
0: Ya capek. Karena alhamdulillah kalau minggu tuh lumayan rame juga di kios.
1: Oh, jadi tanpa harus ke CFD minggu juga udah lumayan rame ya.
0: Malahan ramean minggu. Jadi pas saya coba di CFD sama minggu kok malah banyakan di kios.
1: Kios ya.
0: Kalau di CFD kan subuh-subuh udah siap-siapin ini, tapi pendapatan mungkin karena ini ya. Kayak cuman sampai jam 10 yang
1: Oh, iya sih, betul-betul kak, betul, karena berbatas waktu ya. Kalau di kios kan memang bisa sampai jam 11 malam tadi itu kan. Nah, kalau saya lihat konten-kontennya Kak Askia sendiri nih, ini kan banyak nih ya anak-anak kecil yang juga ikut masuk ke dalam konten.
0: Iya.
1: Nah, itu kakak mikir idenya setiap hari tuh gimana sih kak, supaya ada aja terus, meskipun memang kita tadi harus upload 1-3 video ya. Cuma kan kadang orang udah bingung ya kayak, ini upload apa lagi nih? Nah, ada tipsnya gak sih kak?
0: Kalau saya misalnya bisa day in my life, terus bisa proses pembuatan. Cuman karena saya masih buat sendiri, masih ngelayani sendiri, jadi belum ini, belum bisa.
1: Agak repot ya
0: kalau mau dikontenin juga. Jadi udah ada hasilnya baru saya kontenin. Terus yang buat anak-anak kecil itu itu dia, mereka yang request kak, kayak di FYP terus, mau juga dong FYP gitu. Bilang kak masukin di konten, masukin di TikTok. Akhirnya pas saya masukin beneran rame juga itu.
1: Rame juga ya.
0: Bahkan karena konten anak SD itu banyak anak-anak SD lain, SMP yang datang
1: karena ngeliat kayak udah jajan ikut viral, udah kenyang nih ikut viral juga gitu ya, jadi seneng pengen kesana lagi gitu ya. Nah tapi kakak ada nggak sih mungkin tips nih untuk para pemuda-pemudi di luar sana yang juga sedang mencoba untuk struggle in your life lah ya, cerita aja bagaimana nih supaya tetap bisa produktif gitu ya di tengah kegiatan atau di tengah kehidupan yang sekarang saat ini nih memang mencari pekerjaan mungkin agak susah atau yang lainnya, seperti apa nih?
0: Kalau menurut saya kerjaan dulu sih apapun yang ini, kayak cari modal gitu-gitu.
1: Oke.
0: Belum ada.
1: Oke, baiklah. Terakhir nih kak, pesan terakhir dari kakak untuk para pelaku UMKM yang baru mulai ataupun yang memang masih mencari ide-idenya, silakan.
0: Pesan saya yang penting tabah sih kak, karena pas awal-awal juga pas awal jualan itu bener-bener ini apa sepi gitu, bingung mau ini, jadi kayak harus tabah sih, karena kalau UMKM kan naik turun ya, jadi harus inovasi terus. Makanya saya nanti insya Allah akan rilis menu-menu lagi, snack, entah cireng yang ada isinya atau apapun itu, makanan kekinian insya Allah.
1: Oke, kita doakan bersama-sama ya para pendengar dan pemirsa, supaya nanti di Suka Jus ini ada menu-menu inovatif lainnya, kita akan nantikan ya. Di media sosialnya apa aja namanya kak?
0: Kalau di

0: Tuk tuh suka jus snack. Semuanya kayak gitu sih kak.
1: Oh jadi, semuanya suka jus snack ya. Di TikTok, Instagram, sama Facebook ya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Kak Askia Asisa udah berkesempatan untuk hadir di dialog kita kali ini. Oh, mungkin ada yang mau pesan by WhatsApp. Bisa gak sih Kak?
0: Bisa banget.
1: Di mana di nomornya?
0: Saya sebut dulu ya.
1: Boleh. Nanti biar para pendengar atau pemirsa yang mungkin mau coba penasaran bisa langsung WhatsApp aja ya, termasuk saya nih
0: di 082 396 618 072.
1: Oke, boleh nanti di WhatsApp ya kalau mau pesan biar nanti datang langsung ready.
0: Iya betul
1: ya. Oke, baiklah kalau gitu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak untuk Kak Askia Asisa yang telah berkesempatan untuk hadir di acara UMKM Bicara kali ini. Dan pendengar juga terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami. Saya Indah dan Kak Askia pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Baik, selamat sore saudara pendengar di mana saja Anda berada. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Hadir di udara melalui getaran frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Serta siaran kami Anda bisa dengar melalui streaming di website rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bisa Anda download melalui smartphone ataupun juga melalui Android Anda, Play Store ataupun juga melalui App Store. Baik, saudara pendengar, kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami bergabung bersama rekan-rekan di Pro 1 RRI Korwil Nusantara 4 untuk menghadirkan program berita Gema Saripati Maju.
1: Informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama, kami akan awali dari RRI Palu. Pendengar, memperingati 8 tahun pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, masyarakat diharapkan dapat terus mematuhi aturan yang ada dalam penataan kota di tengah Palu yang memiliki potensi bencana tinggi. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Menjadi wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi dan bersifat periodik, ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana diharapkan dapat terus dibangun guna mengantisipasi terjadinya bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presdi Tampupulon, mengatakan tingginya potensi bencana di daerah ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan, sehingga untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tidak mengalami kerusakan berat saat terjadi bencana. Penataan dan pengaturan aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, menjadi hal penting, diantaranya dengan memastikan tidak ada bangunan di wilayah yang masuk ke zona merah pasca bencana. Menurutnya, penataan yang baik akan berdampak signifikan dalam menekan tingginya kerusakan dan dampak dari bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu.
3: Nah, inilah yang kita harus pahami, manakala kita mau membuat bangunan, manakala kita mau membuat rumah dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan bagaimana kontur tanahnya, bagaimana indeks tanahnya. Dan itulah yang akan menjadi ujian atau pemeriksaan awal dari tenaga bangunan, tenaga ahli bangunan kita yang mengeluarkan rekomendasi izin bangunan atau sertifikasi layak fungsi yang ada di Dinas Tata Ruang. Sudah menggunakan mikrozonasi yang diciptakan oleh BPBD. Nah, seperti itulah langkah-langkah kita. Bagaimana mau mengamankan daerah ini supaya bagus perumahan-perumahan penduduk, kemudian bangunan-bangunan kita di lokasi-lokasi yang sesuai dengan indeks-indeks kerentanannya.
2: Ditambahkan kepatuhan masyarakat dalam penerapan penataan dan pengaturan bangunan di setiap wilayah di Kota Palu sangat diharapkan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban bencana. Ditegaskan, ketangguhan bencana membutuhkan komitmen dan sinergitas semua pihak, di mana pemerintah melakukan pemetaan dan penataan, serta mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi resiko bencana, sementara masyarakat mematuhi dan tidak mendirikan bangunan di wilayah yang masuk zona merah agar tidak menambah semakin tingginya resiko bencana bagi masyarakat.
1: Dari Palu, pendengar, kita menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una. Di sana ada rekan Yuni Syafira. Yuni, laporan Anda.
4: Terima kasih. Di RRI Palu, informasi dari RRI Ampana sore hari ini masuk program nasional 100 gudang bulog. Tojo Una-Una bersiap bangun gudang pangan untuk serap beras dan jagung petani. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
5: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu dari 100 titik di Indonesia yang disetujui Presiden Republik Indonesia untuk pembangunan gudang bulog. Rencana pembangunan tersebut saat ini masih berada pada tahap awal, yaitu proses hibah lahan dari pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kepada Bulog. Pimpinan Bulog Cabang Poso, Muhammad Hairil Fitriawan, menyampaikan bahwa setelah proses hibah tanah rampung, progres pembangunan gudang akan segera dilaporkan ke pemerintah pusat. Pembangunan pun diupayakan dapat dilakukan secepat mungkin sesuai dengan ketentuan program nasional. Ia menjelaskan secara nasional terdapat 100 titik pembangunan gudang bulog yang disetujui Presiden pada tahun ini. Dan Kabupaten Tujuh Una-Una termasuk di dalamnya. Pemerintah daerah pun disebut sangat mendukung program tersebut dengan rencana penghibahan lahan untuk pembangunan gudang.
6: Rencana pembangunan gudang bulog itu saat ini kita masih sementara proses hibah tanah dari pemerintah kabupaten. Nantinya kita akan melaporkan terkait progres itu ke pusat dan kita upayakan pembangunan gudang itu secepat mungkin. Tahun ini ada 100 titik yang disetujui oleh Pak Presiden, salah satunya itu ada di Kabupaten Tujuh Una-Una. Alhamdulillah, Pemda Kabupaten Tujuh Una-Una sangat mendukung program Pak Presiden ini dan telah berencana untuk menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gudang bulog di Kabupaten Tujuh Una-Una. Kita akan menjaga produksi yang melimpah di sini, nantinya kan ketika produksi melimpah, ada bulog sebagai penyangga pangan di Kabupaten Tujuh Una-Una untuk menyerap hasil dari petani. Sehingga harga yang ada di petani maupun konsumen terjaga.
5: Keberadaan gudang bulog di Tujuh Una-Una nantinya diharapkan dapat menjadi penyangga pangan daerah, terutama dalam menyerap hasil produksi petani saat panen melimpah. Dengan begitu, stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen dapat terjaga. Selain menjaga stabilitas harga, pembangunan gudang bulog di Tujuh Una-Una juga bertujuan memutus rantai distribusi yang selama ini cukup panjang. Selama ini pasokan pangan untuk Tujuh Una-Una masih bergantung pada gudang bulog di Kabupaten Poso yang memerlukan waktu dan biaya distribusi cukup besar. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, mewakili tim yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga Agus Yeunga, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
7: Baik, terima kasih rekan Yuni. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Nurhaini yang akan menyampaikan informasinya. Silakan rekan Eni.
4: Baik, terima kasih dari RRI Bone. Malam Puncak Gaumaraja 2026 di Lapangan Merdeka Watampone menghidupkan kembali tradisi agraris dan budaya Bone melalui pertunjukan kolosal Lapo Ace. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Malam Puncak Festival Gaumaraja 2026 di Lapangan Merdeka Watampone menjadi ruang untuk menghidupkan kembali tradisi agraris dan nilai budaya Bone melalui pertunjukan seni dan budaya. Kegiatan yang digelar Sabtu malam 26 September 2026 ini mengusung tema Simfoni Lumbung Bone 2026 merayakan budaya dan pangan. Pembukaan ditandai ritual Mapadeko atau pemukulan lesung yang melibatkan Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI, Bupati Bone, Kepala Dinas Kebudayaan Bone, dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Kebudayaan Bone Andi Murni menyebut Gaumaraja menjadi ruang untuk merawat tradisi agraris sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Bugis dalam kehidupan masyarakat.
9: Gaumaraja 2026 dirancang atas prinsip inklusivitas dan konektivitas ekosistem kebudayaan. Kami meyakini bahwa kebudayaan adalah milik semua warga tanpa terkecuali. Kebudayaan tidak boleh terpusat hanya pada panggung utama. Melainkan harus merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, selama 6 hari pelaksanaan perhelatan ini merajut konektivitas geografis yang terhubung di 9 penyu utama yang tersebar di ujung dari ujung Kabupaten Bone.
8: Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI Dr. Agus Widiatmoko mengajak masyarakat tidak hanya menikmati rangkaian Gaumaraja, tetapi juga menumbuhkan kesadaran terhadap identitas dan nilai kebangsaan.
10: Kami yakin dan kami dari Kementerian Kebudayaan tidak hanya nanti membersamai penyelenggaraan festival-festival seperti ini, tapi kami akan terus membersamai bagaimana mengangkat identitas dan budaya Kabupaten Bone. Ada 3 cakar budaya, rumah atau istana Raja Bone, kemudian juga ada rumah guru yang sekarang dipakai pameran pusaka, kemudian juga gua-gua awal peradaban Nusantara, yang salah satunya itu nanti kalau kita hitung kronologis umurnya mungkin sebanding dengan Dimaros Pangkep juga yang ada di Muna itu.
8: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menilai Gau Maraja bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bagian dari upaya menjaga identitas dan kehormatan terhadap warisan sejarah serta tradisi leluhur Tanah Bone. Ia juga menyebut antusiasme masyarakat pada Gau Maraja ke-7 menunjukkan kuatnya dukungan warga terhadap pelestarian budaya.
11: Gau Maraja yang ke-7 ini penempatan di Bone sungguh luar biasa, dan kami melihat Festival Gau Maraja tahun ini bukan sekedar agenda tahunan, kalender pariwisata lebih dari itu. Festival ini adalah manifestasi dari identitas, kecintaan, dan kehormatan kita terhadap warisan sejarah dan tradisi leluhur Tanah Bone.
8: Malam puncak Gau Maraja ditutup dengan pertunjukan kolosal Lapuase yang melibatkan 246 penari, orkestra dan penyanyi, serta pemusik tradisi. Pertunjukan ini mengangkat makna Lapuase sebagai lumbung yang diisi dan dirawat bersama, yang menjadi simbol kebudayaan dan pangan yang terus diwariskan dari Bone untuk generasi mendatang.
4: Demikian informasi dari RRI Bone, dan kita kembali dengan rekan yang ada di RRI Palu.
7: Terima kasih rekan Eni. Selanjutnya saya ke teman di Mamuju, ada Abdul Hafid di sana. Hafid, silakan laporan Anda. Ya, rekan Hafid. Oke, baik. Nampaknya untuk informasi dari Mamuju, pendengar, dapat kami sampaikan untuk Sulawesi Barat yang memiliki kekayaan budaya bahari yang masih lestari hingga saat ini, dan salah satunya adalah Sandek Silumba yang kembali digelar pada 2026 dan menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi maritim masyarakat Mandar. Nah, untuk mengetahui lebih jauh seperti apa pelaksanaan Sandek Silumba 2026, berikut kita akan ikuti wawancara bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026, Bapak Dr. Syamsul Samad.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Sulawesi Barat memiliki kekayaan budaya bahari yang masih lestari hingga saat ini. Salah satunya adalah Sandek Silumba yang kembali digelar pada 2026 dan menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi maritim masyarakat Mandar. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan Sandek Silumba 2026, berikut wawancara kami bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026, Bapak Dr. Syamsul Samad.
13: Selamat sore, Bapak.
14: Sore, Mas. Ya.
13: Ya, Bapak, bagaimana Bapak menilai pelaksanaan Sandek Silumba pada tahun ini?
14: Ya, baik. Terima kasih. Tahun ini, jadi yang pertama adalah bahwa Sandek Silumba ini itu adalah salah satu event yang ada di Sulawesi Barat yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata. Ini sudah berlangsung sekitar 30 tahun, sejak tahun 95. Itu setiap tahun dilaksanakan, dan tahun ini kembali kita gelar itu di dua etape. Kalau sebelumnya di lima etape dari rute Polewali Mandar menuju Mamuju, hari ini kita balik dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Polman. Ini tahun ini itu pertama dalam sejarah pelaksanaan sejak 30 tahun itu pesertanya udah nyampe 80 perahu, 80 sandek. Kalau tahun lalu hanya 55 sandek, tahun ini 80 perahu. Itu animo masyarakat begitu tinggi karena memang Sandek ini adalah warisan budaya maritim orang Mandar Sulawesi Barat yang memang menunjukkan identitas orang Mandar ada di situ. Ketangkasan, kecepatan, kejujuran, sportivitas, keberanian itu dituangkan dalam ada dalam Sandek itu.
13: Tentang tadi mungkin klaim bahwasanya Sandek ini adalah perahu tanpa mesin tercepat di dunia.
14: Iya. Ya, memang ini pengakuan dunia bahwa memang Sandek ini yang ada di Mandar Sulawesi Barat ini adalah perahu layar tercepat. Dia tidak menggunakan mesin, jadi sejatinya Sandek itu nggak menggunakan mesin. Bisa dengan kecepatan yang begitu tinggi, begitu angin kencang itu kecepatannya luar biasa tinggi. Dan mengarungi lomba, sekali lomba kita ini itu hampir 200 km. Ya. Mengarungi jarak 200 km dalam 5 etape, dan itu lomba layar terpanjang dalam sejarah dunia itu dimanapun. Bahkan Sandek ini sudah pernah ke Australia, pernah ke Jepang, itu di untuk Sandek, dan Sandek ini ada satu-satunya ada di Sulawesi Barat gitu.
13: Tentunya perlombaan ini merupakan cara dari pemerintah sendiri untuk mewariskan budaya maritim masyarakat Mandar khususnya yang ada di Sulawesi Barat.
14: Bagaimana kita sebut? Jadi ini terus ada setiap tahunnya karena memang ada multiplier effect yang ditimbulkan dari setiap pelaksanaan. Bukan hanya Sandek ini dilestarikan untuk kemudian dibikinkan lomba, tapi dari setiap lombanya itu melibatkan UMKM, melibatkan ribuan orang, dan itu menghidupkan ekonomi masyarakat kecil, utamanya masyarakat pesisir. Dan alhamdulillah, seperti yang saya katakan tadi, itu dari tahun ke tahun meningkat terus animonya. Dan tahun ini nyampe 80 perahu dikali 8 kru tambah 5 cadangannya itu, 5 yang mendampingi, ini melibatkan peserta dan krunya aja itu sekitar 1.040 orang. Itu belum lagi orang yang turun menyaksikan Sandek ke bibir pantai itu sampai puluhan ribu orang setiap tahunnya nih. Nah, itu yang kita alhamdulillah kita syukuri dari setiap tahun melaksanakan Sandek Silumben. Dan insya Allah tahun depan kita mungkin akan membuka jarak lebih jauh ke provinsi sebelah, provinsi Sulawesi Selatan atau di Kalimantan Timur. Karena memang dulu juga pernah kita layarkan ke sana.
15: Demikian wawancara kami bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumben 2026, Bapak Dr. Samsul Samad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
7: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan saya, Rizka Harlina. Selamat sore, Rizka.
17: Selamat sore, Rina.
7: Baik, informasi dari Bau-Bau untuk kita dengarkan bersama, silakan.
17: Baik, dari Kota Bau-Bau informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pemerintah Kota Bau-Bau terus mendorong penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan bagi pengurus koperasi kelurahan, Merah Putih, dan koperasi umum konvensional. Laporan selengkapnya bersama Hairul Mulku.
18: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh warga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
19: Pemerintah Kota Bau-Bau memperkuat kapasitas pengurus koperasi umum atau konvensional dan koperasi kelurahan Merah Putih atau KKMP. Langkah ini dilakukan agar koperasi mampu dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laode Darussalam mengatakan, peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting untuk membangun koperasi yang kuat, modern, dan berdaya saing.
18: Kita semua tentu memahami bahwa koperasi bukan hanya sekedar tempat dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi yang memberikan semangat kebersamaan dan kemandirian. Sokoguru perekonomian Indonesia adalah koperasi.
19: Laude Darussalam menyebut salah satu tantangan koperasi selama ini adalah kemampuan pengelolaan yang masih perlu diperkuat, terutama dalam administrasi, keuangan, dan pengembangan usaha. Karena itu melalui pelatihan tersebut, pengurus didorong memahami prinsip dasar perkooperasian, menyusun rencana usaha yang berorientasi pasar, serta mengelola administrasi dan keuangan secara transparan. Pemerintah Kota Bau-Bau juga telah memfasilitasi pembentukan dan legalitas kooperasi, pelatihan pengurus dan pengawas, akses permodalan ke perbankan dan lembaga pembiayaan, hingga pengembangan usaha berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Sekda berharap kooperasi tidak hanya berdiri sebagai kelembagaan, tetapi mampu membuka lapangan kerja, membantu menekan harga kebutuhan pokok, dan menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk berkembang.
18: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh warga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Bapak yang saya hormati, pelatihan ini dilaksanakan bukan sekedar memenuhi program kerja pemerintah, tetapi ini adalah sebagai upaya untuk membangun kapasitas sumber daya manusia, koperasi yang profesional.
19: Pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi umum atau konvensional dan koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Bau-Bau berlangsung hingga 30 September di Aula Plut Kota Bau-Bau. Kegiatan diikuti 86 peserta, terdiri dari 43 pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih dan 43 pengurus koperasi umum atau konvensional. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap ilmu yang diperoleh selama pelatihan diterapkan dalam pengelolaan koperasi, terutama untuk memperkuat tata kelola, keuangan, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Ini informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gema Saripati Maju, wakili kerabat kerja yang bertugas Ariska dan operator Fatin mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke Palu bersama Wode Rina Mustika.
7: Baik, terima kasih Rizka. Dari Bau-Bau saya menuju ke rekan Jasmine di Toli-Toli. Selamat sore, Jasmine.
20: Selamat sore, Mbak Rina dari Palu.
7: Baik, silakan informasi dari Kota Cengkeh apa nih?
20: Untuk informasi dari Kota Toli-Toli hari ini mengenai Forum Lintas Pemuda Toli-Toli berharap bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli tepat sasaran terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga 4. Selengkapnya Ahmad Mukadas melaporkan.
21: Saudara, bantuan sosial bansos bermanfaat untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin, memenuhi kebutuhan dasar serta menggerakkan roda perekonomian, di mana penerima manfaat bantuan sosial bansos adalah masyarakat prasejahtera atau rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan dikelompokkan dalam tingkat kesejahteraan desil 1 sampai 4. Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli Ardan saat diwawancara RRI terkait bantuan sosial tersebut mengungkapkan, bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah, terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli diharapkan tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga desil 4. Namun diakui, dirinya belum mengetahui secara pasti penyebab masih adanya masyarakat yang kurang mampu, tapi tidak masuk dalam daftar penerima desil 1 hingga 4. Kehadiran pemerintah melalui instansi terkait sangat diharapkan dalam mengidentifikasi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan di tengah masyarakat.

0: Ketika disinggung soal penyebab masih adanya masyarakat di daerah ini yang berhak menerima namun belum tersentuh bantuan sosial Bansos, Ketua Forum Lintas Pemuda Tolu-Tolu ini mengatakan ada beberapa penyebab sehingga persoalan itu muncul, terutama pendataan di tingkat lapangan yang terkadang dinilai tidak akurat, sehingga berdampak terhadap terjadinya kesimpang siuran penerima Bansos di lapangan.
1: Dalam artian bahwa untuk menentukan detail, tapi kalau kita secara kasat mata bahwa memang sangat jauh dari tingkat kesejahteraan, tetapi di sini cukup tinggi dibandingkan dengan ada orang yang kemudian menerima bantuan dengan detail detail di bawah 5 dengan tingkat kesejahteraan yang kurang lebih sama.
0: Untuk itu mantan Ketua HMI Kabupaten Tolu-Tolu ini berharap pendataan yang dilakukan di lapangan terkait penetapan kriteria penerima bansos dilakukan secara objektif dan transparan agar bantuan yang dikucurkan menjadi tepat sasaran.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Tolu-Tolu. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
3: Okay. Terima kasih rekan Jasmine. Dan saya langsung menuju ke Kendari menyapa rekan Sofi di sana. Selamat sore rekan Sofi.
4: Selamat sore Rina.
3: Baik, informasi dari Kota Lulo nih seperti apa sore ini?
4: Baik, selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi dari Bumi Anoa, Kota Kendari, terkait dengan Satpol PP Kota Kendari imbau masyarakat lakukan pengawasan aktivitas sekitar SPBU. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Kendari Idam.
5: Kita foto dan video dan insya Allah kami juga akan menyikapinya.
6: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kendari meminta masyarakat ikut mengawasi aktivitas di sekitar SPBU, termasuk saat antrian pengisian BBM berlangsung. Warga juga diminta melaporkan operator SPBU yang diduga melakukan pelanggaran. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Dasri Liamin mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh petugas, akan tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang berujung pada antrian panjang pengisian BBM yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Dasril, masyarakat dapat menegur langsung jika menemukan kendaraan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan saat mengisi BBM. Salah satunya kendaraan yang menggunakan tangki tambahan atau sepeda motor dengan plat nomor gantung.
5: Supaya masyarakat juga bantu kami untuk sesama masyarakat itu saling mengawasi. Baik itu di sekitaran SPBU pada saat mengantri, di mana nanti masyarakatlah juga yang akan menegur kalau ada perilaku-perilaku menyimpang di sekitaran SPBU. Baik itu masyarakatnya sendiri yang memakai tangki rakitan atau memakai tangki motor-motor yang plat gantung, bolehlah ditegur juga langsung di SPBU-nya dan juga laporkan memang.
6: Lebih lanjut, Dasri Liamin menegaskan selain menegur, masyarakat juga diminta melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang. Dasri menambahkan warga dapat mendokumentasikan aktivitas yang dianggap mencurigakan sebagai bahan laporan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dan juga pemirsa dan juga Rina, demikian informasi dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke RRI Palu bersama rekan Rina Mustika.
3: Terima kasih Sofi dan juga pendengar. Selanjutnya kita kembali menuju ke Tojo Una-Una pendengar, di mana saat ini Tojo Una-Una atau Bupati Tojo Una-Una dukung petani Tojo tingkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Ibnu Abbas. Abbas, laporan Anda.
7: Baik. Para petani adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi daerah. Karena itu, pembangunan sektor pertanian harus terus diperkuat, bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi pengelolaan, hasil pemasaran, dan peningkatan nilai tambah. Pemerintah daerah Tojo Una-Una sendiri ingin agar hasil pertanian masyarakat tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan yang meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut dikatakan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Andi Dalvia pada pesta panen mora di Desa Tojo, Kecamatan Tojo pada Minggu 27 September 2026. Pemkab Tojo Una-Una memiliki visi mewujudkan masyarakat Tojo Una-Una yang religius, maju, adil, dan sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan. Karena itu untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan butuh dukungan dari para petani.
8: Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para petani dan selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Para petani adalah bagian penting dan kekuatan ekonomi daerah. Pembangunan sektor pertanian harus tak berkekuatan dan harus terusir tetap berkekuatan.
7: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu juga mendorong seluruh masyarakat desa Tojo khususnya para petani setempat untuk menjadikan potensi pertanian sebagai kekuatan dalam mendukung kemajuan pembangunan desa dan daerah Tojo Una-Una. Dari Bumi, Sivia Patuju, Ibnu Abbas, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan kembali ke RRI.
3: Baik, terima kasih rekan Ibnu Abbas untuk laporan Anda dan selamat kembali melanjutkan tugas liputan. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature. Dan sore hari ini kita menyapa dulu untuk rekan Dwi. Oke, baik. Silakan rekan Dwi.
9: Baik, terima kasih rekan Walde dari RRI Makassar. Pemerintah Provinsi Sulsel terus berupaya dalam memenuhi ketahanan pangan nasional meski di tengah ancaman El Nino. Laporan news feature bersama Karnila Kandi.
10: Sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan sudah beberapa bulan terakhir menjerit akan dampak kekeringan yang terjadi. Di Kabupaten Pinrang terdapat dua kecamatan yang terdampak parah kekeringan, yakni Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang dengan luas area 7.000 hektar lebih mengalami kritis karena tidak teraliri air. Kondisi ini kemudian menjadikan Pinrang sebagai salah satu daerah paling kritis dengan status siaga darurat kekeringan yang bahkan diperpanjang hingga Oktober 2026. Ancaman kemarau panjang ini sudah diperingatkan BMKG yang merilis peringatan dini terkait hadirnya fenomena El Nino di pertengahan 2026. Tidak main-main, fenomena ini diprediksi bertahan hingga kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang berada di atas kategori kuat. Berdasarkan data BMKG, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang tergabung dalam zona musim kemarau. Menanggapi kondisi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, menyebut berbagai langkah mitigasi telah dilakukan dalam menjaga produksi pertanian, khususnya produksi beras di Sulawesi Selatan, seperti menyiapkan pompa, sumur bor, dan pembagian air di daerah-daerah irigasi.
11: Ada pompa, ada sumur bor, ada pembagian air di daerah-daerah irigasi secara objektif, ya, sehingga upaya-upaya itu kita bisa maksimalkan, sehingga kita berharap tidak terlalu berdampak. Rilis BMKG sebenarnya puncaknya itu di September ini, di September 2026.
10: Bahkan untuk pempanisasi, Pemprov Sulsel telah menerima bantuan sekitar 300 unit dari Kementerian Pertanian yang rencananya akan disalurkan ke sejumlah petani di berbagai daerah. Untuk itu, seluruh kepala daerah diminta aktif dalam hal pendataan seperti diungkapkan pelaksana tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas TPH Bun Sulsel, Nur Alam.
12: Semua kepala daerah agar menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi.
10: Sementara itu, guna mengantisipasi El Nino sekaligus mendukung program pemerintah dalam program ketahanan pangan, Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mempercepat penyerapan beras dari petani di tengah musim panen saat ini. Seperti diungkapkan pimpinan wilayah Perumbulok Kanwil Sulselbar, Fahru Rozi.
13: Tetap kami optimalkan menjaga ketersediaan melalui apa pemupukan stok yang terus kami lakukan pembelian di tengah El Nino ini untuk memastikan ketersediaan stok di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kami tetap, karena memang momentumnya saat ini lagi panen raya, jadi tetap kami lakukan penyerapan.
10: Dikatakan untuk serapan beras Bulog, Fahru Rozi menyebut pihaknya ditargetkan kuota beras sebanyak 697 ribu ton beras. Sementara saat ini telah mencapai sekitar 681 ribu ton. Di tengah bayang-bayang El Nino, salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menunjukkan dampak positif dari berbagai bantuan yang diupayakan pemerintah, yakni Kabupaten Sidrap. Belum lama ini, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif bersama para petani melakukan panen padi bersama.
14: Program swasembada pangan, Bapak Presiden Prabowo, bersama Pak Menteri Pertanian, ya kami mendorong full Kabupaten Sidrap sebagai lumbung beras agar supaya produktivitasnya bisa bertambah. Satu, air. Kami cukupkan airnya karena ini bendung bila. Kedua, pupuk. Alhamdulillah pupuk tersedia dengan baik. Yang ketiga, benih berkualitas. Yang keempat, sarana produksi pertanian. Pestisida, fungisida, herbisida dan lain-lain. Itu kita kuatkan. Yang kelima, serapan harga gabah.
10: Dengan total luas wilayah persawahan yakni 52.227 hektar, Kabupaten Sidrap diharapkan mampu mengamankan pasokan gabah kering panen berkisar 434.000 hingga 663.000 ton per tahun. Di masa cuaca normal maupun kering, produktivitasnya relatif stabil, yakni rata-rata hasil panen 10 sampai 12 ton gabah per hektar. Daya tahan Sidrap dalam menghadapi fenomena iklim tak lepas dari langkah proaktif yang diambil pemerintah daerah setempat. Lewat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan, pasokan air ke sawah warga tetap terjaga berkat kolaborasi strategis, diantaranya bantuan pompanisasi dan program listrik masuk desa.
9: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Waldirina di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika dan pendengar untuk informasi dari Makassar menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju. Demikian pendengar untuk news feature di hari ini, edisi Senin 28 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waude Rina Mustika mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
15: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.

Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4.

Budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam program ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: akan menunggu.
1: Baik, terima kasih sampai saat sekarang ini masih menyatu di jalur Pro 1 RRI Mamuju di udara melalui getaran frekuensi 96 MHz 97,6 dan juga di 100,2 MHz. Juga Anda bisa dengar kami di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saya Hafid bersama Bung Ruhum Tambunan di sore hari ini. Pendengar, kami update informasi seperti apa pantauan cuaca di wilayah Sulawesi Barat untuk esok hari. Kami bergabung bersama rekan-rekan dari BMKG Tampa Padang. Ada Bagus Batara. Mas Bagus, selamat sore.
2: Selamat sore Mas Hafid.
1: Ya, untuk cuaca Sulawesi Barat esok hari ini, ada yang perlu diwaspadai nih Mas Bagus?
2: Untuk esok hari, kemungkinan potensi hujannya ini kecil sekali ya Mas. Jadi kemungkinan hanya cerah berawan hingga berawan begitu.
1: Baik. Baik, silakan informasi cuaca selengkapnya.
2: Baik, terima kasih dan selamat sore kepada seluruh

0: pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tambak Padang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Selasa, tanggal 29 September 2026, yang berlaku dari pagi hingga dini hari besok. Baik, langsung saja untuk pagi hari, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan saja. Kemudian siang hingga dini hari ini di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan kondisi cuacanya cenderung berawan saja. Kemudian untuk suhu hariannya ini berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udaranya berkisar antara 53 hingga 96%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 34 km per jam. Untuk peringatan dininya, harap waspada adanya potensi angin kencang, khususnya pada dini hari di wilayah pesisir Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Banggai Timur dan Banggai. Baik, demikian informasi perakiran cuaca untuk esok hari. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bagus Batara dari BMKG Tambak Padang.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI memunculkan hal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan kesempatan kita sampai di sini, pendengar. Saya Hafid yang sudah menemani Anda sejak pukul 11 siang tadi. Saatnya pamit dari ruang dengar saudara. Setelah ini ada rekan saya Randy yang akan hadir menemani Anda dengan beberapa ragam program siaran kami sampai tutup siaran pukul 24 malam nanti. Dan mendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, kami ingatkan bahwa pemandang azan maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pada pukul 18:02. Terima kasih lagi sekali lagi atas kebersamaan Anda. Saya Hafid pamit dari ruang dengan Anda. Selamat petang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
2: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang melimpah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tidak ada yang lain.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Segera kami hadirkan untuk Anda pendengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Warta Sulbar.
1: Mamuju malam ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar. Sari berita. Pendapatan negara di Sulawesi Barat mencapai 1,6 5 triliun rupiah atau 88% dari target. Tim Cahaya Zikir asal Polman yang membawa logo RRI dan KMP meraih juara 3 umum Sandex Silumba 2026. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya Randy. Kita masuki informasi yang pertama, pendengar. Pendapatan negara di Sulawesi Barat mencapai 1,65 triliun rupiah atau 88% dari target. Laporannya disampaikan reporter Nur Asmi Saleh.
1: Tapi alhamdulillah ini justru sampai dengan Agustus mengalami pertumbuhan, baik itu pendapatan maupun belanja negara.
2: Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN di Sulawesi Barat hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Pendapatan negara tercatat mencapai 1,65 triliun rupiah atau 88,49% dari target. Untuk penerimaan perpajakan, didominasi bea keluar sebesar 506,81 miliar rupiah dan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 335,74 miliar rupiah. Di sisi lain, realisasi belanja negara Sulawesi Barat mencapai 6,83 triliun rupiah atau 70,35% dari pagu anggaran. Belanja tersebut tumbuh 11,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran atau PPA 2, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat Taufik Damhuri mengatakan, pendapatan tersebut terutama ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai 1,04 triliun rupiah.
1: Agustus ini meskipun dibayang-bayangi dengan penurunan pagu, tapi alhamdulillah ini justru sampai dengan Agustus mengalami pertumbuhan, baik itu pendapatan maupun belanja negara. Untuk penerimaan negara ini meningkat 47,11%. Kemudian untuk belanja sampai dengan Agustus meningkat 11,06%. Ini alhamdulillah kita melihat, tadi kita khawatir bahwa belanja APBN ini cukup signifikan terhadap PDRB. Tapi kekhawatiran itu ketika akan terjadi penurunan ternyata tidak terjadi, realisasinya tumbuh.
2: Belanja pemerintah pusat tumbuh 30,54%. Pertumbuhan antara lain berasal dari belanja pegawai yang naik 24,51%, belanja barang 15,04%, serta belanja modal yang melonjak 77,78%. Taufik Damhuri mengatakan, kinerja tersebut menunjukkan pendapatan negara dan belanja pemerintah di Sulawesi Barat hingga Agustus 2026 tetap bergerak positif, sekaligus mencerminkan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah di daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat optimis pertumbuhan ekonomi di Sulbar sepanjang tahun 2026 akan terus tumbuh positif. Laporannya disampaikan Hasmira.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat optimis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 akan terus tumbuh positif dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Rifki Aditya, usai menghadiri kegiatan Mandarpreneur Fair yang dirangkaikan dengan Sipakada Media yang digelar beberapa waktu lalu. Rifki menjelaskan berdasarkan indikator dan data ekonomi terbaru, kinerja perekonomian daerah sejauh ini menunjukkan tren yang sangat baik di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Sulbar pada tahun 2026 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,20 hingga 6,20% secara kumulatif atau kumulatif atau lebih tinggi pertumbuhan nasional 2026 yang diproyeksikan diproyeksikan pada kisaran 4,90 hingga 5,70% year on year. Rifki menekankan bahwa penjagaan stabilitas serta akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah tidak bisa dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antar instansi terkait. Oleh karena itu, Bank Indonesia berkomitmen terus memperkuat sinergi dan penyelarasan program bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah Kabupaten Sulawesi Barat.
4: Yang pertama tadi mungkin dalam paparan kami juga sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional itu masih positif. Jadi harapannya juga kalau untuk pertumbuhan ekonomi di Sulbar dan juga tadi berdasarkan data pertumbuhan ekonomi masih positif, masih berada di atas nasional, maka untuk di 2026 ini ya insya Allah kami juga positif. Dan kita juga untuk pertumbuhan ekonomi kan kita tetap bersinergi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk juga tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tersebut dengan program-program yang baik BI maupun pemerintah miliki, seperti itu.
3: Langkah kolaborasi ini diharapkan dapat terus menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan laju inflasi daerah, serta mendorong sektor-sektor unggulan Sulawesi Barat tumbuh secara berkelanjutan. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
0: Bank Indonesia proyeksikan ekonomi Sulbar triwulan 3 tumbuh di angka 5,2 hingga 6,2%. Laporannya bersama reporter Nur Azmi Saleh.
5: Untuk tahun 2026, BI ini memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulbar itu di range antara 5,2 hingga 6,2.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat triwulan ketiga berada pada kisaran 5,2 hingga 6,2% secara kumulatif. Pelaksana tugas atau PLT Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat Sofian Rendi Ardiansyah dalam pemaparannya mengatakan, proyeksi tersebut berada di atas kisaran pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, dengan proyeksi tersebut, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat berpotensi berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir 2026. Dari sisi sektoral, pertanian diperkirakan tetap tumbuh positif, terutama ditopang subsektor perikanan dan hortikultura. Sofian mengatakan, dukungan terhadap sektor perikanan menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat khususnya pada triwulan ketiga tahun 2026. Salah satunya melalui dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berupa bantuan pengadaan kapal yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi perikanan di Sulawesi Barat.
5: Untuk tahun 2026, BI ini memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulbar itu di range antara 5,2 hingga 6,2 secara kumulatif. Jadi kita bisa memproyeksikan bahwa bisa jadi pertumbuhan kita itu lebih tinggi dari pertumbuhan nasional hingga akhir tahun nanti. Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan kisaran pertumbuhan yang ada di nasional. Jadi kalau dilihat, pertumbuhan sektor pertanian itu diperkirakan tetap positif, didukung perikanan dan horti. Jadi ada beberapa bantuan terkait perikanan, itu DKP kemarin sempat datang ke Kementerian KKP dan dapat bantuan banyak, termasuk bantuan pengadaan kapal, itu untuk mendongkrak juga produksi ikan yang ada di Sulbar. Itu adalah salah satu contoh beberapa sektor yang nanti kemungkinan di TB3 akan terbantu.
2: Bank Indonesia menilai penguatan sektor pertanian, perikanan dan hortikultura menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat hingga akhir tahun 2026. RRI Mamuju, Nur Azmi Saleh melaporkan.
0: Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kementerian Pekerjaan Umum menangani dampak kekeringan dari Pasangkayu hingga Polewali Mandar. Muhammad Ilham menyampaikan laporannya.
6: Semenjak tanggal 8 Agustus 2026, ya.
7: Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino, Kementerian Pekerjaan Umum menangani dampak kekeringan dari Pasangkayu hingga Polewali Mandar. Satgas melibatkan BPBPK Sulawesi Barat dan Balai Wilayah Sungai Lima untuk mendukung penyaluran air bersih serta penanganan bencana. Perwakilan Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kemenpeu Provinsi Sulawesi Barat, Paris Rizky Madudin mengatakan Satgas diketuai Kepala BWS Sulawesi Lima saat diwawancarai di kantor BPBPK Sulawesi Barat Senin 21 September 2026. Dalam struktur Satgas, Kepala BPBPK Sulawesi Barat bertugas sebagai Wakil Ketua untuk memperkuat koordinasi penanganan dampak El Nino di wilayah provinsi.
6: Betul. Jadi kita bersama BWS itu wilayah kerjanya dibatasi oleh administrasi dari Pasangkayu hingga Polewali Mandar. Jadi kita tidak hanya menangani bencana kekeringan air bersih, kita juga sempat support untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kita ada beberapa titik kemarin di Sumare, itu ada di Kelurahan Ranges, Kelurahan apa satu lagi terlepas ya. Terakhir terjadi yang cukup besar itu, jadi kita support pemadam kebakaran setempat. Bahkan kita juga sempat support kecamatan Balabalakang kemarin ya. Itu sekitar 40 ribu liter. Mungkin beberapa sesi masih, tapi kalau di total sekitar 40 ribu liter di kecamatan Balabalakang.
7: Lebih lanjut, cakupan kerja Satgas meliputi wilayah Pasangkayu hingga Polewali Mandar dengan penanganan kekeringan air bersih dan dukungan pemadaman kebakaran hutan serta lahan. Satgas telah menyalurkan air bersih ke Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan Mamuju sejak 8 Agustus 2026 berdasarkan kebutuhan serta permohonan pemerintah daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Hujan lebat yang terjadi 28 September dini hari di Mamuju mengakibatkan pohon tumbang timpa tiang listrik di depan rumah dinas DPRD Provinsi. Laporannya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
9: Hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir yang melanda Kota Mamuju, Sulawesi Barat, Senin 24 September 2026 dini hari, mengakibatkan pohon tumbang dan tiang listrik roboh. Peristiwa terjadi di Jalan Abdul Malik, Patana Endeng, tepat di depan pintu masuk rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Cuaca ekstrim tersebut diperkirakan berlangsung sejak pukul 3 hingga 5 waktu Indonesia Tengah. Warga setempat, Muhayyad, 50 tahun, menuturkan intensitas hujan deras dan kilatan petir mulai meningkat sejak pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah. Robohnya tiang listrik di akses jalan utama tersebut sempat memicu suara dentuman keras dan langsung menyebabkan pemadaman aliran listrik di sebagian area sekitar. Batang pohon juga sempat mengenai bagian luar tempat usaha warga, namun tidak menimbulkan kerusakan berat maupun korban jiwa. Petugas gabungan bergerak cepat melakukan penanganan. Personil Satuan Brimob tiba terlebih dahulu untuk memotong dan mengevakuasi batang pohon yang menutup jalur Jalan Abdul Malik, Patana Endeng. Sementara itu, tim teknis PLN langsung mengamankan jaringan serta memutus aliran listrik sementara guna mencegah bahaya sengatan arus.
10: Sekitar jam 4 itu, Bu, petir tuh, hujan, angin, habis itu langsung roboh ini tiang tuh, pohon dulu roboh, baru ya tarik ini tiang.
11: Oh, sekitar jam 4 deh?
10: Jam 4 subuh.
12: Iya. Memang karena angin kencang yang
10: mulai? Iya, kencang, Bu. Kencang angin. Deras juga hujan tuh.
11: Iya. Kita dengar tadi malam ini waktu tumbang ya? Oh, kita saksikan di?
12: Kencang suaranya.
10: Kencang.
13: Tapi langsung mati lampu, Pak ya?
10: Langsung mati lampu yang sebelah, tapi yang sebelah sini enggak.
12: Oh. Sekarang masih aktif?
10: Sudah ditangani tadi kena ini. Enggak tahu, sudah dikunci mati lampu.
13: Mana bapak kenaka?
10: Cuma ada tempat penjualan ini sampai sedikit.
9: Hingga Senin pagi, proses evakuasi material pohon dan perbaikan tiang listrik roboh masih terus dilakukan agar akses jalan dan pasokan listrik warga kembali normal. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Tim Cahaya Zikir Sandek Silumba asal Polman yang membawa logo RRI dan KMP meraih juara 3 umum. Berikut laporannya disampaikan reporter Dimas.
14: Tim Cahaya Zikir asal Polewali Mandar yang membawa logo Radio Republik Indonesia atau RRI dan KMP meraih posisi kedua pada etape kedua Sandek Silumba 2026. Posisi pertama ditempati tim Bintang Mahaputra yang disponsori Gubernur Sulawesi Barat Suardi Duka. Sementara posisi ketiga diraih tim Athena. Sekretaris Panitia Sandek Silumba 2026 Danawir mengatakan sebanyak 80 perahu Sandek mengikuti etape kedua yang menempuh rute dari Pantai Pambuang menuju Pantai Bahari Kabupaten Polewali Mandar pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah pada Minggu 27 September 2026. Danawir menambahkan perahu mulai memasuki garis finish sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Bintang Mahaputra menjadi perahu pertama yang tiba, disusul Cahaya Zikir dan Athena.
15: Pada saat start tadi itu angin sudah berhembus kencang sehingga kecepatan perahu itu di atas rata-rata 17 knot. Sehingga perkiraan kemarin masuknya di sore ini agak maju. Dan alhamdulillah di tepat jam 1 siang tadi ini sudah ada perahu yang masuk yang ditandai dengan juara 1 masuk di etape 2 ini adalah Bintang Mahaputra dan kemudian disusul Cahaya Zikir. Dan posisi
14: sementara itu, penggawa tim Cahaya Zikir, Ajamuddin, mengaku bangga dengan hasil yang diraih timnya pada etape kedua. Menurutnya, kondisi angin yang cukup kencang sempat menjadi tantangan. Namun, ia mengaku puas setelah berhasil finish di posisi kedua.
15: Bangga sekali.
16: Bangga sekali.
15: Iya. Persoalannya saya bisa masuk nomor 3 umum. Padahal kemarin jauh banget.
16: Iya, berarti
15: alhamdulillah sebelum.
16: Oh, tadi pas di lautan bagaimana, Pak? Ada tantangannya bagaimana ini?
15: Pokoknya angin tadi ini memuaskan. Memuaskan. Enggak repot karena menyenangkan. Apalagi nomor 2 masuk, jadi tidak diingat lagi repotnya kan?
14: Ia berharap RRI sebagai salah satu sponsor utama tetap menjadi bagian dari tim Cahaya Zikir pada penyelenggaraan tahun depan. RRI Mamuju, A. Dimas Rizaldi melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan event Sandek Silumba 2026 yang dinilai memberikan dampak ekonomi positif yang signifikan bagi masyarakat. Marhadi Umar menurunkan laporannya.
17: Ya, saya kira karena ini sudah menjadi kegiatan kalender tahunan.
18: Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan event Sandek Silumba tahun 2026 yang dinilai memberikan dampak ekonomi positif yang signifikan bagi masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal. Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Polman usai menutup secara resmi seluruh rangkaian kegiatan Sandek Silumba 2026 di kawasan Pantai Bahari Polewali Mandar Minggu malam pada 27 September 2026. Bupati menekankan bahwa gelaran perahu tradisional Sandek ini bukan sekedar ajang pelestarian warisan budaya maritim Mandar, melainkan juga instrumen penggerak ekonomi kerakyatan di dua daerah perlintasan, yakni Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Melihat tingginya dampak positif terhadap perputaran ekonomi UMKM, Pemkab Polewali Mandar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan memperkuat alokasi pelaksanaan Sandek Silumba di tahun-tahun mendatang.
17: Ya, saya kira karena ini sudah menjadi kegiatan kalender tahunan, saya kira kesiapan pemerintah daerah, apalagi kalau kondisi fiskal agak baik di 2027, tentu anggarannya tentu juga kita akan menyelesaikan. Karena ini saya kira dampaknya sangat luar biasa, terutama kita lihat bagaimana UMKM kita di dua kabupaten, Majene dan Polewali Mandar ini sangat luar biasa. Dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat kita.
18: Lebih lanjut, Bupati menyampaikan, meskipun dilaksanakan dalam kondisi efisiensi anggaran yang terbatas, antusiasme peserta dan kemeriahan acara tahun ini justru melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. Dari RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Dengar demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Hari ini Senin 28 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Eh, sini ke dulu. Adakah produk atau usaha tak, tapi promosinya begitu terus, Ji?
1: Iya, saya ada. Mau kak ini promosi, tapi bingung kak, di mana bagus ku promosikan supaya banyak yang tahu.
2: Kenapa ndak coba ki promosi di RRI Mamuju?
1: Oh, bisa kak promosi di RRI Mamuju?
2: Bisa dong, ada beberapa pilihannya. Bisa ki pilih spot iklan, adlibs, atau dialog interaktif.
1: Ih, kerennya. Terus harganya itu bagaimana?
0: Untuk spot, mulai dari Rp30.000 per 60 detik untuk regular time dan Rp45.000 per 60 detik untuk prime time.
1: Kalau mau ki iklannya dibawakan sama penyiar, bisa?
2: Bisa Ji juga, ada adlibs, mulai dari Rp35.000 per 60 detik regular time dan Rp50.000 per 60 detik prime time.
1: Keren-keren. Kalau mau ki misalnya ngobrol tentang usaha ta atau kegiatan ta, bagaimana?
0: Nah, bisa ki pilih dialog interaktif. Tarifnya Rp1.200.000 per 60 menit untuk prime time.
1: Oh, jadi tinggal pilih jika ini sesuai kebutuhan tak?
2: Iya, promosikan produk, jasa, event, atau kegiatan tak bersama RRI Mamuju.
1: Oh, kalau begitu nanti balik kucoba.
0: Saatnya buat promosi yang lebih didengar.
3: Hubung kontak
0: 0812-4428-0706.
4: Suara yang dekat dengan masyarakat.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Aku udah punya skin baru nih. Keren tau. Coba lihat.
5: Aku dong. Bisa ngikut dance challenge yang lagi viral itu.
6: Ya elah, gitu aja sombong. Kalau aku nanti mau bikin mukbang enak. Kayak kakak di video ini nih.
4: Bagi dong.
5: Ya, bagi dong.
2: Apakah gawai yang mereka gunakan tersebut sudah aman dari ancaman konten negatif di internet? Menghindarkan anak dari semua hal buruk itu seharusnya bisa dengan mengaktifkan fitur kendali orang tua pada perangkat telepon pintar mereka. Dengan fitur parental control, maka kita dapat mengatur waktu penggunaan smartphone anak, memblokir aplikasi tertentu, dan memantau aktivitas online anak. Saatnya lindungi anak-anak kita dari konten tidak pantas di internet seperti konten kekerasan, pornografi, dan kecanduan terhadap game online.

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah
1: tuh,
0: jalan seperti
1: siapa suruh mau.
0: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
2: Ke warung Tati beli pecel.
3: Hey, mau kemana?
2: Ke Tati beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
3: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
2: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
3: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
2: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Mamuju. Segera bergabung dengan Pro

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Hanil juga baru, Pak. Kak Hanil jabat, saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong. Menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Al-Jannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kardil juga baru, Pak. Kak Kardil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru satu bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicincir, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira, kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa, saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiatsono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya, saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena blure ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blue Ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blue Ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blue Ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak ada.
7: Setahu saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman.
12: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Iswahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Iswahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di desa ke Tori Kecamatan Jangkang, Desa Manenggang Kecamatan Sekamian dan Desa Bolungwe Dalam Kecamatan Toba oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara, itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
18: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
21: Tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest. Kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
0: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Flobamora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
4: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
0: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
0: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itroli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
23: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana bisa kalau untuk penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten ada Luke Wiggins, kemudian juga oleh Romney, Kakar Rahman, ada Luke, kemudian ada Joey Polopesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: akan dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai dulu kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya Tribun Media dan juga sebagian dari Tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Ini untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdulliti Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Pendengar, Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Mamuju malam ini. Pendengar, sesaat lagi nanti kami akan ajak Anda mengikuti paket siaran ulang mimbar agama Hindu dengan topik hidup adalah kesempatan belajar menjadi manusia yang lebih baik, dibawakan oleh narasumber Gede Cameng Jadardana, SPDH, penyuluh agama Hindu Kabupaten Mamuju.

Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya mulai, saya awali dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Om Awigenam Asnamasidam. Om Anubadrah Kertoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, angayu bahagia ide sanyang widiwasa. Kita berjumpa kembali dalam ruang dengar saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu RRI Pro 1 Mamuju. Bersama dengan saya, Gede Cameng Jenardana, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Semoga para pendengar semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimbar Agama Hindu kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu hidup adalah kesempatan belajar menjadi manusia yang lebih baik. Namun sebelum kita mulai Mimbar Agama Hindu hari ini, seperti biasa diawali dengan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik melati, melati harum di malam hari. Hidup ini anugerah ilahi, mari berbuat baik sepenuh hati. Pendengar yang berbahagia dan umat sedharma dimanapun Anda berada, setiap pagi ketika kita membuka mata, sesungguhnya kita sedang menerima sebuah anugerah yang luar biasa. Kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, meminta maaf, belajar, bekerja, mengasihi keluarga, membantu sesama, dan melakukan berbagai perbuatan yang membawa manfaat. Namun seringkali manusia lupa bahwa hidup adalah sebuah kesempatan. Kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Kita terlalu sering melihat kesalahan orang lain, tetapi lupa memperbaiki diri sendiri. Kita terkadang menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, tetapi lupa menggunakan kesempatan yang ada pada hari ini. Dalam perspektif agama Hindu, kehidupan manusia bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa tujuan. Kelahiran sebagai manusia merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan atau ide sanyang widiwasa. Dalam Sarasamucaya Sloka 4 terdapat ajaran yang sangat yang terkenal, yaitu Re sakoning sarwa buta iking janmo wong juga wenang gumawayaken ikang suba asuba karma kunang panetas sakana ring suba karma juga. Secara sederhana dapat dimaknai bahwa di antara semua makhluk hidup, kelahiran sebagai manusia merupakan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik maupun buruk. Dan manusia hendaknya mengarahkan dirinya kepada perbuatan yang baik. Pesan ini sangat mendalam artinya. Menjadi manusia bukan hanya tentang hidup, bekerja, memperoleh kekayaan, memiliki jabatan atau mencapai kesenangan duniawi. Menjadi manusia berarti memiliki kesempatan untuk mengembangkan kesadaran, memperbaiki perilaku, dan meningkatkan kualitas hidup melalui dharma. Umat dharma yang berbahagia, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Kesalahan yang pernah kita lakukan tidak harus menjadi alasan untuk terus terpuruk. Masa lalu memang tidak dapat kita ubah, tetapi sikap

kita terhadap masa lalu masih dapat kita ubah. Orang yang pernah melakukan kesalahan masih dapat belajar. Orang yang pernah jatuh masih dapat bangkit. Orang yang pernah menyakiti masih dapat belajar meminta maaf. Orang yang pernah gagal masih dapat mencoba kembali. Dan orang yang merasa dirinya belum baik masih memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Inilah salah satu makna penting dari kehidupan. Dan bagaimana dalam ajaran agama Hindu terkait Trikayu Parisuda memperbaiki diri dari hal yang sederhana. Umat Dharma yang berbahagia, untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik, kita tidak harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana melalui ajaran Trikayu Parisuda. Trikayu Parisuda mengajarkan tiga bentuk penyucian diri, yaitu Manacika Parisuda, yaitu berpikir yang baik, Wacika Parisuda, berkata yang baik, Kayika Parisuda, berbuat atau bertindak yang baik. Mari kita mulai dari berpikir, karena banyak perbuatan buruk bermula dari pikiran yang tidak terkendali. Jika pikiran dipenuhi kebencian, perkataan menjadi kasar. Jika perkataan kasar terus dipelihara, tindakan pun dapat menyakiti. Sebaliknya, apabila pikiran dipenuhi kasih sayang, maka perkataan akan menjadi lebih lembut dan tindakan akan lebih bijaksana. Karena itu, perubahan besar dalam kehidupan dapat dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, yaitu memperbaiki pikiran. Ketika bangun pagi, cobalah bertanya kepada diri sendiri, perbuatan baik apa yang dapat saya lakukan hari ini? Siapa yang dapat saya bantu hari ini? Bagaimana saya dapat menjadi pribadi yang lebih sabar hari ini? Pertanyaan sederhana seperti itu dapat membantu kita membangun kesadaran. Hidup untuk menjadi bermanfaat. Kehidupan akan terasa lebih bermakna ketika keberadaan kita memberikan manfaat bagi orang lain. Kita tidak harus menjadi orang terkenal untuk menjadi berguna. Seorang ibu yang mendidik anaknya dengan kasih sayang sedang menjalankan dharma. Seorang ayah yang bekerja dengan jujur sedang menjalankan dharma. Seorang guru yang mendidik murid dengan ketulusan sedang menjalankan dharma. Seorang petugas yang melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab sedang menjalankan dharma juga. Seorang anak yang menghormati orang tua sedang menjalankan dharma. Bahkan sebuah senyuman, ucapan yang baik dan bantuan kecil kepada seseorang dapat menjadi bagian dari kebajikan. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Bisa jadi bagi kita hanya sebuah senyuman, tetapi bagi seseorang yang sedang bersedih, senyuman itu dapat memberikan kekuatan. Bisa jadi bagi kita hanya sebuah ucapan sederhana, tetapi bagi seseorang yang sedang kehilangan harapan, ucapan itu dapat menjadi penyemangat. Inilah keindahan dharma. Dharma tidak selalu hadir dalam tindakan yang besar. Dharma dapat hadir dalam ketulusan tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Bagaimana belajar dari masa lalu? Umat Dharma yang berbahagia dan pendengar RI yang saya hormati, kita semua mempunyai masa lalu. Ada kenangan yang indah. Ada pula pengalaman yang mungkin ingin kita lupakan, tetapi setiap pengalaman dapat menjadi guru. Jangan menjadikan masa lalu sebagai penjara, jadikan masa lalu sebagai sekolah. Jika terdahulu kita mudah marah, maka hari ini kita belajar menjadi lebih sabar. Jika dahulu kita mudah menyerah, maka hari ini kita belajar dari kekuatan. Jika dahulu kita pernah menyakiti orang lain, maka hari ini kita belajar memperbaiki hubungan. Jika dahulu kita pernah salah mengambil keputusan, maka hari ini kita belajar mengambil keputusan lebih bijaksana.
Inilah yang disebut sebagai proses pendewasaan spiritual. Hidup bukan hanya tentang bertambahnya usia. Hidup adalah tentang bertambahnya kesadaran. Usia boleh bertambah, tetapi jika kesadaran tidak berkembang, maka kita hanya bertambah tua tanpa bertambah bijaksana. Sebaliknya, ketika kesadaran semakin berkembang, setiap pengalaman kehidupan dapat menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Dan jangan menunda untuk berbuat kebaikan. Ada satu kebiasaan manusia yang sering terjadi, yaitu menunda kebaikan. Kita mengatakan, nanti saya akan meminta maaf, nanti saya akan membantu, nanti saya akan lebih rajin beribadah, nanti saya akan memperbaiki diri, nanti kalau sudah punya banyak waktu. Padahal kita tidak pernah tahu bahwa berapa banyak nanti yang masih diberikan kepada kita. Karena itu, jangan menunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik. Jangan menunggu kaya untuk berbagi. Jangan menunggu tua untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan menunggu kehilangan seseorang untuk menghargainya. Jangan menunggu sakit untuk menyadari pentingnya kesehatan. Dan jangan menunggu kesempatan hilang untuk menyadari betapa berharganya kesempatan tersebut. Lakukan kebaikan hari ini, karena hari ini adalah kesempatan yang nyata. Dalam makna kelahiran kembali atau punarbawa dan kesempatan dalam kehidupan, dalam ajaran agama Hindu terdapat konsep punarbawa, yaitu kelahiran kembali. Punarbawa berkaitan erat dengan hukum karma pala. Kehidupan tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan dengan karma yang dilakukan oleh manusia. Pemahaman ini seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab terhadap kehidupan. Kita tidak boleh berpikir bahwa hidup hanya untuk menikmati dunia. Kita juga tidak boleh berpikir bahwa perbuatan tidak memiliki akibat. Sebaliknya, pemahaman punarbawa dan karma pala mengajarkan kita untuk menggunakan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Selagi menjadi manusia, mari gunakan pikiran untuk memahami dharma. Gunakan perkataan untuk menyebarkan kedamaian. Gunakan tangan untuk membantu. Gunakan ilmu untuk mencerdaskan. Gunakan jabatan untuk melayani. Gunakan kekayaan untuk berbagi. Dan gunakan kehidupan untuk mendekatkan diri kepada ide Sanyang Widiwasa. Umat Dharma yang berbahagia dan pendengar RI yang berbahagia, menjadi manusia yang lebih baik bukanlah perubahan yang terjadi dalam satu malam. Ia adalah proses. Hari ini mungkin kita masih mudah marah. Besok kita belajar mengendalikan emosi. Hari ini mungkin kita masih sulit memaafkan. Besok kita belajar melepaskan kebencian. Hari ini mungkin kita masih sering mengeluh. Besok kita belajar bersyukur. Hari ini mungkin kita masih mementingkan diri sendiri. Besok kita belajar peduli kepada sesama. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, kebaikan demi kebaikan, kesadaran demi kesadaran, hingga akhirnya kehidupan kita menjadi perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Dharma. Dalam Bhagavad Gita mengajarkan manusia untuk melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan tidak semata-mata terikat pada hasil. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kehidupan harus dijalani dengan karma yang benar, niat yang baik, dan ketulusan. Umat Dharma yang berbahagia, hidup bukanlah tentang berapa lama kita hidup. Yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan selama hidup. Bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat kita berikan. Bukan tentang seberapa tinggi kedudukan kita, tetapi seberapa tulus kita menjalankan dharma. Dan bukan tentang apa kita pernah melakukan kesalahan, tetapi apakah kita memiliki keberanian untuk memperbaikinya. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan.
kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk memaafkan, kesempatan untuk mencintai, kesempatan untuk mengabdi, kesempatan untuk berbuat baik, dan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih dekat dengan Dharma. Ingatlah, masa lalu adalah pelajaran, hari ini adalah kesempatan, dan masa depan adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini. Semoga apa yang kita renungkan bersama dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, kasih sayang, tanggung jawab, dan Dharma. Semoga Ida Sanyang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan, kekuatan, kesehatan, dan kedamaian kepada kita semua. Jadi untuk mimbar malam hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Dan baik pendengar, di Mamuju malam ini kita teruskan jumpa kita. Kami hadirkan drama radio Pro 1 dengan judul Bunga Bakung yang diproduksi RRI Bogor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yah, apa sih salahnya aku nyanyi di kafe? Aku kerja ya, bukan main. Lagi pula itu hobiku yang menghasilkan.
1: Rana, dengar ayah ya. Bisa nurut gak kamu sama ayah? Berhenti kamu kerja kayak gitu.
0: Ini hidup Rana. Rana punya hak untuk memilih jalan hidup Rana sendiri. Kenapa sih ya? Kenapa gak pernah dukung Rana? Ayah gak bangga sama Rana. Nyesel punya anak kayak Rana. Rana juga nyesel punya bapak seperti ayah.
1: Kurang ajar kamu.
0: Ayah, dengar ya ayah. Menjadi penyanyi itu bukan pekerjaan yang hina.
2: Bunga Baku, produksi RRI Bogor. Keiko Fabianisa sebagai Rana, Ilham Fayakun sebagai Reza, Deli Tambunan sebagai ayah, Puri Cahyaningsih sebagai ibu, Farah Mona sebagai ibu kos, Syafira Salsabila Maulani sebagai Henny.
0: Halo, Reza.
3: Halo, sayang. Kamu kenapa?
0: Jemput aku sekarang ya.
3: Oke. Aku sekarang ke sana ya. Tunggu bentar.
4: Rana, ayah cuma khawatir sama kamu, nak. Ayah khawatir kalau kamu setiap hari harus kerja di kafe malam-malam. Ayah bukan berarti gak dukung kamu loh, nak.
0: Udah cukup, Bu. Rana pergi aja dari rumah ini. Mungkin dengan Rana pergi dari sini, semua kan baik-baik aja.
4: Rana, dengerin ibu. Kamu jangan seperti itu, nak. Coba kamu bicarakan baik-baik sama ayah tentang pekerjaan kamu. Ibu dukung kamu kok. Ibu percaya kamu gak akan macem-macem.
0: Maaf, Bu. Rana tetap mau pergi.
4: Rana, tolong dengar ibu, nak. Kamu jangan pergi, Rana. Rana!

0: sana.
1: Reza, ayo cepet kita jalan.
2: Tunggu, sabar. Ini aku kasih bunga buat kamu.
1: Reza, kenapa sih? Kamu selalu ngasih bunga bakung lebah ini. Yang kemarin aja masih ada di rumahku. Bahkan sampai banyak tuh bunga yang layu. Ayo cepet kita jalan.
2: Jadi, bunga bakung lebah ini konon katanya itu bisa bawa keberuntungan dalam cinta. Selain itu juga, katanya sih, bunga ini tuh berarti kembalinya kebahagiaan. Makanya, kamu tuh jangan sedih. Kan udah aku kasih bunga itu.
1: Ih, Oma. Lagi kondisi gini masih aja bisa ngegombal.
2: Lah, kok ngegombal? Kan gue serius, sayang. Lagian, ngapain sih kamu bawa koper gitu?
1: Aku mau pergi aja dari rumah. Aku capek sama ayah yang selalu ngekang aku, Ja.
2: Terus, kamu mau kemana sekarang?
1: Aku mau cari kosan aja yang dekat sama tempat kerja kita.
2: Hah? Kosan? Kamu serius? Gak mau tinggal serumah gitu sama aku?
1: Ah, enggak deh. Aku mau nyari kosan aja.
2: Di rumah aku aja, sayang. Kan kamu tahu, aku tinggal sendirian di sana. Lagian, ya kalau ada kamu nanti gak sepi-sepi amat deh. Bosen tahu di rumah sendiri. Mau gak tinggal sama aku? Please.
1: Gak mau, sayang. Lagi pula rumah kamu tuh jauh. Kan aku mau pindah rumah juga supaya deket sama kafe.
2: Lah, kan ada aku. Kita bisa pulang pergi bareng.
1: Stop, Zak.
2: Hah? Kenapa?
1: Ini ada kosan. Bentar, aku turun ya.
2: Kamu yakin mau turun sini? Kayaknya gak ada kamar kosong deh. Udah yuk, cari yang lain aja.
1: Aku rasa pasti ada yang kosong. Lagi pula ini deket banget loh sama tempat kerja kita. Coba ya, aku mau cek dulu. Bentar ya.
2: Udahlah, ayo pergi aja.
1: Reza, kenapa sih? Aku kan belum nanya ke pemilik kosannya.
2: Yaudah. Gini. Kamu cek dulu ke sana. Karena udah jam segini, aku duluan ke kafe. Nanti kalau ada apa-apa, tolong kabarin aku ya.
1: Ya udahlah, kamu duluan aja. Hari ini juga aku izin. Aku udah minta tolong Meli untuk backupin aku.
2: Oke deh, sayang. Aku duluan ya.
1: Kira-kira itu siapa ya? Coba aku tanya deh. Selamat malam, Bu.
3: Malam.
1: Perkenalkan, nama saya Rana. Apa ibu pemilik kos ini?
3: Oh iya, benar.
1: Maaf, Bu. Kira-kira di sini ada kamar kosong nggak?
3: Ada. Tapi
1: saya mau ya, Bu ya. Saya butuh banget.
3: Ya udah deh. Nih, kamu langsung cek aja. Aku pegang kuncinya ya. Tapi maaf, saya nggak bisa lama-lama. Saya pergi dulu ya.
1: Bu, maaf. Sistem pembayarannya gimana ya?
3: Ini nomor handphone saya. Jadi kamu chat aja nanti. Karena sekarang saya lagi ada urusan nih. Saya harus pergi buru-buru. Maaf ya.
1: Ibunya kenapa ya? Kok kayak buru-buru banget sih? Tapi ya udahlah. Yang penting aku dapat kamar. Tapi di mana ya kamarnya? Kok gelap gini sih?
4: Iya deh, yang itu kamarnya.
1: Iya Bu. Terima kasih. Wah, bagus sih. Lengkap juga. Syukur deh. Aku mau kabarin Reza dulu. Halo Reza.
5: Hai sayang, gimana? Di situ ada kamar kosong nggak?
1: Ada nih, sekarang aku udah di kamarnya.
5: Hah? Gimana?
1: Iya sayang, aku udah dapet kamarnya.
5: Serius? Di situ ada kamar kosong? Mana coba aku lihat?
1: Nih, lihat-lihat. Bagus kan?
5: Ya, kurang sih. Kamu yakin gak mau cari kos di lain tempat gitu?
1: Apa sih? Orang bagus gini? Kamu mah dari tadi nyuruh aku nyari tempat yang lain terus? Udah dulu deh. Gak jelas. Sebel deh sama Reza. Kenapa sih dia hari ini? Daripada bete, mendingan aku istirahat aja. Kok ada bau bangke ya? Dari mana ya kira-kira? Apa mungkin kasurnya gitu? Tapi gak mungkin deh. Ih, kok dari bunga bakung ini sih? Suara apa itu? Kok kayak di lemari ya? Box apa ya ini? Coba aku buka. Loh, banyak bunga bakung layu. Punya siapa ya? Kok ada foto Reza? Dan cewek ini siapa? Siapa malam-malam gini?
0: Hai, kenalin, aku Henny.
1: Hai, halo, Henny, aku Rana. Ada yang bisa aku bantu?
0: Enggak, aku cuma kaget aja sih kenapa lampu kamar ini nyala.
1: Sekarang aku ngekos di sini.
0: Hah? Ngekos di sini?
1: Iya, aku tinggal di sini. Kenapa? Ada yang salah?
0: No. Oke deh, oke. Salam kenal ya. By the way, aku ke kamar dulu.
1: Oh iya, Henny. Kenapa deh buru-buru? Kok aneh?
6: Rana.
1: Siapa itu?
6: Rana.
1: Kamu siapa? Keluar!
6: Dia jahat.
1: Siapa yang jahat?
6: Dia jahat.
1: Siapa itu? Siapa?
6: Dia jahat.
1: Siapa yang jahat?
6: Dia jahat.
1: Siapa yang jahat? Siapa?
6: Dia jahat.
1: Astaghfirullahaladzim. Siapa?
2: Hai sayang.
1: Reza, kamu ngapain di sini? Kamu nggak boleh masuk. Nanti kalau ada yang lihat gimana? Ini kan kosan cewek.
2: Shh, sayang, udah nggak usah bawel. Nih, bunga bakung buat kamu. Cantiknya kayak tubuh kamu.
1: Gila kamu? Keluarga? Reza keluarga?
2: Gak ada yang lihat kok sayang.
1: Kamu ngapain di sini Reza? Keluar!
2: Ya, aku di sini tuh mau nemenin kamu. Emang kamu nggak takut di sini sendiri?
1: Kamu jangan macem-macem ya. Gila kamu.
2: Udah,
1: Reza pergi.
2: Rupanya kamu udah lihat boxnya ya. Gimana? Ada banyak bunga bakung kan? Ya, tapi semua itu udah layu semua.
1: Siapa wanita ini?
2: Dia. Udah gak usah dipikirin.
1: Jawab, Ja.
2: Kenapa, sayang? Kamu mau aku buat seperti dia?
1: Hah? Maksudnya?
2: Udah aku bilang, cari kos yang lain aja, sayang. Kenapa sih kamu tuh gak mau nurut sama omonganku?
1: Reza, jangan macem-macem ya kamu. Apa itu yang kamu pegang?
2: Shh. Ini cuma pisau kok. Cuma buat motong bunga bakung aja.

0: Makan! Makan semua ini!
1: Ini hukuman dari aku. Karena kamu gak mau nurut sama aku. Kamu ingat kan? Suatu hal yang pernah aku bilang. Arti dari bunga ini adalah kembalinya kebahagiaan. Dan aku bahagia. Karena sekarang aku telah kembali melihat yang dulu pernah aku lihat.
2: Bunga Bakung. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala RRI Bogor. Produser Ubaidah. Sutradara Deli Tambunan. Penulis naskah Keiko Fabianisa. Teknik dan montase Rinaldi Fa Muhammad. Penyelia musik Noval Noviansyah. Dan narator Fitri Ardianti.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id.
6: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya?
6: Iya dong, keren kan?
5: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
6: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
5: Enggak apa-apa kan.
6: Kalau Marco pengen jadi apa?
7: Apa ya? Astronot.
8: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Ku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya

0: Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya bunda, adek takut kalau bunda marah. Kapan sih bunda itu libur? Adek pengen mainan sama bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama bunda. Kalau bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya bunda, semangat kerjanya. Adek sayang bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mamuju malam ini. Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja berada. Apa kabarnya Anda malam hari ini? Apa kabarnya dengan rindu yang mungkin masih tersimpan di sudut-sudut kenangan? Saatnya kita hadir di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Hingga pukul 23 nanti sampai jam 11 malam, kita akan kembali menyusuri perjalanan waktu pendengar ya, lewat lagu-lagu nostalgia era 1980-an hingga 2000-an. Karena terkadang satu lagu bukan sekedar nada dan lirik, tetapi juga membawa kita kembali kepada satu tempat dan cerita yang pernah begitu berarti. Dan baik, untuk ruang rindu malam hari ini kita ajak kembali yang mau gabung. Silakan boleh deringkan telepon kita atau juga berkirim pesan di WhatsApp di 0822-9609-0996. Juga boleh lewat telepon 0426-2322-443. Ya, yang juga mau berkirim pesan ya, langsung saja dikirimkan pesan Anda. Nama dan tempat tinggalnya juga diketikkan ya. Dan baiklah, tanpa berlama lagi untuk mengefisienkan waktu kita malam hari ini, biar banyak yang gabung, kita langsung saja untuk siapa yang malam hari ini sudah gabung di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik. Selamat malam Bang Bobby ya.
1: Iya.
0: Oh iya. Gimana kabarnya Bang Bobby?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Oke, terima kasih sudah ikut ramaikan Ruang Rindu malam ini.
1: Iya.
0: Oke, mau lagu apa yang bisa kita kasih?
1: Saya mau lagunya Pamber.
0: Pambers yang mana?
1: Pelipur Lara.
0: Pelipur Lara dari Pambers. Baik, kita siapkan. Lanjut menyapa siapa?
1: Ya, buat nyapa buat anti Pelipur Lara ya. Selamat malam. Kemudian ada Kaimes, ada Sriani Alia, ada Anto, ada ya Pak, ada Pak Salman, Ibu Mida ya, Adik Boteng, Papa Ulang, ya juga Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Murni, Darmawati, ada Purnama Sari, dan semuanya Bung Rendik tanpa terkecuali.
0: Baik, terima kasih.
1: Semuanya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Bobby. Di Campalagian Polman ya, yang jadi penelpon pertama kita di malam ini. Saya terima untuk yang berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu dan berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini, di mana?
2: Yomsa Dimapili Polman.
0: Oh, Pak Yomsa Dimapili Polman. Gimana kabar Tak?
2: Sehat Alhamdulillah.
0: Sehat Alhamdulillah, syukurlah. Lagi apa ini Pak Yomsa malam-malam begini?
2: Santai saja di rumah.
0: Oh, santai di rumah. Ayah, ya? Ya, karena memang saat istirahat memang ini ya.
2: Iya.
0: Kita mau kasih lagu siapa?
2: Lagunya, tidak tahu banyaknya berani, tapi judulnya Mengapa Kau Dusta.
0: Mengapa Kau Dusta ya?
2: Salah, kalau salah Bu Nandi.
0: Oke, nanti dicoba carikan. Lanjut dulu untuk sapa-sapanya ya.
2: Oke. Yang baru lihat tadi ada Bobby. Apa kabar Bobby? Ada Pak Sultan, ada Ib Dalia Pandini, Rizky Amalia, ada Bang Zidan, ada Pak Salman di Galumba. Apa kabar Pak? Selamat malam, sehat selalu.
0: Amin ya.
2: Ada di Mamuju ada Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ibu Murni, Ibu siapa yang di adik-adik? Bu Mida sama Papa Ulang. Salam kenal Papa Ulang. Di Polewali ada Piko, ada Acore, ada Pak Maulana, ada Pak Gibran. Oke, itu saja Murandi.
0: Terima kasih, baik.
2: Untuk Bu Nanti sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yomsa di Polman juga ya. Oke, dan baik, kita teruskan kembali, kita sapa yang berikutnya lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang terpagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, iya, dari siapa gerangan ini, Pak Sultan?
3: Sultan kembali.
0: Woi, lagi di mana Ki, Pak Sultan?
3: Masih di sini, di perbatasan.
0: Tapalang ya?
3: Iya.
0: Kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, kayak lemas-lemas ini, Pak Sultan.
3: Ya, sementara baring-baring ini.
0: Oh, asik sekali.
3: Dengar rindu ini.
0: Wah, saat ya, santai memang ya.
3: Suaranya Bung Brandi.
0: Iya, terima kasih Pak Sultan.
3: Iya, masih bisa rikis lagi.
0: Boleh, boleh, teruskan.
3: Ini saya tidak minta lagu lain.
0: Mm-hmm.
3: Ini laguku, saya lagu favoritku, kisah kasih di sekolah Bu Ranti.
0: Oke, baiklah, kalau itu ya, favorit kita kasih nanti.
3: Iya.
0: Teruskan menyapa.
3: Ya, ada tadi yang Pak Bino Pili, Ibu Mida, Ani Dibote, Ibu Mohne, Ibu Mia. Ada Ibu Norma, KMS, Darmawati, Bobi, Ridan, Iko, Kesti Amalia, Ibu Dia Pandini, Pak Salman, Anto Dekat Surya, Sri Bilu, Timur. Apalagi nih Pak Mahir di Tanpalang. Ya, semuanya saja pendengar Buat ini.
0: Baik, Pak Sultan, terima kasih.
3: Pak Arya di Kecuali,
0: yeah.
3: Kecualikan dan usul berhenti, sukses selalu berhenti.
0: Terima kasih, amin.
3: Dalam kanan di bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sultan di Polman. Lagi di ini ya, lagi di Tapalan sekarang. Yang lain kita masih tunggu ya, boleh telepon, boleh juga berkirim pesan lewat 0822 9609 0996, juga boleh di 0426 2322443. Kita akan hadirkan dulu satu tembang dari Pambers berikut ini yang diminta tadi sama Mambo yang ada di Polman ya, judulnya Pelipur Lara.

0: Baik, itu dia satu persembahan dari Erna Angelina, Mengapa Kau Dusta, ya. Lagu yang membawa kita kembali pada cerita lama tentang cinta, tentang kejujuran, dan mungkin juga tentang seseorang yang pernah mengisi hati. Malam ini biarkan kenangan itu hadir sebentar, tanpa perlu disesali, cukup dikenang sebagai bagian dari perjalanan. Kita masih temani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan baik, saya bacakan untuk pesan yang masuk. Ada dari Ibu Norma di Babana Budong-Budong, ya, yang mau dengar malam hari ini lagu dari Nia Daniati, Kaulah Segalanya. Baik, nanti kita siapkan lagunya, ya. Salam sama Pak Cuhairudin, Pak Mahir, Ani di Boteng, ada juga Lembayung Senjeda untuk semua pendengar RRI Mamuju. Saya ke yang berikut, kita sapa yang gabung di line telepon kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, dari siapa?
1: Tadi pelipur lara, Bun Randi.
0: Putus-putus suara tak. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini.
1: Dengan Tanti pelipur lara.
0: Iya, terima kasih sudah hadir malam ini. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Diteruskan, ya. Diteruskan. Mau lagu apa?
1: Apa namanya, Musa Pesang. Lagunya Dina Mariana. Ada tuh lagunya Dina Mariana.
0: Oh iya, banyak itu, banyak lagunya itu.
1: Coba anu kan, dulu pilihkan. Coba pilihkan lagunya di judulnya di.
0: Iya.
1: Lupa, Kak. Tapi saya, ya. Itu apa namanya? Dia Anita namanya itu. Apa judulnya itu, Kak?
0: Siapa penyanyinya?
1: Dina Mariana.
0: Dina Mariana. Iya. Lanjut dulu, kita sapa-sapa dulu, ya.
1: Lagunya nah saya.
0: Iya.
1: Yang pertama saya temui ada Piko Sarip di Pulau Alia bersama Maulana dan Gibran yang ada di bunga-bunga sana. Di Mapili ada Omsi, di Campalagian ada Sidang, Bobby KMS, di Bala ada F8 Dini sama Bang Kumis, di Mamuju ada Bu Dharma, Bulia, Sipatuo, Bu Mida, dan siapa lagi tuh lakinya kah, laki-lakinya. Di Majene ada Astriani, di Tap di Mali Tapalang ada Sultan, di Galulombo ada Pak Salman, gimana kabar Pak? Tiara di sudut kota, gimana kabar Kak?
2: Gimana kabar Pak?
1: Tiara di sudut kota. Siapa lagi di?
2: Gimana kabar Kak?
1: Ada Bu Bunda Adi, ada Bunda Adi, Mama Nanda juga, ya. Di Anto di Endri kan ada Anto Duri, Astri. Semuanya terkecuali dia, ya,
0: terima kasih, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tanti Pelipur Lara di Polman, ya. Kita masih tunggu yang lain, silakan boleh telepon di 0822 9609 0996, atau juga boleh di 0426 232 244.

0: Saya terima untuk yang berikut. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Yeah. Halo.
0: Ruang Rindu.
1: Memori lewat.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Sudah lupa lagi anunya itu.
0: Iya, selalu lupa kayaknya. Lagi di mana, Bung Roy?
1: Di rumah lagi nih.
0: Oh, baiklah. Kabarnya sehat?
1: Sehat.
0: Sehat. Syukurlah.
1: Syukur.
0: Bikin apa itu di rumah?
1: Lagi bikin-bikin anu ini. Ngopi.
0: Oh, ngopi.
1: Lagi sendiri.
0: Iya.
1: Sekalipun sendiri, ya kita hadirkan itu namanya. Apa namanya?
0: Apa itu?
1: Kebersamaan.
0: Lewat RRI.
1: Suasana semakin meyakinkan.
0: Gede, teruskan.
1: Ya, saya juga menyampaikan ucapan selamat dan sukses dengan apa namanya pergelaran Sande Silumba. Ya, karena yeah. Sande ini kan cukup dikenal bahkan di tingkat dunia. Salah satu juga apa namanya perahu tercepat.
0: Perahu cadik tradisional tercepat di dunia.
1: Sama di Binis itu. Kalau sudah selatan, kalau di Sulmer ya Sande.
0: Iya, perahu ini cadik.
1: Harapannya semoga. Namanya itu pembangunan, percepatan pembangunan di Tanah Mandar ini Sulawesi Barat. Seperti ya secepat-cepatnya perahu Sande itu sendiri.
0: Oh, oke deh. Siap.
1: Yalah, itulah harapan kita ya. Jangan cuma sebagai momen saja. Itu nonton itu perhelatan. Tapi sayangnya mudah-mudahan tahun depan sudah start lagi di sampai di Mamuju.
0: Ya, betul. Betul. Ya,
1: kita doakan. Karena tahun ini hanya di wilayah Majene. Di dua kabupaten kayaknya itu kan enggak salah itu kan. Ya, baiklah Randy.
0: Ya, terima kasih.
1: Tanpa terkecuali.
0: Iya, baik.
1: Salam sehat semuanya. Lagunya ini paling anu ya.
0: Apa itu?
1: Teringat itu. Kisah Ulatu.
0: Lagunya siapa?
1: Iya, Frank Kisah Ulatu.
0: Oke deh.
1: Lelaki dan Rembulan.
0: Oke, baik.
1: Bantu juga Pak Salman, Pak Jamidi,
0: iya.
1: Pak Haji Jabar, juga senior-senior, iya. Juga junior, kan. Tak terkecuali ya. Sekali lagi selamat malam. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Roy ya, di lagi di rumah di Mamuju sekarang. Kita hadirkan lagu untuk Anda dulu ya. Berikut ada dari Krisye, Kisah Kasih di Sekolah.

0: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming

0: Iya, pendengar, itu lagu yang lahir dari petikan gitar akustik yang jujur dan harmoni vokal yang sangat kuat ya, milik duo bersaudara Frankie and Jen Sahilatua. Kita berbicara tentang lelaki dan rembulan. Ya pendengar, lagu ini merekam potret mendalam tentang sebuah rasa yang terhambat oleh realitas kehidupan, atau seperti lirik puitisnya ketika cinta terbentur dinding. Frankie Sahilatua dengan luar biasa menggambarkan bagaimana seseorang memilih untuk diam seribu kata, memeluk sepiring luka di hatinya, dan menjadikan rembulan malam sebagai satu-satunya saksi bisu atas kerinduan yang sesak di dada. Indah kan lagu ini. Baik, terima kasih untuk pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu. 48 menit berlalu, jadi kebersamaan kita ke depan tidak lama lagi. Kita sudah di akhir jumpa kita. Dan baik, untuk malam ini masih kita terima untuk yang gabung ya. Ini ada yang coba gabung juga, berkirim pesan di WhatsApp kita. Ada Wawan di Mamuju yang minta diputarkan lagu dari Yong favorit, Asem Buah Kedondong. Berkirim salam dan rindu untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Mamuju. Salam kenal, terima kasih. Baik, yang berikutnya kita sapa yang ada di ujung telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berkati Memori lewat lah.
0: Asik sekali, dari Polman ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Oi, Bang Kemes, kabarnya bagaimana?
1: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Iya. Tadi saya kira hujan di sini karena mendung sekali, ternyata.
0: Apa itu? Ternyata belum.
1: Iya.
0: Oh, karena malam memang selalu gelap.
1: Sore. Iya, kalau malam gelap memang itu.
0: Iya, betul. Kalau di Mamuju ini semalam, nanti subuh tadi subuh hujan deras sekali.
1: Oh, alhamdulillah sudah
0: tadi subuh. Iya,
1: kira tadi sore hujan karena mendung sekali di sini.
0: Oh begitu ya. Sabar-sabar lah ya.
1: Tidak sabar. Besok lusa ya ada hujan ya.
0: Iya, amin ya. Lagu terakhir ini masih bisa terakhir satu.
1: Ebit
0: ya, yang mana itu?
1: Menjari Matahari.
0: Oke, disiapkan ya. Lanjut nih, siapa
1: ya.
0: Siapa?
1: Ya, lagu ini buat semuanya murid, karena ini waktu sudah sedikit sekali.
0: Iya, betul. Betul.
1: Jangan sampai lagu jadi terputar. Iya. Kasih banyak murid.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dan tanpa terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu ya, satu jam sudah kita habiskan bersama malam ini. Terima kasih sudah menemani, dan untuk semua cerita yang kembali hadir lewat lagu, untuk kenangan yang sempat mengetuk hati, dan untuk rindu yang mungkin diam-diam menemukan tempatnya malam ini. Ingat, kenangan boleh tinggal, tapi langkah harus terus berjalan. Saya Randy, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu di Ruang Rindu berikutnya, hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bowo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo? Halo? Dayang ya? Dayang, kok kamu gak pernah telepon saya lagi sih? Kamu marah ya? Idi, jangan gitu dong.
1: Iya, aku mengerti. Tapi aku harus bagaimana? Halo, Yang? Halo?

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini di hari Senin 28 September 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz serta di RRI Digital. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini Selasa tanggal 29 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uuthu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam uraian nasihat-nasihat, ceramah-ceramah agama, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang lalu tentang manfaat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu telah dijelaskan bahwa hamba yang bertakwa akan senantiasa diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap problem, dari setiap persoalan-persoalan kehidupan yang dia alami. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Talaq, di mana yang lalu pada akhir ayat yang kedua, dan kali ini kita awali pada awal ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, dari arah yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Inilah kehebatan, keutamaan yang dimiliki oleh hamba-hamba yang bertakwa, karena memang tidak gampang untuk menjadi hamba yang bertakwa. Untuk memudahkan dalam pembahasan ini, saya akan mengangkat lagi sebuah kisah. Kisah ini saya temukan dalam kumpulan cerita-cerita Islam. Ada seorang anak muda. Anak muda ini sebenarnya cukup cerdas. Dia pintar, tapi dari segi interaksi sosial, dia agak lugu orangnya. Sang anak muda ini hidup bersama dengan ibunya, di mana ayahnya sudah meninggal dan dia hidup dalam keadaan miskin. Sang anak muda suatu ketika bertemu dengan teman-temannya, dia bersepakat untuk pergi belajar di sebuah guru, di seorang ulama, ya, kalau bisa kita katakan seorang ulama atau seorang syekh. Maka diambillah sebuah keputusan dan mereka berangkat bersama-sama. Singkat cerita, belajarlah dia sama guru tersebut, belajarlah dia sama ulama tersebut. Setelah dia tamat belajar, menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh sang kiai, maka tibalah saatnya di mana seluruh murid disarankan oleh sang guru untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Dikumpullah sang murid, lantas sang kiai memberikan sambutan terakhir. Dan pada sambutan itu, sang kiai punya pesan kepada murid-muridnya. Ya, barangkali kurang lebih seperti ini. Wahai murid-muridku, hari ini kalian telah selesai menimba ilmu kepada saya. Saya pesan kepada kalian tiga hal. Pertama, pesan saya, orang yang berilmu itu sedikit pun tidak memiliki kemuliaan kalau masih suka minta-minta, kalau masih suka menggantungkan diri kepada orang lain, termasuk kepada orang tua. Sudah S1, sudah S2, masih saja minta sama orang tua. Apalagi kalau sudah S3, masih minta sama orang tua. Pemari. Para pendengar yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua, Oleh karena itu, supaya kalian tidak bergantung kepada orang lain, pulanglah ke kampung masing-masing dan bekerjalah kalian sebagaimana pekerjaan yang pernah dilakukan oleh bapak kalian. Kemudian yang ketiga, dalam bekerja, sertakan takwa pada pekerjaan itu. Pulanglah sang murid ke kampung halaman masing-masing, termasuk sang anak muda tadi. Kemudian setelah sampai di kampungnya, bertemu dengan ibunya. Setelah melepaskan lelah dari perjalanan jauh, kemudian setelah beristirahat, maka bertanyalah dia sama ibunya. Pertanyaannya tentu ingin tahu apa pekerjaan bapaknya. Bertanyalah dia, "Bu, dulu waktu bapak hidup pekerjaannya apa, Bu?" Ibunya berkata, "Enggak usahlah nak, kau tahu pekerjaan bapakmu." Dia bilang, "Tidak, Bu, saya harus tahu pekerjaan bapak saya karena guru saya berpesan. Pesannya yang pertama bahwa orang berilmu itu kalau sudah ada ilmunya orang, tidak bisa menggantungkan dirinya kepada orang lain. Oleh karena itu, supaya tidak bergantung kepada orang lain, kita disuruh kerja sama guru saya. Dan pekerjaan yang kita kerjakan itu pesan guru seperti pekerjaan yang pernah

pesan sang guru. Saya harus kerjakan itu, Mak. Guru saya pesan, tapi dalam melaksanakan pekerjaan ini, saya harus menyertakan takwa. Sang ibu keheranan dan bertanya, adakah takwa yang dimiliki oleh seorang pencuri? Sang anak muda dengan lugu berkata, ada, Mak. Tidak mungkin guruku pesan seperti itu kalau tidak ada. Kalau tidak bisa, kalau tidak ada takwanya pencuri itu. Mamanya bilang, kalau begitu, silakan laksanakan. Belajarlah sang anak muda itu ilmu mencuri. Setelah tamat, maka pada suatu malam, dia mau melaksanakan pekerjaannya untuk yang pertama kali. Karena dia dipesan oleh gurunya harus selalu memperhatikan takwa kepada Allah. Hamba yang bertakwa pasti memperhatikan ibadahnya. Pasti memperhatikan persoalan-persoalan pengabdiannya kepada Allah. Pada malam itu dia berangkat ke masjid. Sholat berjamaah maghrib dulu. Sampai sholat berjamaah isya. Setelah selesai pulang ke rumah, makan malam, istirahat, persiapkan alat-alat sambil menunggu orang pada tidur. Setelah dia yakin orang sudah pada tidur, keluarlah dia untuk melakukan pekerjaannya yang pertama kali. Begitu dia keluar dari rumahnya, tidak jauh dari rumahnya ada rumah seorang kaya. Lalu berhentilah dia di sana dan berpikir, di sini barangkali saya harus melaksanakan aksi saya yang pertama. Tapi begitu niat muncul, teringat, terngiang-ngiang lagi pesan sang guru, sertakan takwa dalam pekerjaanmu. Dia berpikir dalam hati, kalau saya masuk mencuri di sini, berarti saya mencuri di rumah tetangga saya. Berarti saya ganggu tetangga saya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, tidak boleh mengganggu tetangga, tidak jadi mencuri. Berangkatlah lagi dia. Setelah lewat 40 rumah dari rumahnya, karena kan aturan tetangga dalam Islam itu, dalam agama kita, 40 ke kanan, 40 ke kiri, depan belakang. Lewat. Dia bilang, di sinilah mungkin saya akan mencuri karena ini sudah bukan tetangga saya. Tapi begitu selidik demi selidik, rupanya dia tahu kalau rumah yang dia mau masuki itu adalah pemiliknya anak yatim. Dan teringat lagi pesan sang guru bahwa menyertakan takwa dalam pekerjaan. Dan dia berkata lagi dalam hatinya, saya tidak mungkin akan masuk mengambil harta anak yatim secara batil. Dan saya tahu persis bahwa kalau memakan harta anak yatim dengan cara yang batil, maka sama saja memasukkan bara api ke dalam perut. Tidak jadi, saya tidak mau ambil di sini. Berangkatlah lagi dia sampai ke seberang kampung. Di sana dia temukan rumah seorang saudagar. Dan dia bilang, ini saudagar kaya ini. Tidak apa-apa barangkali ini kalau saya masuk mengambil harta di dalam. Siapa tahu saja mungkin ada zakat yang dia tidak bayarkan. Begitu masuk ke rumah orang kaya itu, saya tidak tahu bagaimana proses masuknya, tapi ceritanya bahwa ketika dia sudah masuk di dalam rumah itu, dia melihat kamar-kamar, dia bingung di kamar mana sang orang kaya, sang saudagar menyimpan harta. Ketika dia membuka-buka kamar, rupanya di sebuah kamar dia temukan ada sebuah peti, dan peti itu ternyata tempat penyimpanan harta orang kaya itu, isinya ada emas dan ada perak, kemudian ada uang tunai dan catatan harta. Setelah catatan harta dilihat, dengan lampu penerangan seadanya, ternyata sang orang kaya betul tidak membayar zakat dalam catatan hartanya selama 6 tahun. Sang anak muda dengan ilmu yang dia miliki dan dengan kecerdasan menghitungnya dari fikih tentang zakat, dia pelajari dari gurunya, dihitunglah dan dipisahkan zakat selama 6 tahun yang harus dikeluarkan oleh sang saudagar. Setelah dipisah, yang diambilnya hanya zakat itu dan harta yang masih menjadi hak orang kaya dikembalikan ke tempatnya. Namun belum lagi dia melangkah untuk mencari harta yang lain, rupanya waktu subuh telah masuk dan dia ingat lagi pesan gurunya, sertakan takwa dalam melaksanakan pekerjaan. Dan begitu tiba waktu sholat, karena dia dengar suara ayam, kokokan ayam menandakan waktu subuh telah tiba, akhirnya dia ke dalam mencari tempat untuk mengambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, lalu dia datang ke ruang tengah dan dia azan. Begitu azan dia kumandangkan dengan suaranya yang merdu, rupanya istri sang saudagar terbangun. Dia kasih bangun suaminya, Pak, bangun Pak, ada malaikat yang azan di rumah kita. Dia katakan malaikat sebab dia tidak pernah berpikir, mana mungkin kalau pencuri, kan tidak mungkin pencuri mau azan. Pencuri mana yang pernah azan di rumah orang yang ditempati mencuri. Jadi dia berpikir ada malaikat yang azan di rumah kita. Sang suami terbangun, lalu dia keluar, dia melihat, begitu dia keluar, dia lihat pintu kamarnya, bahkan peti hartanya terbuka.
Dia katakan tidak mungkin ini yang azan adalah malaikat.

pasti pencuri. Begitu dia datang menghampiri anak muda itu, dia berkata, kau ini siapa? Sang anak muda berkata, tidak usah banyak cerita, silakan pergi ambil air wudhu, nanti kita terlambat sholat subuh. Begitu selesai wudhu dan seterusnya, kemudian sholat sunat, dan ketika sang anak muda sudah iqamat, maka baku tunjuk-tunjuklah dia untuk imam. Sang anak muda tidak mau jadi imam karena dia tahu aturan imam di rumah seseorang, tuan rumahlah yang berhak untuk jadi imam. Tidak mungkin saya. Tapi sang tuan rumah juga berkata, saya tidak mau jadi imam, jangan sampai kalau saya imam dari belakang dia tusuk saya kalau dia bawa benda tajam atau senjata tajam. Akhirnya sang anak mudalah yang imam karena diberikan hak oleh sang saudagar, dan ketika dia imam, Masya Allah, sang saudagar terkagum-kagum dengan suara merdu yang dimiliki oleh sang anak muda. Kemudian singkat cerita, setelah selesai sholat, para pendengar yang dirahmati Allah, bertanyalah kembali orang kaya itu, saudagar itu, kau ini sebenarnya siapa? Anak muda itu berkata, betul apa yang bapak dugakan, bahwa saya adalah pencuri, tapi saya bukan pencuri biasa. Saya mencuri hanya melaksanakan pesan guru saya. Sebab saya menimba ilmu, saya dilarang untuk menggantungkan hidup kepada orang lain. Dan untuk itu saya harus bekerja, dan guru saya pesan, pekerjaan yang saya kerja adalah pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh bapak saya, dan bapak saya kebetulan dulu pekerjaannya adalah mencuri. Maka inilah yang saya lakukan. Dan pesan guru saya harus menyertakan takwa dalam melakukan pekerjaan itu. Dan bukti ketakwaan saya kepada Allah, saya buktikan dengan saya melaksanakan sholat tepat waktu. Dan tuan jangan kaget dan tidak perlu terlalu takut. Karena harta yang saya ambil bukan hartanya bapak. Yang saya ambil adalah zakat yang bapak tidak keluarkan selama 6 tahun. Tambah kaget ini orang kaya. Kok bisa tahu saya tidak mengeluarkan zakat? Dan memang setelah dia ingat, betul 6 tahun dia tidak keluarkan zakat. Dan begitu dilihat perhitungannya, Masya Allah, dia katakan, betul cerdas ini anak menghitung. Akhirnya, karena kegagumannya dia tidak bisa bendung lagi, dia masuk ke dalam kamar, dia bilang sama istrinya, bu, sudah lama saya cari sekretaris, saya sudah temukan sekretaris yang tepat. Istrinya berkata, siapa? Dia bilang, itu tadi yang azan di luar. Siapa dia? Dia seorang pencuri. Istrinya bilang, pengorok maka bapak. Masa pencuri mau jadikan sekretaris? Dia bilang, tidak bu, memang dia pencuri, tapi begitu jujur dan sangat cerdas. Bagus sekali kalau dia jadi sekretaris kita. Singkat cerita, sang istri berkata, kalau memang itu yang terbaik menurut bapak, silakan angkat dia jadi sekretaris. Dia bilang, tidak, masih ada lagi satu bu. Apa lagi pak? Kita punya seorang anak yang diamanahkan oleh Allah, seorang perempuan. Sudah banyak anak muda sebenarnya yang suka anak kita, tapi belum ada yang cocok menurut saya. Dan saat ini saya sudah temukan pemuda yang cocok untuk anak kita. Siapa itu pak? Pencuri itu di luar. Para pendengar yang saya muliakan, dari kisah ini tergambarlah bahwa siapa saja yang mempertahankan nilai-nilai takwa dan mengaplikasikan di dalam kehidupannya, insya Allah, Allah akan memberikan janjinya, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Terbukti pada diri anak muda ini, rupanya ketika dia keluar dari rumahnya, saya yakin dan percaya, tidak pernah terbetik dalam hatinya, kalau dia akan diangkat menjadi seorang sekretaris. Dan yang lebih heran lagi dia, dan tidak pernah terpikirkan dalam hatinya, adalah dia menjadi menantu seorang kaya raya, dan dia mendapatkan istri yang cantik. Inilah yang saya katakan, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat yang ketiga. Para pendengar yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya pembahasan kita masih lanjut lagi. Mudah-mudahan ada kesempatan yang lain kita bisa menyambungnya. Dan dari dua episode ini, mudah-mudahan kita semakin bisa merasakan dan menggetarkan jiwa ini untuk senantiasa memperbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah di dunia ini Allah akan memberikan bonus. Dan yakinlah bahwa kesempurnaan balasan dari Allah, Allah akan berikan kepada kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Mamuju Pagi ini.
2: Mamuju Pagi ini.

0: Baik, terima kasih Anda bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Warta Pagi Sulawesi Barat.
1: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menyampaikan sejumlah informasi aktual dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Sari berita, pendapatan negara di Sulawesi Barat mencapai 1,65 triliun rupiah atau 88% dari target. Tim Cahaya Zikir asal Polewali Mandar yang membawa logo RRI dan KMP meraih juara 3 umum Sande Silumba 2026. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya, saya Abdul Hafid Majid. Yang pertama, saudara, pendapatan negara di Sulawesi Barat mencapai 1,65 triliun rupiah atau 88% dari target. Berikut dilaporkan Nur Azmi Saleh.
1: Tapi alhamdulillah ini justru sampai dengan Agustus mengalami pertumbuhan, baik itu pendapatan maupun belanja negara.
2: Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN di Sulawesi Barat hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Pendapatan negara tercatat mencapai 1,65 triliun rupiah atau 88,49% dari target. Untuk penerimaan perpajakan, didominasi bea keluar sebesar 506,81 miliar rupiah dan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 335,74 miliar rupiah. Di sisi lain, realisasi belanja negara Sulawesi Barat mencapai 6,83 triliun rupiah atau 70,35% dari pagu anggaran. Belanja tersebut tumbuh 11,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran atau PPA 2, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat Taufik Damhuri mengatakan, pendapatan tersebut terutama ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai 1,04 triliun rupiah.
1: Agustus ini meskipun dibayang-bayangi dengan penurunan pagu, tapi alhamdulillah ini justru sampai dengan Agustus mengalami pertumbuhan, baik itu pendapatan maupun belanja negara. Untuk penerimaan negara ini meningkat 47,11%. Kemudian untuk belanja sampai dengan Agustus meningkat 11,06%. Ini alhamdulillah, kita melihat tadi kita khawatir bahwa belanja APBN ini cukup signifikan terhadap PDRB, tapi kekhawatiran itu ketika akan terjadi penurunan ternyata tidak terjadi, realisasinya tumbuh.
2: Belanja pemerintah pusat tumbuh 30,54%. Pertumbuhan antara lain berasal dari belanja pegawai yang naik 24,51%, belanja barang 15,04%, serta belanja modal yang melonjak 77,78%. Taufik Damhuri mengatakan, kinerja tersebut menunjukkan pendapatan negara dan belanja pemerintah di Sulawesi Barat hingga Agustus 2026 tetap bergerak positif, sekaligus mencerminkan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah di daerah. RRI Mamuju, Nur Azmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat optimis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 akan terus tumbuh positif. Berikut laporan Hasmira.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat optimis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 akan terus tumbuh positif dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Rifki Aditya, usai menghadiri kegiatan Mandarpreneur Fair yang dirangkaikan dengan Sipakada Media yang digelar beberapa waktu lalu. Rifki menjelaskan berdasarkan indikator dan data ekonomi terbaru, kinerja perekonomian daerah sejauh ini menunjukkan tren yang sangat baik di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Sulbar pada tahun 2026 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,20 hingga 6,20% secara kumulatif atau kumulatif atau lebih tinggi pertumbuhan nasional 2026 yang diproyeksikan diproyeksikan pada kisaran 4,90 hingga 5,70% year on year. Rifki menekankan bahwa penjagaan stabilitas serta akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah tidak bisa dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antar instansi terkait. Oleh karena itu, Bank Indonesia berkomitmen terus memperkuat sinergi dan penyelarasan program bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah Kabupaten Sulawesi Barat.
4: Yang pertama tadi mungkin dalam paparan kami juga sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional itu masih positif. Jadi harapannya juga kalau untuk pertumbuhan ekonomi di Sulbar dan juga tadi berdasarkan data pertumbuhan ekonomi masih positif, masih berada di atas nasional, maka untuk di 2026 ini ya insya Allah kami juga positif. Dan kita juga untuk pertumbuhan ekonomi kan kita tetap bersinergi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk juga tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tersebut dengan program-program yang baik BI maupun pemerintah miliki, seperti itu.
3: Langkah kolaborasi ini diharapkan dapat terus menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan laju inflasi daerah, serta mendorong sektor-sektor unggulan Sulawesi Barat tumbuh secara berkelanjutan. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
0: Bank Indonesia proyeksikan ekonomi Sulawesi Barat triwulan 3 tumbuh di angka 5,2 hingga 6,2%. Laporan Nur Asmi Saleh.
5: Untuk tahun 2026, BI ini memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulbar itu di range antara 5,2 hingga 6,2.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat triwulan ketiga berada pada kisaran 5,2 hingga 6,2% secara kumulatif. Pelaksana tugas atau PLT Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat Sofian Rendi Ardiansyah dalam pemaparannya mengatakan, proyeksi tersebut berada di atas kisaran pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, dengan proyeksi tersebut, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat berpotensi berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir 2026. Dari sisi sektoral, pertanian diperkirakan tetap tumbuh positif, terutama ditopang subsektor perikanan dan hortikultura. Sofian mengatakan, dukungan terhadap sektor perikanan menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat khususnya pada triwulan ketiga tahun 2026. Salah satunya melalui dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berupa bantuan pengadaan kapal yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi perikanan di Sulawesi Barat.
5: Untuk tahun 2026, BI ini memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulbar itu di range antara 5,2 hingga 6,2 secara kumulatif. Jadi kita bisa memproyeksikan bahwa bisa jadi pertumbuhan kita itu lebih tinggi dari pertumbuhan nasional hingga akhir tahun nanti. Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan kisaran pertumbuhan yang ada di nasional. Jadi kalau dilihat, pertumbuhan sektor pertanian itu diperkirakan tetap positif, didukung perikanan dan horti. Jadi ada beberapa bantuan terkait perikanan, itu DKP kemarin sempat datang ke Kementerian KKP dan dapat bantuan banyak, termasuk bantuan pengadaan kapal, itu untuk mendongkrak juga produksi ikan yang ada di Sulbar. Itu adalah salah satu contoh beberapa sektor yang nanti kemungkinan di TB3 akan terbantu.
2: Bank Indonesia menilai penguatan sektor pertanian, perikanan, dan hortikultura menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat hingga akhir tahun 2026. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Saudara, Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kementerian Pekerjaan Umum menangani dampak kekeringan dari Pasangkayu hingga Polewali Mandar. Laporan Muhammad Ilham.
7: Semenjak tanggal 8 Agustus 2026, ya.
8: Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino, Kementerian Pekerjaan Umum menangani dampak kekeringan dari Pasangkayu hingga Polewali Mandar. Satgas melibatkan BPBPK Sulawesi Barat dan Balai Wilayah Sungai Lima untuk mendukung penyaluran air bersih serta penanganan bencana. Perwakilan Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kemenpeu Provinsi Sulawesi Barat, Paris Rizky Madudin mengatakan Satgas diketuai Kepala BWS Sulawesi Lima saat diwawancarai di kantor BPBPK Sulawesi Barat Senin 21 September 2026. Dalam struktur Satgas, Kepala BPBPK Sulawesi Barat bertugas sebagai Wakil Ketua untuk memperkuat koordinasi penanganan dampak El Nino di wilayah provinsi.
7: Betul. Jadi kita bersama BWS itu wilayah kerjanya dibatasi oleh administrasi dari Pasangkayu hingga Polewali Mandar. Jadi kita tidak hanya menangani bencana kekeringan air bersih, kita juga sempat support untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kita ada beberapa titik kemarin di Sumare, itu ada di Kelurahan Ranges, Kelurahan apa satu lagi itu lupa saya. Yang terakhir terjadi yang cukup besar itu, jadi kita support pemadam kebakaran setempat. Bahkan kita juga sempat support Kecamatan Balabalakang kemarin ya. Itu sekitar 40 ribu liter. Mungkin beberapa sesi masih, tapi kalau di total sekitar 40 ribu di Kecamatan Balabalakang.
8: Lebih lanjut, cakupan kerja Satgas meliputi wilayah Pasangkayu hingga Polewali Mandar dengan penanganan kekeringan air bersih dan dukungan pemadaman kebakaran hutan serta lahan. Satgas telah menyalurkan air bersih ke Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan Mamuju sejak 8 Agustus 2026 berdasarkan kebutuhan serta permohonan pemerintah daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, hujan lebat yang terjadi 28 September 2026 dini hari kemarin mengakibatkan pohon tumbang menimpa tiang listrik di depan rumah dinas DPRD Sulawesi Barat. Berikut dilaporkan Muhammad Rusdiansa.
9: Hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir yang melanda Kota Mamuju, Sulawesi Barat, Senin 24 September 2026 dini hari mengakibatkan pohon tumbang dan tiang listrik roboh. Peristiwa terjadi di Jalan Abdul Malik, Patana Endeng, tepat di depan pintu masuk rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Cuaca ekstrim tersebut diperkirakan berlangsung sejak pukul 3 hingga 5 waktu Indonesia Tengah. Warga setempat, Muhayyad, 50 tahun, menuturkan intensitas hujan deras dan kilatan petir mulai meningkat sejak pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah. Robohnya tiang listrik di akses jalan utama tersebut sempat memicu suara dentuman keras dan langsung menyebabkan pemadaman aliran listrik di sebagian area sekitar. Batang pohon juga sempat mengenai bagian luar tempat usaha warga, namun tidak menimbulkan kerusakan berat maupun korban jiwa. Petugas gabungan bergerak cepat melakukan penanganan. Personil Satuan Brimob tiba terlebih dahulu untuk memotong dan mengevakuasi batang pohon yang menutup jalur Jalan Abdul Malik, Patana Endeng. Sementara itu, tim teknis PLN langsung mengamankan jaringan serta memutus aliran listrik sementara guna mencegah bahaya sengatan arus.
10: Sekitar jam 4 itu, Bu, petir tuh, hujan, angin, habis itu langsung roboh ini tiang tuh, pohon dulu roboh, baru dia tarik ini tiang.
9: Oh, sekitar jam 4 deh?
10: Jam 4 sih, Bu.
11: Iya. Memang karena angin kencang yang
10: berlaku? Iya, kencang, Bu. Kencang angin. Deras juga hujan tuh.
9: Iya. Kita dengar tadi malam ini waktu tumbang ya? Oh, kita saksikan di?
11: Kencang suaranya.
10: Kencang.
12: Tapi langsung mati lampu, Pak ya?
10: Mati lampu yang sebelah, tapi yang sebelah sini enggak.
11: Oh. Sekarang masih aktif?
10: Sudah di dalam, enggak tahu, sudah di kursi.
12: Mana Bapak kenaka?
10: Cuma ada tempat penjualan ini disampar sedikit.
9: Hingga Senin pagi, proses evakuasi material pohon dan perbaikan tiang listrik roboh masih terus dilakukan agar akses jalan dan pasokan listrik warga kembali normal. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, saudara. Tim Cahaya Zikir asal Polewali Mandar yang membawa logo Radio Republik Indonesia, RRI dan KMP meraih juara 3 umum Sande Silumba 2026. Dimas melaporkan.
13: Tim Cahaya Zikir asal Polewali Mandar yang membawa logo Radio Republik Indonesia atau RRI dan KMP meraih posisi kedua pada etape kedua Sande Silumba 2026. Posisi pertama ditempati tim Bintang Mahaputra yang disponsori Gubernur Sulawesi Barat Suardi Duka. Sementara posisi ketiga diraih tim Athena. Sekretaris Panitia Sande Silumba 2026 Danawir mengatakan sebanyak 80 perahu Sande mengikuti etape kedua yang menempuh rute dari Pantai Pambuang menuju Pantai Bahari Kabupaten Polewali Mandar pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah pada Minggu 27 September 2026. Danawir menambahkan perahu mulai memasuki garis finish sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Bintang Mahaputra menjadi perahu pertama yang tiba, disusul Cahaya Zikir dan Athena.
14: Pada saat start tadi itu angin sudah berhembus kencang sehingga kecepatan perahu itu di atas rata-rata 17 knot. Sehingga perkiraan kemarin masuknya di sore ini agak maju. Dan alhamdulillah di tepat jam 1 siang tadi ini sudah ada perahu yang masuk yang ditandai dengan juara 1 masuk di etape 2 ini adalah Bintang Mahaputra yang kemudian disusul Cahaya Zikir. Dan posisi
13: sementara itu, penggawa tim Cahaya Zikir, Ajamuddin, mengaku bangga dengan hasil yang diraih timnya pada etape kedua. Menurutnya, kondisi angin yang cukup kencang sempat menjadi tantangan. Namun, ia mengaku puas setelah berhasil finish di posisi kedua.
14: Bangga sekali.
15: Bangga sekali.
14: Iya. Persoalannya saya bisa masuk nomor 3 umum. Padahal kemarin jauh banget.
15: Iya, berarti
14: alhamdulillah sebelum.
15: Oh, tadi pas di lautan bagaimana, Pak? Ada tantangannya bagaimana ini?
14: Pokoknya angin tadi ini memuaskan. Memuaskan. Enggak repot karena menyenangkan. Apalagi nomor 2 masuk, jadi tidak diingat lagi repotnya kan?
13: Ia berharap RRI sebagai salah satu sponsor utama tetap menjadi bagian dari tim Cahaya Zikir pada penyelenggaraan tahun depan. RRI Mamuju, A. Dimas Rizaldi, melaporkan.
0: Saudara Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan event Sandek Silumba 2026 yang dinilai memberikan dampak ekonomi positif yang signifikan bagi masyarakat. Selengkapnya Marhadi Umar melaporkan.
16: Saya kira karena ini sudah menjadi kegiatan kalender tahunan.
17: Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan event Sandek Silumba tahun 2026 yang dinilai memberikan dampak ekonomi positif yang signifikan bagi masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal. Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Polman usai menutup secara resmi seluruh rangkaian kegiatan Sandek Silumba 2026 di kawasan Pantai Bahari Polewali Mandar Minggu malam pada 27 September 2026. Bupati menekankan bahwa gelaran perahu tradisional Sandek ini bukan sekedar ajang pelestarian warisan budaya maritim Mandar, melainkan juga instrumen penggerak ekonomi kerakyatan di dua daerah perlintasan, yakni Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Melihat tingginya dampak positif terhadap perputaran ekonomi UMKM, Pemkab Polewali Mandar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan memperkuat alokasi pelaksanaan Sandek Silumba di tahun-tahun mendatang.
16: Ya, saya kira karena ini sudah menjadi kegiatan kalender tahunan, saya kira kesiapan pemerintah daerah, apalagi kalau kondisi fiskal agak baik di 2027, tentu anggarannya tentu juga kita akan menyelesaikan. Karena ini saya kira dampaknya sangat luar biasa, terutama kita lihat bagaimana UMKM kita di dua kabupaten, Majene dan Polewali Mandar ini sangat luar biasa. Dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat kita.
17: Lebih lanjut, Bupati menyampaikan, meskipun dilaksanakan dalam kondisi efisiensi anggaran yang terbatas, antusiasme peserta dan kemeriahan acara tahun ini justru melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, Sulawesi Barat memiliki kekayaan budaya bahari yang masih lestari hingga saat ini. Salah satunya adalah Sandek Silumba yang kembali digelar 2026, dan menjadi bagian daripada upaya menjaga tradisi maritim masyarakat Mandar. Untuk mengetahui lebih jauh seperti apa pelaksanaan Sandek Silumba tahun ini, berikut wawancara bersama dengan Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba, Samsul Samad.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Sulawesi Barat memiliki kekayaan budaya bahari yang masih lestari hingga saat ini. Salah satunya adalah Sandek Silumba yang kembali digelar pada 2026 dan menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi maritim masyarakat Mandar. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan Sandek Silumba 2026, berikut wawancara kami bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026, Bapak Dr. Samsul Samad.
19: Selamat sore, Bapak.
20: Selamat sore, Mas. Ya.
19: Ya, Bapak, bagaimana Bapak menilai pelaksanaan Sandek Silumba pada tahun ini?
20: Ya, baik. Terima kasih. Tahun ini, jadi yang pertama adalah bahwa Sandek Silumba ini itu adalah salah satu event yang ada di Sulawesi Barat yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata. Ini sudah berlangsung sekitar 30 tahun, sejak tahun 95 itu setiap tahun dilaksanakan, dan tahun ini kembali kita gelar itu di 2 etape. Kalau sebelumnya di 5 etape dari rute Polewali Mandar menuju Mamuju, hari ini kita balik dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Polman. ini tahun ini itu pertama dalam sejarah pelaksanaan 30 tahun itu pesertanya udah nyampe 80 perahu, 80 sandek. Kalau tahun lalu hanya 55 sandek, tahun ini 80 perahu. Itu animo masyarakat begitu tinggi karena memang sandek ini adalah warisan budaya maritim orang Sulawesi Barat, orang Mandar Sulawesi Barat yang memang menunjukkan identitas orang Mandar ada di situ. Ketangkasan, kecepatan, kejujuran, sportivitas, keberanian itu dituangkan dalam ada dalam sandek itu.
19: Tentang tadi mungkin klaim bahwasanya sandek ini adalah perahu tanpa mesin tercepat di dunia.
20: Iya. Iya, memang ini pengakuan dunia bahwa memang sandek ini yang ada di Mandar Sulawesi Barat ini adalah perahu layar tercepat. Dia tidak menggunakan mesin. Jadi sejatinya sandek itu enggak menggunakan mesin. Bisa dengan kecepatan yang begitu tinggi, begitu angin kencang itu kecepatannya luar biasa tinggi. Dan mengarungi lomba, sekali lomba kita ini itu hampir 200 km. Ya, mengarungi jarak 200 km dalam 5 etape. Dan itu lomba layar terpanjang dalam sejarah dunia itu, dimanapun. Bahkan sandek ini sudah pernah ke Australia, pernah ke Jepang, gitu, di untuk sandek. Dan sandek ini ada, satu-satunya ada di Sulawesi Barat. Gitu.
19: Tentunya perlombaan ini merupakan cara dari pemerintah sendiri untuk mewariskan budaya maritim masyarakat Mandar khususnya yang ada di Sulawesi Barat. Bagaimana
20: terkait tersebut? Jadi ini terus ada setiap tahunnya karena memang ada multiplier efek yang ditimbulkan dari setiap pelaksanaan. Bukan hanya sandek ini dilestarikan untuk kemudian dibikinkan lomba, tapi dari setiap lombanya itu melibatkan UMKM, melibatkan ribuan orang, dan itu menghidupkan ekonomi masyarakat kecil, utamanya masyarakat pesisir. Dan alhamdulillah, seperti yang saya katakan tadi, itu dari tahun ke tahun meningkat terus animonya. Dan tahun ini nyampe 80 perahu dikali 8 kru tambah 5 cadangannya itu, 5 yang mendampingi, ini melibatkan peserta dan krunya aja itu sekitar 1040 orang. Itu belum lagi orang yang turun menyaksikan sandek ke bibir pantai itu sampai puluhan ribu orang setiap tahunnya nih. Nah, itu yang kita alhamdulillah kita syukuri dari setiap tahun melaksanakan sandek Sulumba ini. Dan insya Allah tahun depan kita mungkin akan membuka jarak lebih jauh ke provinsi sebelah, provinsi sebelah selatan atau di Kalimantan Timur. Karena memang dulu juga pernah kita layarkan ke sana.
18: Demikian wawancara kami bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Sulumba 2026, Bapak Dr. Samsul Samad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik saudara, wawancara tadi menjadi informasi terakhir yang kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital dan juga melalui media sosial di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hafidz Majid. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi. Berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
3: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
4: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
5: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau PM4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai.
2: Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
6: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
7: Bayanita Wahyuni. Dengar demikian rakyat informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
2: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju. The
3: enemy has slain the turn. Nah, sudah malam. Dari tadi ibu panggil-panggil kamu, tapi kenapa kamu tidak pernah menjawab?
4: Apa sih bu? Lagi main, jangan diganggu dulu.
3: Ibu cuma khawatir nak, kamu belakangan ini jadi sering menyendiri, tidak mau keluar, tidak mau dengar siapapun.
4: Di sini lebih jelas bu, di luar itu banyak yang salah, di game, di grup, semua udah dijelaskan.
3: Nak, kalau kita mulai merasa hanya diri kita yang benar, dan orang lain selalu salah, itu tandanya yang perlu diwaspadai adalah diri kita.
4: Saya tahu apa yang saya lakukan, Bu.
3: Iya, ibu tidak melarang kamu untuk bermain ataupun mencari tahu hal lain. Tapi, jangan sampai hal itu membuat kamu jauh dari keluarga, apalagi dari nilai-nilai kebaikan. Radikalisme sering datang diam-diam, nak. Lewat kebiasaan yang membuat kita keras, mudah marah, dan juga menutup diri seperti ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofan Ansari, selaku PS Kasat Gaswil Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Wilayah Sulawesi Barat, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat untuk menghindari paham-paham iret, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Mengingat sudah banyak dan sudah ada embrio di wilayah Sulawesi Barat, terutama anak-anak di bawah umur, untuk lebih pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kami berharap dampingi mereka, awasi mereka agar tidak mudah terpapar oleh paham radikal. Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf bu, mungkin saya terlalu terbawa.
3: Iya nak, tidak apa-apa. Yang penting mulai sekarang kita saling mengingatkan ya.
0: Jangan biarkan radikalisme tumbuh dari sikap menutup diri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgaswil Sulawesi Barat. Pagi ini mau jumpa.

Ya, selamat pagi Anda bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kita melanjutkan kembali kebersamaan kita pagi hari ini, masih dengan beragam pilihan musik dan juga informasi-informasi yang akan mewarnai kebersamaan kita. Jangan lewatkan juga nanti ada dialog interaktif pukul 9, dialog Halo Sulawesi Barat bicara tentang mitigasi bersama dengan BMKG dan juga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Baik, di segmen ini sampai pukul 8 kami siapkan beragam pilihan musik dan juga informasi-informasi menarik untuk Anda. Juga bisa ikut terlibat berbagi informasi ataupun juga menyampaikan berbagai hal pagi hari ini dengan memanfaatkan beberapa kanal-kanal interaksi yang kami siapkan di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996.

0: Informasi dari dunia olahraga. Pendengar, medali perunggu Asian Games Saiji Nagoya 2026 diraih Jasmina Sahra Setiabudi dalam kondisi belum pulih 100%. Pembalap BMX Racing Indonesia itu mengaku masih merasakan nyeri setelah menjalani operasi dan mengalami cedera berulang. Jasmine menjalani operasi bahu pada Januari 2026, lalu kembali berlatih sekitar April 2026. Sebelum setelah latihan dimulai, ia kembali terjatuh dan mengalami cedera lainnya. Cedera serupa berupa piriformis syndrome yang menyebabkan nyeri menjalar dari pinggang hingga ke telapak kaki. Kondisi itu kemudian membuat persiapan Jasmine menuju Asian Games berlangsung singkat. Rasa sakit tersebut masih dirasakan Jasmine selama berada di Jepang. Perjalanan udara dari Indonesia menuju lokasi pertandingan sebelumnya juga membuat kondisinya semakin tidak nyaman. Meski demikian, saudara, Jasmine tetap menampilkan yang terbaik di Nagoya Velodrome BMX Race Course Senin 28 September kemarin. Ia menyelesaikan final BMX Racing Putri di posisi ketiga dengan catatan waktu 34,92932 detik. Pelatih BMX Racing Indonesia Ari Kristanto menyatakan pencapaian tersebut berada di luar ekspektasi tim. Baca selengkapnya pada portal resmi kami di rri.co.id.
1: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Perselisihan dalam keluarga sering kali terjadi karena persoalan harta warisan, perbedaan pemahaman tentang siapa yang berhak, berapa bagiannya, dan bagaimana cara membaginya. Tidak jarang menjadi awal retaknya hubungan persaudaraan.
1: Di Sulawesi Barat khususnya, kita sering sekali menjumpai persoalan keluarga retak bukan karena harta sedikit, namun karena salah paham mengatur harta. Ya, ada yang mengira mungkin riba itu warisan. Ada juga yang mengaku wakaf tapi tidak jelas.
0: Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur pembagian warisan? Siapa yang berhak menjadi ahli waris? Bagaimana menentukan bagian masing-masing? Dan bagaimana agar pembagian warisan tidak menjadi sumber perselisihan? Ikuti kajian khusus Fikih Mawaris bersama Ustadz Abdul Wahab LC dalam program Mutiara Pagi setiap Rabu pukul 5.30. Sampaikan pertanyaan Anda di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
2: Bu Sulastri yang ada di Mamuju menanyakan begini Ustaz, tanya assalamualaikum dari Mamuju Mutiara Pagi. Bagaimana hukum warisan jika janin hasil dari nikah siri? Ustaz, apakah ini ada diatur seperti itu pertanyaannya? Silakan.
1: Menjadi anak sah ya. Kemudian janin atau anak yang berhak itu penuh
0: itu akan diwarisannya. Kajian Fikih Mawaris setiap Rabu pukul 5.30 di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: De, tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

selamat pagi pendengar yang saat sekarang mungkin sedang dalam perjalanan mengantar anak-anak ke sekolah atau mungkin berangkat ke kantor lebih awal ya, atau mengantar keluarga beraktivitas ya. Semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tujuan. Tetap semangat menjalani aktivitas pagi hari ini. Jangan lupa tetap mengutamakan keselamatan di jalan. RRI selalu mengawal Anda sampai ke titik tujuan. Informasi berikutnya kami kutip dari Antara. Pendengar, Presiden Prabowo ini menginstruksikan adanya audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH untuk mengetahui kondisi faktualnya sehingga pembenahan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh. Instruksi itu disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Mosgami dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak dalam pertemuan di Istana Presiden Jakarta hari Senin kemarin. Daniel Ansar menjelaskan bahwa kementeriannya ini akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP terkait dengan audit forensik keuangan haji tersebut. Kenapa harus dilakukan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji seperti perintah Presiden? Jawabannya, karena Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya. Jadi jangan sampai kemudian financial engineering dan sebagainya seperti kasus di Malaysia yang sekarang sedang ramai. Maka Presiden juga ingin mengetahui kondisi keuangan haji saat ini, kata Daniel Ansar. Arahan Presiden itu diberikan dalam rangka memastikan tidak ada praktek-praktek keuangan kecurangan dalam tata kelola haji. Dalam pertemuan yang sama juga Presiden juga mengapresiasi kinerja Kementerian Haji dan Umroh dalam membenahi tata kelola penyelenggaraan haji dan umroh serta menindak praktek yang merugikan jemaah. Jadi Menteri Muhammad Irfan menyampaikan Presiden memerintahkan Kementerian Haji dan Umroh ini untuk membersihkan ekosistem penyelenggaraan haji dan umroh dari praktek kartel maupun juga kecurangan. Selain soal tata kelola keuangan haji, Presiden juga mengusulkan komposisi biaya perjalanan haji dan nilai manfaat sebesar 52,48 dalam pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 agar tidak kemudian memberatkan jamaah. Jadi usulan itu diberikan oleh Presiden setelah dirinya kemudian mendengarkan laporan mengenai biaya penyelenggaraan haji yang diperkirakan naik cukup signifikan di tahun depan. Jadi Irfan mengatakan perubahan situasi geopolitik Timur Tengah ini juga berdampak terhadap kondisi ekonomi sehingga terdapat sejumlah biaya, komponen biaya yang harus disesuaikan. Jadi memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tetapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai ini kemudian memberatkan jemaah. Ini kami kutip dari antaranews.com. Anda boleh bergabung juga pagi hari ini berbagi informasi ataupun juga menyampaikan komentar opini Anda terkait dengan beberapa isu ataupun berita-berita, mengomentari berita-berita yang kami hadirkan. Silakan bisa dimanfaatkan kanal interaktif. Kami buka di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996.

0: pendek itu pemerintah ta yang disanga WFH.
1: Ya,
2: yeah. Work from home.
0: Ya, work from home, bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari emua dia tanggung jawab na saya pegawai saya kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik? Mua ia kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh iya iya.
0: Mua dia disimbor pegawai dia tahu mua dia disimbor. Yeah. Untuk apa? Ia mek saya pejabat ta saya kantor dari dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Hmm. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusana saat dengar. Loi mak kantor, anda dan doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dan lo mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tu mem, enggak mendek bergaul mendulu dia, mencari masyulau lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lo di bir tanggalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya.
0: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala kemek saya pejabat tadi. Andan di teruas yang beruang. Itu namanya jadi. Mungkin. Jadi nari mau. Ya tiapa miri. Pak. Nari sakwe yang dem berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata mek di masyarakat pacari itu mie. Dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nama dek Pak Kepala Dinas Pak Iya tu dek ni harap nama dek selama hari
3: Papasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

Satu RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Oke, saya mengundang Anda kembali yang tadi mencoba bergabung pagi hari ini di 0426232443. Mungkin ada informasi yang ingin dibagi atau mungkin sekedar menyampaikan komentar ataupun juga opini Anda terhadap beberapa topik-topik, beberapa berita-berita yang kami hadirkan pagi hari ini. Itu tadi terkait dengan pemerintah ya, yang mendorong adanya audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji yang saat ini dikelola oleh BPKH. Jadi instruksi ini disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf bersama dengan Wakil Daniel Ansar Simanjuntak. Jadi audit forensik ini diarahkan untuk kemudian mengetahui kondisi faktual mengenai haji secara keuangan haji secara menyeluruh, sehingga pemerintah kemudian memiliki gambaran yang jelas sebelum kemudian melakukan pembenahan tata kelola. Bagi masyarakat, isu ini tentu menarik karena dana haji ini berasal dari setoran calon jamaah dan dikelola dalam jangka waktu tertentu. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, keamanan dana serta hasil pengelolaannya tentu ini menjadi hal yang penting juga untuk diketahui oleh publik. Nah, saya pagi ini juga ingin mendengarkan komentar Anda, pandangan Anda sejauh mana masyarakat kemudian memahami bagaimana dana haji dikelola dan apa yang sebenarnya diharapkan dari audit tersebut. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Oh, terputus. Iya, di nomor yang satu juga bisa, di 0822 9609 0996, itu nomor WhatsApp. Bisa ditelepon langsung lewat telepon WhatsApp ataupun di nomor seluler ataupun juga dengan mengirimkan pesan teks ataupun juga pesan suara voice note di nomor yang sama 0822 9609 0996, atau juga di 0426 2322 443. Kita ke informasi lain. Ini juga dari Antara kami kutip, di mana Presiden Prabowo ini sudah mulai merealisasikan program yang namanya ambulans udara. Ini untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terisolasi atau sulit dijangkau melalui jalur darat. Sebagaimana keterangan dari Badan Komunikasi Pemerintah, pemerintah telah melakukan uji coba melalui latihan evakuasi medis menggunakan helikopter, itu di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Presiden berharap kondisi geografis dan juga keterbatasan infrastruktur ini tidak lagi menjadi sebuah hambatan bagi masyarakat di dalam memperoleh layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang membutuhkan pertolongan darurat. Jadi Presiden Prabowo ini menyoroti sulitnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah daerah, khususnya ibu-ibu yang membutuhkan penanganan medis saat melahirkan. Ya, termasuk kalau kita membaca, melihat di media sosial, ini di Sulawesi Barat juga sering kita menjumpai hal-hal seperti ini, di mana kesulitan akses ya, sehingga masyarakat ini tidak memperoleh layanan kesehatan secara maksimal. Jadi kata Prabowo bahwa banyak ibu-ibu yang meninggal karena menempuh jalan sampai 7 jam bahkan sampai 9 jam pada saat kan melahirkan. Akhirnya banyak ibu yang meninggal karena
tidak ada jalan yang baik. Sementara itu, Saudara, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Ujaya mengatakan bahwa program ambulans udara disiapkan setelah pemerintah menyelesaikan pembangunan 22 rumah sakit baru pada tahun 2026 ini di sejumlah kabupaten kota yang sebelumnya belum memiliki rumah sakit. Dikatakan bahwa penguatan layanan kesehatan ini memang menjadi salah satu perhatian utama dari Presiden selama ini. Oleh karena itu, program ambulans udara itu diharapkan dapat menjadi bagian daripada upaya pemerintah di dalam memperluas akses layanan kesehatan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Perselisihan dalam keluarga sering kali terjadi karena persoalan harta warisan, perbedaan pemahaman tentang siapa yang berhak, berapa bagiannya, dan bagaimana cara membaginya. Tidak jarang menjadi awal retaknya hubungan persaudaraan.
1: Di Sulawesi Barat khususnya kita sering sekali menjumpai persoalan keluarga retak bukan karena harta sedikit, namun karena salah paham mengatur harta. Ya, ada yang mengira mungkin riba itu warisan. Ada juga yang mengaku wakaf tapi tidak jelas.
0: Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur pembagian warisan? Siapa yang berhak menjadi ahli waris? Bagaimana menentukan bagian masing-masing? Dan bagaimana agar pembagian warisan tidak menjadi sumber perselisihan? Ikuti kajian khusus Fikih Mawaris bersama Ustadz Abdul Wahab LC dalam program Mutiara Pagi setiap Rabu pukul 5.30. Sampaikan pertanyaan Anda di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
2: Bu Sulastri yang ada di Mamuju menanyakan begini Ustaz, tanya assalamualaikum dari Mamuju Mutiara Pagi. Bagaimana hukum warisan jika janin hasil dari nikah siri? Ustaz, apakah ini ada diatur seperti itu pertanyaannya? Silakan.
1: Menjadi anak sah ya. Kemudian janin atau anak yang berhak itu penuh
0: di warisannya. Kajian Fikih Mawaris setiap Rabu pukul 5.30 di Pro 1 RRI Mamuju.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
1: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
2: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
3: tadinya,
2: kami itu
3: senang bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
1: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

Terima kasih Anda bersama Pro 1 RRI. Wih, ada yang di jalan sudah hampir lagi nyampe ke tujuan. Tapi kalau masih di jalan saat ini, ya tetap diteruskan perjalanannya. Hati-hati, tetap fokus berkendara. Kami masih kawal Anda dengan musik dan juga informasi-informasi menarik untuk Anda. Dan ruang untuk Anda juga masih saya buka di 0822 9609 0996 dan juga di 0426 23 22 443. Ya, saudara, setelah berbulan-bulan ini kita menghadapi kemarau, menghadapi kekeringan, tentu juga kembali kita mesti waspada. Karena setelah kemarau datang, tentu nanti akan berganti dengan musim hujan akan datang menyapa kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk menghadapi hujan? Karena ya, ini ketika berbulan-bulan ini tanah kering, retak, kemudian tiba-tiba kemudian datang hujan, tentu ini akan punya potensi banjir, longsor dan sebagainya. Karena itu tentu kewaspadaan dan mitigasi itu perlu dilakukan sejak dini, sebelum hujan itu datang sekira. Lalu apa yang harus kita persiapkan dan bagaimana kemudian mengantisipasi resikonya? Simak selengkapnya dalam dialog interaktif pagi hari ini bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Barat, juga dari BMKG Tanpa Padang. Ini kan berbincang mitigasi resiko bencana ya di musim hujan. Nanti juga Anda bisa ikutan gabung berinteraksi, menyampaikan komentar, opini ataupun juga pertanyaan-pertanyaan Anda kepada narasumber kami. Siaran ini kami siarkan sebentar pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kami masih main-main dulu dengan beberapa pilihan lagu. Kita fokus berkendara untuk Anda yang masih saat ini sementara pegang kemudi. Boys On. Picture of You.

0: Pendengar, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan tambahan dana PBN sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan ini akan dicairkan dalam dua tahap pada Oktober dan November untuk memperkuat kondisi keuangan penyelenggara jaminan kesehatan nasional. Suhasil usai rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Presiden Jakarta kemarin mengatakan bahwa pencairan tahap pertama sebesar 10 triliun rupiah dilakukan pada Oktober dan sisanya 10 triliun pada bulan November nanti. Tambahan ini berada di luar anggaran sekitar 47 triliun rupiah yang digunakan pemerintah untuk membayar iuran 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Dikatakan tambahan 20 triliun ini akan segera dicairkan untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Suhasil juga mendorong BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pengumpulan iuran serta memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan iuran. BPJS Kesehatan saat ini mencatat ada jumlah peserta sekitar 285 juta jiwa dengan tingkat keaktifan mencapai 80,6%. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan bahwa hingga saat ini iuran yang berhasil dihimpun mencapai 118 triliun rupiah, sedangkan manfaat pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan mencapai 132 triliun rupiah. Dengan demikian, terdapat selisih arus kas sekitar 14 triliun antara penerima iuran dan pembayaran manfaat pelayanan kesehatan. Baik, saudara pendengar, ini adalah informasi terakhir yang kami hadirkan. Segera kami bergabung bersama rekan-rekan di pusat pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Mamuju segera bergabung dengan Pro

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.